0: Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di pagi hari ini. Kami, saya yang bertugas penyiar, Anda Yuli akan pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Inspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden Perwakilan Kelompok Petani Rumput Laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotindau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotindau. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
3: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, harga juga sudah

0: sesama tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasa Hania melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau imunisasi kan demam, saya bilang kita buat slogan aja bahwa demamnya

0: UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
1: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Terus. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
0: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
3: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
4: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
3: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecaman atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
4: Pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
5: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari Pak Menlu itu sudah menginstruksikan sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
4: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
5: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan sebagaimana saya sampaikan tadi.

0: semua kanal diplomasi yang bisa kita yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
1: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fatnabil Ahmad Mulacela menambahkan, anggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
2: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit.
1: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
3: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang memenuhi wartawan. Dan bahkan dalam data yang disampaikan oleh Committee to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
1: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Smooth Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap Seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut dunia, masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhihan melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Saudara pendengar di Bovan Legal, baik dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di Lintas Pagi Bovan Legal, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Saya Inamun Manis, selepas ditemani rekan Yuli dari pukul 5 hingga pukul 9. Kebersamaan kita pukul 9 hingga pukul 14 siang nanti, dengan sajian informasi-informasi dan juga hiburan-hiburan yang mana akan terus kami hadirkan menemani long weekend Anda di hari ini. Semoga apapun yang sudah Anda kerjakan pagi ini hingga nanti siang bisa berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Oke, saudara, hiburan Pop Indonesia masih mengisi ruang dengar Anda. Semoga Anda juga semakin semangat mengisi long weekend Anda dengan

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengubah.

0: Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas setiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Seth Meyer, dan Yan Yongblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yan Yongblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Meyer dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper kiper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin.
5: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
6: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
5: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
6: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
5: Ih, cepet banget deh. Loh udah, saya nggak jadi beli.
7: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

hak yang sama dengan setiap individu lain dalam masyarakat. Hal-hal ini dilindungi oleh berbagai peraturan nasional dan internasional untuk menjamin kesetaraan, inklusivitas, dan perlindungan tanpa diskriminasi. Beberapa hak-hak penyandang disabilitas diantaranya hak kesetaraan dan non-diskriminasi. Setiap penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan perlakuan yang setara. Hak aksesibilitas. Penyandang disabilitas berhak memperoleh akses yang mudah dan setara terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, serta komunikasi. Hak pendidikan. Mendapat kesempatan pendidikan yang inklusif dan berkualitas tanpa hambatan. Hak kesehatan. Akses layanan kesehatan yang setara, termasuk pelayanan rehabilitas, pencegahan, dan pengobatan tanpa diskriminasi ataupun penolakan. Hak kerja dan kemandirian ekonomi, peluang untuk bekerja secara adil dan mendapatkan kondisi kerja yang layak, serta dukungan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonominya. Hak berpartisipasi dalam kehidupan publik, mengambil bagian secara aktif dalam proses kehidupan masyarakat, termasuk hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hak perlindungan sosial, akses layanan perlindungan sosial yang efektif seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan program-program pemberdayaan yang mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas. Dan yang terakhir, hak untuk hidup mandiri dan berpartisipasi aktif. Memperoleh dukungan agar dapat hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam komunitas serta masyarakat luas tanpa hambatan.

0: kenapa nggak ketok pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih, kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Nah ini privasi lah, Kak. Nah kan benar kata Bu.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Sama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi.

portal resmirari.co.id seputar keuangan. Saudara, BI imbau masyarakat tidak panik buying dolar untuk bantu penguatan rupiah. Tren pelemahan nilai tukar rupiah yang terus menerus terhadap dolar Amerika Serikat membuat sebagian orang panik, sehingga mereka memborong dolar karena kekhawatiran harus mengeluarkan biaya yang lebih besar jika nanti dolar AS terus menguat. Menurut Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia, Ruth A. Kusoi Intama, dalam kegiatan Bank Indonesia di Kota Makassar, Jumat 22 Mei 2026. Banyak yang membeli dolar AS sekarang, padahal ia baru membutuhkannya 3 bulan ke depan. Makanya BI memperketat pembelian falas per bulan per satu orang. Ya, pendengar, itu informasi terkini. Anda bisa kunjungi laman rri.co.id dan memilih informasi keuangan. BI imbau masyarakat tidak panik buying dolar untuk bantu penguatan rupiah. Ya, selamat pagi untuk semuanya. Selamat beraktivitas. Semoga hari ini bisa mendukung segala rutinitas Anda dan juga keluarga Anda dimanapun Anda melakukan kegiatan. Semoga terus berjalan dengan aman dari awal pertengahan hingga akhir dengan baik pula. Hiburan-hiburan masih terus hadir dan juga informasi-informasi lainnya juga kami akan terus bagikan untuk Anda.

Hari Minggu adalah hari yang dinanti oleh banyak orang karena menjadi hari libur dalam sepekan. Hari Minggu selalu dinantikan karena menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga atau sekedar bersantai setelah aktivitas padat selama seminggu. Namun, pernahkah Anda bertanya, mengapa hari Minggu ditetapkan sebagai hari libur? Sejarahnya berawal dari Kekaisaran Romawi kuno pada tahun 321 Masehi. Kaisar Romawi Konstantinus I mengeluarkan keputusan yang menetapkan hari Minggu sebagai hari istirahat resmi bagi seluruh Kekaisaran Romawi. Langkah ini diambil karena hari Minggu dianggap sebagai hari suci dalam agama Kristen yang pada masa itu mulai menjadi agama dominan di wilayah tersebut. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk beribadah dan beristirahat. Penerapan hari libur pada hari Minggu kemudian diteruskan ke wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Romawi, termasuk Belanda. Kebiasaan ini dibawa serta dan hari Minggu pun menjadi hari libur bagi para pekerja di Indonesia sejak saat itu. Tradisi ini terus dipertahankan hingga kini, menjadikan hari Minggu sebagai hari libur nasional yang berlaku di banyak negara termasuk Indonesia.

0: sampah sembarangan.
1: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
0: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
1: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
0: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Mina.

Terima kasih pendengar Virga ya, dengan lagunya orang yang sama yang telah menemani kebersamaan kita pagi menjelang siang hari ini ya, sudah mengantarkan kita ke menit 44 lepas pukul 10 waktu Indonesia Timur. Terus dengan hiburan informasi saudara, penyerahan dana desa secara simbolis oleh Bupati Pegunungan Bintang. Saudara, dari Oksibel dikabarkan, pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang menyerahkan dana desa secara simbolis kepada sejumlah kepala kampung sebagai bentuk dukungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kampung. Bupati Pegunungan Bintang, Spei Ian Bindana STMSI, berharap dana desa yang telah disalurkan dapat digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Penyerahan dana desa secara simbolis berlangsung di halaman kantor Distrik Oksibel Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Jumat 22 Mei 2026 dan dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD, aparat keamanan, serta para kepala kampung dari berbagai distrik. Dalam ya, pendengar, itulah informasi yang kami bagikan ya dari rri.co.id ya, dari Oksibel dikabarkan bahwa penyerahan dana desa secara simbolis oleh Bupati Pegunungan Bintang. Ya, Anda bisa kunjungi rri.co.id dan memilih informasi daerah ya, dan juga Anda bisa membaca informasi yang kami bagikan ke ruang dengar Anda pagi hari ini. Agar terus bersama kami di 90.3 MHz dan juga siaran Relay Waropko 97.5 MHz. Selamat beraktivitas saja untuk Anda semuanya, bagi Anda yang sibuk dengan rutinitas pagi ini. Ya, semoga terus berjalan dengan baik dan lancar.

Aku tahukah, kawat garut itu merupakan pakaian tradisional laki-laki suku Muyu yang terbuat dari paruh burung tahun-tahun. Yang dong pisahkan dari kepala burung tahun-tahun, kemudian dong jemur di atas perapian. Setelah kering, maka dong akan buat lubang pada bagian tengah, yang mana lubang ini berfungsi untuk memasukkan seutas tali sebagai pengikat pinggang. Pakaian ini selain dong gunakan untuk menutup kemaluan, pakaian ini juga berfungsi untuk melindungi alat kelamin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

sering dengar istilah Ballon d'Or, tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

Muti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Aisyah, itu suara apa?
1: Saya tidak sengaja kasih pecah mama punya gelas.
0: Ayo, kau harus jujur sama mama.
2: Hah?
3: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
0: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
1: Maaf ya, Ma. Mesya yang kasih pecah mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
3: Mesya, mama tidak marah. Tapi, lain kali harus lebih berhati-hati.
1: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang lagi.
3: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga, Mesya berani jujur.
0: Yeay! Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
1: Iya.
3: Jujur itu baik, jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

Terima kasih pendengar di Bovendigal dan sekitarnya. Selamat siang untuk Anda semuanya yang masih disebutkan dengan rutinitasnya masing-masing ya. Semoga terus berjalan dengan lancar dan juga siang hari ini tetap ceria ya, dan juga Anda bisa menjalani pekerjaan bersama keluarga dengan lancar dan juga bahagia. Ya, pendengar, masih dengan hiburan informasi ya, yang mana terus hadir menemani kebersamaan kita siang hari ini. Ya, kami hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026, yang mana Meksiko targetkan juara perdana di Piala Dunia 2026. Saudara, Meksiko bersiap menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah 3 edisi Piala Dunia. Mereka akan tampil ke-18 kalinya di ajang terbesar dunia bersama Kanada dan Amerika Serikat. Partisipasi terakhir Meksiko sebagai tuan rumah pada 1986 mencapai perempat final. Catatan ini menyamai prestasi 1970, dan kali ini Javier Aguirre, veteran tim 1986, menargetkan melangkah lebih jauh. Aguirre didukung asisten Rafael Marquez yang membawa pengalaman Piala Dunia dan wawasan dari masa kepelatihannya di tim cadangan Barcelona. Meksiko lolos sebagai tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Serikat untuk edisi dengan format baru 48 tim. Diproyeksikan menjadi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah. Ya, saudara, pencobaan terbaik Meksiko di Piala Dunia adalah perempat final saat menjadi tuan rumah 1970, kalah 4-1 dari Italia, dan 1986 kalah adu penalti dari Jerman Barat. Piala Dunia pertama Meksiko di Uruguay 1930.

Solo berakhir dengan 3 kekalahan, namun Juan Careno mencatat sejarah sebagai pencetak gol pertama Meksiko di Piala Dunia. Ya, berakhir untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa kunjungi laman resmi rri.co.id. Memilih informasi seputar Piala Dunia 2026, Meksiko targetkan juara perdana di Piala Dunia 2026.

pendengar, menghadiri jamuan makan rasanya kurang lengkap kalau tidak ditutup dengan sesuatu yang manis. Sepotong kue, puding lembut, atau semangkuk es krim. Ya, itulah yang kita kenal sebagai hidangan penutup atau dessert. Istilah dessert berasal dari bahasa Prancis servir, yang artinya membersihkan meja. Dikutip dari laman historia.id, sebelum abad ke-17, jamuan makan di Prancis menyajikan semua hidangan, dari pembuka sampai penutup secara bersamaan di atas meja. Belum ada konsep hidangan penutup yang muncul belakangan. Baru pada abad ke-17, makanan manis mulai disajikan secara terpisah di akhir makan, dan sejak itulah muncul istilah dessert. Namun, makanan itu tak selalu disajikan untuk dimakan, karena gula sangat mahal dan langka. Hanya bangsawan dan orang kaya yang bisa memilikinya. Gula malah sering diubah menjadi pahatan cantik yang mewah hanya untuk dikagumi, bukan disantap. Kebiasaan mewah ini perlahan berubah setelah revolusi Prancis pecah. Makan besar bergaya boros digantikan oleh sistem penyajian satu persatu seperti yang umum kita temui sekarang. Dari sinilah dessert mulai menjadi sajian wajib setelah makan.

mata. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan saat musim penghujan tiba yang membawa banjir. Sebelum banjir, siapkan tas siaga bencana atau survival kit. Ini harus berisi barang-barang esensial yang mudah dibawa jika harus evakuasi mendadak. Yang perlu dipersiapkan adalah dokumen penting, fotokopi surat-surat penting, akta lahir, ijazah, sertifikat tanah, dan lain-lain dalam wadah plastik kedap air. Obat-obatan, obat pribadi, P3K dan vitamin. Logistik, air minum kemasan, makanan instan atau kering yang cukup untuk 3 hari, senter, baterai cadangan, dan peluit. Komunikasi, radio bertenaga baterai atau hand crank untuk informasi, dan power bank terisi penuh. Kenali rute evakuasi, tahu tempat pengungsian atau dataran tinggi dekat yang aman, serta rute tercepat untuk mencapainya. Amankan barang berharga. Pindahkan barang-barang berharga, peralatan elektronik dan dokumen ke tempat yang lebih tinggi, toloteng atau lantai atas. Matikan sumber listrik utama. Ketahui lokasi saklar utama listrik Anda dan cara mematikannya dengan aman. Saat terjadi banjir, utamakan keselamatan, jangan panik. Segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi begitu diperintahkan atau ketika air mulai naik signifikan. Jangan berjalan di air banjir. Air banjir seringkali keruh dan Anda tidak bisa melihat apa yang ada di bawahnya, seperti lubang, selokan terbuka, atau benda tajam. Selain itu, arus air 15 cm saja sudah bisa menjatuhkan orang dewasa. Jauhi tiang listrik. Air adalah konduktor listrik. Hindari kontak dengan tiang kabel listrik yang jatuh atau peralatan listrik. Segera matikan listrik utama rumah Anda jika aman untuk dilakukan. Ikuti instruksi resmi. Dengarkan terus berita atau radio untuk mendapatkan informasi dan instruksi evakuasi dari pihak berwenang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tari Serimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Serimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Serimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran budi pekerti dan lemah lembut karakter wanita Jawa. Tari Serimpi gaya Yogyakarta memiliki 3 unsur. Gerak tari klasik gaya Yogyakarta, tata busana khas gaya Yogyakarta, dan tema cerita yang berasal dari Mahabharata.

0: Tahukah Anda, di balik begainya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id.
1: So, for the World Champions, what a play by Argentina, starting it from defense.
0: Saudara pendengar di Waven di Galan sekitarnya, selamat siang, masih terus bersama kami di frekuensi 90.3 MHz dan juga siang Rene Warupka 97.5 MHz. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Seguhan hiburan-hiburan pop Indonesia masih mengisi ruang dengar Anda hingga nanti pukul 12. Saudara, kita berbagi dalam

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Pukul 12 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk semua pendengar pecinta program musik pelepas lelah untuk edisi siang ini Sabtu 23 Mei 2026. Apa kabar ya buat teman semua? Semoga suasana siangnya juga mendukung melancarkan rutinitas Anda, pekerjaan-pekerjaan Anda bersama orang-orang tercinta Anda, baik di rumah ataupun juga ada yang telah melakukan perjalanan. Silaturahmi ya untuk keluarga Anda, baik yang ada di jalan Asiki ya, mungkin di Asiki, ataupun juga Anda yang menuju ke Meditana Warokko dan sekitarnya, ataupun juga Anda yang berkunjung melalui sungai ya, harus kami ucapkan selamat siang ya. Pendengar, kurang lebih 1 jam kebersamaan kita dalam program musik pelepas lelah. Saya Ina menemani, dan juga siang ini Anda bisa ikutan berbagi salam, saling senggol menyenggol melalui udara ya tentunya. Anda bisa hubungi via telepon 0811 4954 333, 0811 4988 6666, atau melalui layanan WhatsApp kami di 0811 4988 8222. Ya, mendengar, sebagai jumpa kita siang ini kami hadirkan satu teman bersama Rita Fendi, saling setia.

0: buat Ibu Utri sama Pak Freddy yang ada di Merauke ya, yang ada di Merauke. Terus ada Ayu di Masoi sana, Cigure Jakarta, ada Ibu Wigati, ada Wanusu, ada Pak Usri, ada Bang Lanius, Pak Nasron, ada Bintang Pratama, ada Tete Tias, ada Pak Andi di Batam, Pak Andi di Jambi, ada Dika, ada Mama Ima, ada Puja, Bunda El, Pak Benijo, ya ada Bang Luhut, ya. Untuk semua-semuanya Mbak Ina yang lagi pantau di acara MPL, salam sehat, salam bahagia Mbak Ina, terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang Ibu Farida. Ya, pendengar Ibu Farida sudah ikutan. Kami sapa lagi di belakang Ibu Farida. Halo, selamat siang MPL.
2: Halo, selamat siang MPL Mbak Ina.
1: Iya, selamat siang.
2: Selamat siang. Saya mau request lagu Mbak Ina.
1: Iya, lagunya apa?
2: Lagunya Hanya Pelarian Cinta dari Wulan Putri ya.
1: Oke.
2: Salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu.
1: Iya, terima kasih.
2: Salam.

0: Daimah, Bang Nasrun, buat Pak Usubu Sri di Sambas, buat Bang Rimba, buat Elanius di Sambas, yang lain dirangkul aja Mbak Ina dari A sampai Z.
1: Iya, Ibu Wanusul lagunya apa?
0: Warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Ibu Wanusul lagunya apa tadi?
0: Lagunya Hanya Pelarian Cinta dari Wulan Putri.
1: Oke, Wulan Putri.
0: Ya, Pelarian Cinta ya. Nah, Hanya Pelarian Cinta.
1: Oke, terima kasih. Ya, ada juga yang sudah ikutan kami sapa. Halo, selamat siang PL.
2: Selamat siang Kak Ina.
1: Ya, selamat siang.
2: Ya, Andi Kak di Jambi.
1: Oke, silakan.
2: Saya mau request lagunya ini aja, lagunya dari Stephen Pasaribu Kak.
1: Oke.
2: Jangan Salah Menilai.
1: Ya,
2: dari Stephen Pasaribu, Jangan Salah Menilai Kak ya.
1: Buat iya, anak di kopi.
2: Sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Semoga Kak Ina dan keluarga saudara mendengar Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus buat Nyedika di Taliabu, kalau lagi monitor sama Ustaz sayang, salam sayang, salam sehat buat kamu. Semoga Dika baik-baik saya di sana bersama keluarga, diberikan umur panjang, murah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus buatnya Bunda Ima, Putra Tengah, Bang Rimba, Bang Tiat, Ibu Fida, Bang Irwan. Ya, buat semua-semuanya saja dirangkul jadi satu. Ini lagu spesial untukmu Dika, semoga kau terhibur.
1: Lagu apa tadi?
2: Lagunya Jangan Salah Menilai.
1: Jangan salah menilai. Oke.
2: Ya, dari Stephen Pasaribu.
1: Iya. Oke.
2: Kenapa kita tertawa?
1: Aku lupa.
2: Kirain dari saya.
1: Jangan salah menilai. Oke. Okay.
2: Terima kasih Kakak Ina.
1: Iya, selamat siang. Ya, berkara tiga penelpon kita sekaligus yang sudah ikutan ya. Saya langsung hadirkan saja, jangan tunggu lama lagi ya. Tadi ada request lagu Takdir Kehidupan ya, dan juga Ibu Wanusu juga tadi ada request lagunya. Ya, nanti sekalian diputarkan.

Dengar, menghadiri jamuan makan rasanya kurang lengkap kalau tidak ditutup dengan sesuatu yang manis. Sepotong kue, puding lembut, atau semangkuk es krim. Ya, itulah yang kita kenal sebagai hidangan penutup atau dessert. Istilah dessert berasal dari bahasa Prancis servir, yang artinya membersihkan meja. Dikutip dari laman historia.id, sebelum abad ke-17, jamuan makan di Prancis menyajikan semua hidangan, dari pembuka sampai penutup secara bersamaan di atas meja. Belum ada konsep hidangan penutup yang muncul belakangan. Baru pada abad ke-17, makanan manis mulai disajikan secara terpisah di akhir makan, dan sejak itulah muncul istilah dessert. Namun, makanan itu tak selalu disajikan untuk dimakan, karena gula sangat mahal dan langka. Hanya bangsawan dan orang kaya yang bisa memilikinya. Gula malah sering diubah menjadi pahatan cantik yang mewah hanya untuk dikagumi, bukan disantap. Kebiasaan mewah ini perlahan berubah setelah revolusi Prancis pecah. Makan besar bergaya boros digantikan oleh sistem penyajian satu persatu seperti yang umum kita temui sekarang. Dari sinilah, dessert mulai menjadi sajian wajib setelah

0: selebihi 38 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar masih dalam program musik pelepas lelah edisi akhir pekan ini ya, tentunya Sabtu 23 Mei 2026. Saya lanjutkan bacakan pesan singkat yang sudah ikutan ya dari Dika. Assalamualaikum, selamat siang PL, apa kabar Kak Ina? Ya, kabar baik. Oke, Dika request lagu dari Siti Badriah, judulnya lagu Tersanjung. Iya, kalau Siti Badriah nanti ya, ini lagu dangdut atau apa nih Dika? Kalau lagu dangdut nanti ikutannya di pukul 14 waktu Indonesia Timur ya. Siang ini mungkin lagu-lagu pop yang juga bisa Anda request. Ya, salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang paling sayang Ibu Trisya keluarga, Ibu Farida, Ibu Natalia, Cik Guria di Jakarta Selatan, Katias, Bang Nasrun, Pak Widi, Pak Usu, Putra Tengah, Bang Irwan, dan semuanya tanpa terkecuali buat kayaknya. Selamat bertugas, terima kasih, salam MPL. Monggo dilanjut ya, lagunya spesial buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, sayang paling sayang. Oke, terima kasih Dika. Saya terima lagi di belakang Dika. Halo, selamat siang MPL.
1: Selamat siang MPL.
0: Iya. Dengan Bang siapa?
1: Nasrun di Suruteng.
0: Iya, Bang Nasrun. Silakan, mau salam-salamnya untuk iya. Siapa? Request iya, bapak. Entah.
1: Kus plus
0: ya?
1: Iya. Bunga di tepi jalan.
0: Bunga di tepi jalan, oke.
1: Terlata malarinya satu tugas, setelah bersama-sama dengan kali-kali aku ada Putra Tengah, Bunda Ima, Ibu Tiri, ada Bung Leman, Pak Dinadi, ada Pak Ramadan, ada Marcel, semuanya tanpa kecuali ada masih selamat siang kepada saya.
0: Ya, terima kasih Bang Nasrun sudah ikutan ya dari Sulawesi Tengah. Oke, bagi Anda juga mengikutan silakan di 0811495433 0811498666. Saya hadirkan dari Bung Nasrun tadi, Bunga di Tepi Jalan menemani.

0: Terima kasih pendengar dimanapun berada. Pukul 12.48 menit waktu Indonesia Timur, masih menemani dalam program MPL. Saya terima satu penelpon kita. Halo, selamat siang MPL.
1: Selamat siang.
0: Ya, selamat siang dengan ibu siapa di mana?
1: Nona Sika ingin Nona Sika di Manado.
0: Nona Sika?
1: Sika, iya.
0: Oke, silakan. Mau salam-salamnya untuk siapa atau request lagu apa? Silakan.
1: Mau request lagu dulu. Lagu yang Papua ada.
0: Oke, nanti dicari.
1: Iya.
0: Mau
1: salam dulu buat kakaknya Tugas, sama Tugas. Tuhan selalu menolongnya kakak bersama Ada?
0: Ada.
1: Acaranya dapat selingnya dan nomor telefon bersama keluarga.
0: Iya, makasih.
1: Buat kata terima kasih, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Sika di Ambon. Ya, Sika sudah ikutan bersama kami dan kami langsung hadirkan Nyong Papua. Semoga menemani kebersamaan kita siang ini.

Saudara pendengar, karena aku cinta kau bersama Bunga Citra Lestari yang direkuas oleh Dika Ditalia Bo, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita siang ini dalam program Musik Pelepas Lelah edisi Sabtu 23 Mei 2026. Terima kasih untuk semua yang sudah ikutan ya, Bang Nasrul di Sulteng, dan juga tadi dari Ambon ya, Jessica kalau tak salah ya, dan juga tadi Ibu Farida dan Dika yang sudah ikutan, Ibu Wanusu juga. Semoga kita selalu kompak-kompak via udara. Pastikan Anda terus bersama kami di 90.3 MHz. Usai penyampaian warta berita olahraga bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan sampai jumpa tentunya di acara MPL di lain waktu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui, e negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit, dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir dia dipanggil ke tim nasional, jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: akan kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3RRI, saya Tobo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Itu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 170.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama Vera Voroneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada saat penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Kategori ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir kalau tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras, layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Jangan pernah
2: pandang musim semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
3: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42.

0: telah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tape Yechida hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
1: What you can see is that two teams that you what you can see is that two teams play together against each other with I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level.
0: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi, yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
2: Terima kasih, tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur.
0: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

0: 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para pecatur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita itu harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal. Jadi kami harapan kami sih, turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya. Elo ratingnya juga supaya lebih ke depannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara. Harapan ke depannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firyantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah,

sering dengar istilah Ballon d'Or, tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Wah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Ernest Gamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan, lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhir.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBM Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang

Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, kebersamaan kita untuk lintasi Ombofon 3 edisi Sabtu 23 Mei 2026. Akhirnya saya ingin mengundur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya dimainkan Lisa dari pukul 14 hingga pukul 19 malam nanti. Selamat siang untuk semuanya dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda kita berjumpa kembali ya dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, saya Lisa melanjutkan setelah dari ditemani oleh rekan Ina. Lagu-lagu dangdut ya, yang tentunya akan terus kami persembahkan, kami hadirkan pendengar sepanjang 1 jam ke depan ya, hingga pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dan pendengar, silakan ya, baik Anda yang mau request lagu dangdut ya, request lagu dangdut ya, nanti langsung saya hadirkan di ruang dengar Anda. Dan sudah ada yang bergabung, halo selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang Kak.
0: Iya, selamat siang.
1: Halo, saya dari Andi Jambi Kak.
0: Oke, silakan lagu dangdut Abang, langsung saja.
1: Oh,
0: lagu
1: ya, ya. Saya minta lagunya dari Sri Desi.
0: Dari
1: Sri Desi, judulnya Ku Ingin Jadi Mataharimu.
0: Ku Ingin Jadi Mataharimu. Oke, ya. Nanti saya coba carikan ya.
1: Salam Kak ya.
0: Silakan.
1: Buat Kakak, sehat selalu, panjang umur, merezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus buatnya Dika, Dika Diabu, selamat sehat, selamat sayang. Semoga terhibur dengan lagu ini sayang. Jangan ada terjadi-jadi apa-apa di sana, akur-akur sama bintang. Ya, semoga Dika baik-baik saja, panjang umur merezeki bersama keluarga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat bintang juga baik-baik di sana sama Dika, jangan terjadi hal yang tidak diinginkan, kita tidak suka itu. Ya, terus buatnya Bunda Ima, sahabat Putra Tengah, Bang Rimba, Bang Irwan, Bang Fauzi, terus buatnya Bang Tias, Bunda Natalia, ya buat semua-semuanya saja dari A sampai Z. Buat Kakak sehat selalu di sana, pulangnya sehat di Kakak. Terima kasih, selamat sore Kak. Tunggu lagunya.
0: Baik, terima kasih. Di belakangnya Bang Andi, ada siapa lagi? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat
2: dengan
0: siang.
2: Siapa, Mbak Ina, Kak?
0: Dengan Lisa, silakan lagu dangdut.
2: Oh, dengan Mbak Lisa, iya. Lagunya Mbak Lisa.
0: Judulnya apa ya?
2: Mungkin air mata jadi air susu dari Intan Sarifah ya.
0: Oke. Okay.
2: Jelas tak?
0: Iya, siap.
2: Tak mungkin air mata jadi air susu dari Intan Sarifah ya. Ya, salamnya pertama buat Mbak Lisa yang lagi bertugas, mudah sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Bang Benijo, buat Ibu Isa, buat Bang Iwan, Pak Fauzi, Bang Lei, Mas Prabu, Kak Sias, Bang Ramadan, Ibu Iga, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pertama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Bunda Imah, Bang Nasrun, buat Pausulus di Sambas, buat Bang Rimba, buat Lanius di Sambas, buat Andi di Jambi, yang lain dirangkul aja dari Asam Raiser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang, dangdut adalah kita kembali ya.
0: Halo, selamat siang, selamat berjumpa, silakan ya. Lagu dangdut.
3: Ya, selamat berjumpa.

0: Wijati, terus buat Bang Bintang Pratama, dan fotokopinya lagi yang dari Buana Sudari buat teman-teman yang jelas. Oke, itu sudah jelas lepas di kamera jambu dari Lavinia.
1: Siap, siap. Ini yang ketemu ya. Cinta Merah Jambu. Oke, ada nih, Pak.
0: Iya, ada.
1: Okay. Hajing Febria sama Lavinia.
0: Selamat siang, dangdut adalah kita.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Salam memakan Sofia Udara, salam jabat hati. Untuk yang sudah bergabung di ruang dengar Anda, kebersemain kita, Rodangdut, dangdut adalah kita.

Masa anak-anak merupakan masa yang sangat berharga, di mana mereka dapat menikmati masa anak-anaknya dengan teman sebaya untuk belajar, bermain, dan bersosialisasi. Namun dalam realitas kehidupan sehari-hari, seperti yang kita ketahui, telah banyak kasus mengenai eksploitasi anak. Anak dijadikan sebagai mesin pencari uang bagi orang dewasa. Lantas, apa sih eksploitasi anak itu? Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarganya sendiri dengan tujuan memaksa si anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, seperti perkembangan fisik dan mentalnya di kemudian hari. Eksploitasi anak masuk dalam pelanggaran HAM karena melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk anak. Hak anak yang seharusnya memiliki kebebasan untuk bermain, belajar, dan bersosialisasi justru direnggut kebebasannya oleh orang lain. Dalam hal ini, peraturan mengenai hak anak terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang disahkannya Convention of the Right of the Child yang disetujui oleh PBB, yang mana disebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak. Salah satu faktornya adalah karena masalah ekonomi. Karena perekonomian, keluarga orang tua rela mencari celah untuk menyuruh anaknya mengemis, mengamen, dan lain-lain. Dengan adanya eksploitasi terhadap anak, banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak-hak yang dimiliki, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Hal ini menyebabkan mental anak menjadi tidak baik dan mempengaruhi psikologis anak itu sendiri. Dengan begitu, kita sebagai orang tua wajib untuk melindungi dan memenuhi hak anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa. Stop eksploitasi anak.

0: Karena sekarang hujan sebentar aja udah banjir.
1: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
0: Jadi kalau pohonnya habis?
1: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
0: Kasihannya ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
1: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
0: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
1: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
2: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Povendigul.

pukul 14.43 menit waktu Indonesia Timur. Dan beberapa lagu dangdut ya sudah kami hadirkan menemani Anda, terlebih Anda yang merekos lagu. Semoga senantiasa menemani Anda, memberikan hiburan kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya bacakan satu atensi pendengar, datangnya dari Dika, Irma Dika. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Apakah Mbak Lisa dari Dika di Taliabu? Request lagu dangdut dari Ayu Suraya, judulnya Mat Bobi. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, salam sayang paling sayang Ibu Utri sekeluarga, Ibu Natalia, Ibu Farida, Ciguria, Kakak Tias, Pak Usu, Pak Widi, Putra Tengah, Mama Fani, Bunda Sofia di Makassar, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Kakak Lisa, selamat bertugas. Assalamualaikum, Pro Dangdut, monggo dilanjut. Katanya lagu spesial buat Abang Andi Cakrawinata di Jambi, salam sayang paling sayang. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, di ruang dengar Anda, saya langsung saja hadirkan lagu yang di request. Iya, lagu ya yang di request sama Mbak Dika. Di ruang dengar Anda, masih dalam acara Pro Dangdut.

0: Agar satu lagu lagi untuk Anda yang mau bersama kami ikutan untuk lagu dangdut, ya, satu lagu dangdut terakhir, ya, lagu yang sudah hadir di ruang dengar Anda, ya, lagu yang di request oleh Mbak Dika. Saya nantikan kembali untuk satu lagu terakhir. Saya akan mengakhiri pro dangdut, dangdut adalah kita. Karena nanti pada pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur, seperti biasa akan ada dua gerahiman. Jadi ini Anda yang bersama kami untuk lagu terakhir, silakan. Saya berikan kesempatan untuk Anda, lagu dangdut terakhir. Kepada semua kita dalam acara pro dangdut, dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Mbak Dika, juga ada Abang Andi, Ibu Wanusu, ya, yang sudah bergabung. Dan ada lagi yang mengikutan, silakan untuk lagu terakhir. Waktu sudah ada pada pukul 14.51 menit waktu Indonesia Timur. Satu lagu dangdut terakhir. Selamat siangnya jelang sore untuk Anda dimanapun Anda berada. Ya, saya terima sudah ada Pak Usuh Samba, selamat siang.
1: Pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang. Silakan Pak Usu, langsung saja lagu dangdutnya.
1: Lagunya kupu-kupu aja lah, kalau ada waktunya.
0: Lagunya kupu-kupu.
1: Ya, selamat dirangkul aja lah buat Mbak yang lagi bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan. Yuk, selamat siang. Pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Oke, nanti saya coba carikan, ya, lagu dengan judul kupu-kupu. Ini penyanyinya siapa ini? Nanti saya coba carikan.

Pendengar di Bovendigul, dan dimanapun Anda berada, Anda yang bersama kami ya dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya di frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 ya megahertz. Senantiasa dengan lagu-lagu dangdut yang sudah hadir ya di ruang dengar Anda di edisi siar hari ini, menemani Anda. Satu lagu terakhirnya di request tadi oleh Pak Usu mengakhiri kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan yang terjadi pada...
1: Pendengarnya, kami hadirkan informasi dalam penyampaian warta berita lintas tanah Papua.
0: Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan, hingga saat ini aparat keamanan masih memprioritaskan proses upaya evakuasi para korban, pencarian warga yang dilaporkan selamat, serta pengejaran terhadap kelompok pelaku. Berdasarkan data sementara, korban meninggal dunia tercatat sebanyak 10 orang. Namun jumlah tersebut masih dimungkinkan bertambah karena sejumlah pendulang emas dilaporkan masih bersembunyi di kawasan hutan di sekitar lokasi kejadian. Lanjut Kombespol Yusuf Sutejo, dari hasil investigasi awal dan analisis terhadap video yang beredar, pelaku diduga merupakan kelompok kriminal bersenjata Batalion Nyamue, pimpinan Ronald Heluka. Kelompok tersebut diperkirakan berjumlah sekitar 15 orang dengan persenjataan berupa satu pucuk senjata api jenis AR-15 dan beberapa senjata api rakitan.
2: Telah terjadi aksi penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya orang terhadap para pendulang emas di wilayah distrik Awindon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Berdasarkan data sementara, itu korban yang meninggal dunia itu ada 10 orang dan masih dimungkinkan lagi ada korban-korban yang lain dan juga ada korban selamat yang masih bersembunyi di hutan di kawasan sekitar lokasi kejadian. Jadi berdasarkan hasil analisa video yang telah beredar, kelompok kriminal bersenjata Batalion Yaumue pimpinan Ronald Heluka. Jadi kita bersama unsur Muspida Kabupaten Bovendigul berupaya maksimal untuk melakukan upaya penyelidikan, pengamanan, dan evakuasi para korban, baik yang sudah meninggal dunia maupun korban yang masih selamat, yang saat ini masih bersembunyi.
0: Ditegaskan Kombespol Yusuf Sutejo, Satgas Operasi Damai Kartens bersama unsur Forkompimda Kabupaten Bovendigul terus melakukan koordinasi untuk mendukung proses penyelidikan, pengamanan wilayah, serta percepatan evakuasi dari para korban. Petugas juga melakukan pendalaman terhadap jaringan kelompok pelaku dan mengumpulkan berbagai petunjuk di lapangan guna kepentingan penegakan hukum. Ditambahkan Kombespol Yusuf Sutejo, meskipun lokasi kejadian berada di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, akses menuju ke lokasi diketahui berada lebih dekat melalui distrik Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Hal ini disebabkan kondisi geografis yang berat dan berada di kawasan hutan lebat, sehingga proses evakuasi menggunakan metode pembukaan jalur hutan menuju ke lokasi. Sementara itu, untuk pos aju dan titik evakuasi sementara dipusatkan di Tanah Merah dengan dukungan personil gabungan TNI Polri guna mempercepat proses pencarian dan juga evakuasi dari para korban.
2: TKP ini memang masuk ke wilayah Gunung Bintang, namun akses yang lebih sudah didapat itu melalui Kabupaten Bovendigul. Jadi memang jarak menuju lokasi ini masih sangat jauh. Kita akan berikan nanti pos aju di Tanah Merah di Kabupaten Bovendigul. Kejadian ini bukan baru pertama kalinya. Kejadian ini sudah berulang. Jadi kami melarang adanya kegiatan penambangan ilegal di lokasi tersebut. Selain memang lokasi tersebut merupakan kawasan hutan lindung, di sana itu tidak ada apa-apa. Sehingga jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, itu petugas itu sangat sulit untuk melakukan kegiatan evakuasi. Kelompok kriminal bersenjata pasti akan terus menunjukkan eksistensinya dengan cara melakukan teror, pengancaman, melakukan kekerasan, sampai akhirnya adanya korban yang meninggal dunia.
0: Selain mengevakuasi korban meninggal dunia, aparat keamanan gabungan juga melakukan pencarian dan penyelamatan terhadap korban selamat yang hingga saat ini masih dilaporkan bersembunyi di hutan di sekitar lokasi kejadian. Seluruh personil akan memaksimalkan proses evakuasi serta penyelidikan guna memastikan situasi tetap terkendali dan korban dapat segera ditemukan. Ditambahkan, kondisi medan yang berat menjadi tantangan tersendiri dalam proses penanganan di lapangan, sehingga seluruh personil diminta tetap mengedepankan aspek keselamatan dalam pelaksanaan operasi penyelamatan tersebut. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Bea Cukai Jayapura memusnahkan puluhan ribu batang rokok ilegal dan minuman beralkohol tanpa cukai hasil penindakan hingga Mei 2026. Dari operasi tersebut, negara diperkirakan berhasil menyelamatkan kerugian lebih dari 61 juta rupiah. Berikut laporan Reski Kurniawan.
4: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jayapura memusnahkan puluhan ribu batang rokok ilegal dan minuman mengandung etil alkohol ilegal hasil penindakan hingga Mei 2026. Pemusnahan dilakukan bersama aparat penegak hukum dan sejumlah instansi terkait di Gedung Keuangan Negara Jayapura. Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaluni, mengatakan barang yang dimusnahkan merupakan hasil operasi gempur barang kena cukai BKC ilegal di wilayah Papua. Barang ilegal yang dimusnahkan terdiri atas 73.928 batang rokok ilegal dan 97,92 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal.
5: Kita melaksanakan pemusnahan untuk barang kena cukai atau frekuensi ilegal. Barangnya ada berupa rokok ilegal dan minuman mengandung etil alkohol atau MMM ilegal. Kita ada 17 kali perindakan untuk rokok dan 3 kali perindakan untuk MMA dengan nilai total semuanya dalam rupiah sekitar 127 juta rupiah. Terdiri atas 73.920 batang rokok ilegal dan 97,92 liter minuman mengandung etil alkohol. Dari barang tersebut potensi kerugian negara kira-kira sebesar 60 juta. Dan dari lebih lanjut tindakan, kami bisa mendapatkan terima negara dalam bentuk UR atau ulmu termedium

0: Hasil penindakan narkotika mencapai sekitar 5.079 gram ganja. Selain itu juga ada penindakan terhadap 2 butir amunisi ilegal. Ia menjelaskan seluruh barang hasil penindakan telah diserahkan kepada instansi berwenang untuk proses hukum lebih lanjut. Penindakan tersebut merupakan bagian dari fungsi Bea Cukai sebagai community protector dalam melindungi masyarakat dari barang ilegal. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG melalui sosialisasi modul pendalaman protein hewani dan nabati di Kota Jayapura. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik. Berikut laporan Lina Umasugi.
2: Asisten 3 Setda Kota Jayapura Ninyoman Sri Antari mengatakan, program Makan Bergizi Gratis menjadi langkah strategis pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Menurutnya, keberhasilan program membutuhkan koordinasi, pemahaman mekanisme kerja, serta kemampuan teknis para pelaksana di lapangan.
3: Program Makan Bergizi Gratis

0: Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Gunawan Api menyebut, sosialisasi dilakukan agar seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Indonesia memiliki standar pelaksanaan yang sama. Dalam kegiatan itu juga diperkenalkan 23 mode panduan penguatan program makan bergizi gratis.
1: Kenapa kami memilih Kota Jayapura? Banyak inovasi-inovasi yang atau praktik baik yang dilakukan di dapur-dapur SPP atau SPP yang ada di Kota Jayapura ini dan Kabupaten Jayapura, sehingga kami kikosnya mulai dari kabupaten kemarin kemudian hari ini kita di Kota Jayapura. Nah, tujuannya adalah dengan modul yang dipelajari ada di kita SPPI, nanti mereka bisa menjadi agen edukasi. Nah, dengan agen edukasi itu berarti yang seperti sampaikan tadi, kalau di beberapa negara yang sudah melakukan program sejenis SPPG itu bukan hanya penerima manfaat saja yang sudah menghitung AKG-nya, tetapi keluarga juga. Karena kan MBG ini hanya sekali kita berikan, dua kali ada tanggung jawab keluarga. Nah, kami berharap dengan mereka menjadi agen edukasi, keluarga juga bisa minimal samalah dengan apa yang penerimaan saya dapatkan. Misalnya nasinya tidak berlebihan, karbohidrat yang berlebihan, kemudian proteinnya bisa diatur sehingga anti kecukupan gizi itu bisa didapatkan oleh masyarakat, bukan hanya penerimaan saat. Nah, inilah fungsi daripada kegiatan kita pada hari ini.
0: Dengan adanya variasi menu makanan bergizi, pemerintah berharap tujuan peningkatan kualitas gizi anak-anak dapat terpenuhi secara optimal. Dina Umasugi melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama.

0: PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat tuntaskan 128 titik program listrik desa sepanjang tahun 2025. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: PT PLN Persero Unit Induk

0: mengatakan, saat ini PLN telah menyelesaikan 128 program listrik desa yang tersebar di 4 unit pelaksana proyek ketenaga listrikan atau UP2K di Tanah Papua. Dijelaskan, pelaksanaan program ABT listrik desa tahun 2025 difokuskan di 4 wilayah, yaitu di Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Saat ini, PLN telah menyelesaikan proses administrasi terkait dan hak kewajiban pasca penyelesaian proyek tersebut.
1: Posisi bulan April itu ada sekitar 128 yang tersebar di 4 unit pelaksana ini, proyek UP2K untuk ABT, ya, anggaran bantuan tambahan untuk bisnis. Kebetulan untuk ABT kemarin tahun 2005 hanya 4 di Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Saya syukur sampai dengan deadline waktu yang diberikan, teman-teman semua kompak dan bisa menyelesaikan sesuai dengan batas waktu yang diberikan di tanggal 30 April kemarin. Untuk sekarang proses administrasi untuk penyelesaian hak dan kewajiban.
0: Ditambahkan, untuk tahun 2026, pembahasan program listrik desa masih dilakukan bersama dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan berdasarkan

0: Puskesmas. Memang informasi sementara dari data sementara yang kami dapat memang cukup banyak di daerah Papua dan Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Karena memang tahun 2025 kemarin Papua Pegunungan tidak terlalu banyak, bahkan tidak ada. Namun di tahun 2026 cukup banyak di Papua Pegunungan di Wamena. Ya, jadi saya kira ini tugas negara yang memang dititipkan ke kami selaku pemegang usaha kelistrikan ini, ya memang wajib untuk kita laksanakan karena itu kan kebutuhan yang mendasar kan. Cuma kan kita sadari bahwa PLN kan punya keterbatasan kan, tetapi bukan berarti kami berdiam diri, kami tetap upayakan.
1: Arul Firmansyah melaporkan.
2: Kampung Tahima Soroma memperkuat SDM aparat dan Bamuskam untuk mempertahankan status kampung mandiri. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: Pemerintah Kampung Tahima Soroma Kaipulo menggelar bimbingan teknis bagi aparatur kampung dan badan musyawarah kampung Jumat pagi di Kota Jayapura. Bimtek tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatur dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam sistem pengelolaan keuangan desa. Hal itu disampaikan Kepala Pemerintah Kampung Tahima Soroma, Tommy Octaviano CB, kepada Wak Media. Dikatakan bimtek ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan anggaran kampung berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku demi mempertahankan status sebagai kampung mandiri.
4: Kegiatan ini juga kami harapkan dapat memberikan satu dorongan bagi Kampung Tahima Soroma untuk dapat lebih mengembangkan Kampung Tahima Soroma ke arah yang lebih baik lagi, di mana sekarang seperti yang tadi dikatakan bahwa kami memang menuju ke Kampung Bina Wisata Bahari. Kami harapkan ada kerjasama dari semua elemen masyarakat sehingga Kampung Tahima Soroma ini dapat lebih baik lagi ke depan. Memang Kampung Tahima Soroma pada akhir tahun 2025 kemarin melalui SK Kementerian Desa, Kampung Tahima Soroma sudah menjadi kampung mandiri. Memang untuk mempertahankan itu sangat sulit, tapi kami harapkan dengan kerjasama dan kami solid di dalam semua elemen yang ada di dalam pemerintah Kampung Kaipulo ini, kita dapat mempertahankan kampung ini sebagai kampung mandiri, dan itu kami jaga dan kami tetap bersama-sama menjaga supaya kampung ini tetap ada pada posisi sebagai kampung mandiri. Jangan turun, tapi dia tetap naik ke atas terus. Seperti itu.
3: Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura, Maksi Atanai, mengapresiasi sekaligus menyebutkan peningkatan kapasitas agar aparat kampung bisa terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, apalagi Kampung Tahima Soroma kini tengah fokus pada sektor ekonomi kreatif dengan mendorong wilayahnya sebagai kampung wisata bahari.
5: Kampung Tahima Soroma saat ini fokus untuk mendorong Kampung Tahima Soroma sebagai kampung wisata bahari. Fasilitas infrastruktur telah dibangun. Harapan kami kolaborasi terus dengan Dinas Pariwisata untuk siapkan kampung ini menjadi kampung wisata yang kemudian banyak peminat yang datang dan orang bisa menikmati segala hal yang ada di sana, wisata dasar laut, pulau, pasir, dan yang spot-spot yang telah dibangun. Semoga kedepannya akan direalisasikan dengan kolaborasi. Kami harap juga untuk pendampingan dari Dinas Pariwisata untuk operasionalisasi agar dia menjadi satu spot khusus yang kemudian diminati oleh masyarakat, dan itu akan berpengaruh. Ada keunggulan budaya di sana, ada keunggulan alam di sana, tetapi juga keunggulan-keunggulan yang lain menyangkut kreativitas masyarakat yang disiapkan.
3: Lebih lanjut dikatakan integrasi antara aparatur yang melayani status kampung mandiri dan optimalisasi potensi wisata bahari, Kampung Tahima Soroma optimis dapat mendongkrak perekonomian warga sekaligus menjadi barometer baru pariwisata daerah, sehingga 14 kampung lainnya termasuk kampung adat di Kota Jayapura bisa melakukan hal yang sama demi kemajuan kampung dan kesejahteraan masyarakat. Naldik Saulia melaporkan.
2: Majelis Rakyat Papua meminta penguatan afirmasi bagi orang asli Papua dalam struktur birokrasi daerah. Salah satu usulan yang didorong yakni 80% jabatan di lingkungan pemerintah daerah diisi oleh OAP. Berikut laporan Reski Kurniawan.
6: Majelis Rakyat Papua meminta penguatan afirmasi bagi orang asli Papua dalam perubahan peraturan daerah khusus tentang perangkat daerah di Papua. Salah satu poin yang didorong yakni kuota 80% jabatan struktural dan fungsional di lingkungan pemerintah daerah diisi oleh OAP. Permintaan itu disampaikan dalam rapat pleno penyerahan pertimbangan dan persetujuan MRP terhadap Raperbasus Perubahan atas Perbasus Nomor 17 Tahun 2023 tentang perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota. Ketua MRP Nerlin C. Wamuar mengatakan afirmasi terhadap OAP harus menjadi dasar utama dalam pembentukan struktur birokrasi di Papua. Menurutnya otonomi khusus tidak boleh

dipahami sebagai pengaturan administrasi pemerintahan semata. MRP juga meminta pemerintah daerah memprioritaskan keterwakilan OAP dalam pengisian jabatan di seluruh perangkat daerah. Usulan tersebut dimasukkan sebagai bagian dari penguatan perlindungan dan pemberdayaan OAP.

masyarakat hukum adat melalui pembentukan seksi khusus yang menangani perlindungan hak adat, penyelesaian konflik sosial, dan pemberdayaan masyarakat adat. Tidak hanya itu, MRP juga mengusulkan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan perlindungan OAP di seluruh perangkat daerah. Evaluasi dilakukan bersama pemerintah daerah, DPR Papua, dan MRP dengan hasil yang diumumkan kepada publik. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Papua Herlin Beatrix Moni mengatakan pertimbangan MRP menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan Raperdasus sebelum ditetapkan menjadi Perdasus. Menurutnya, masukan MRP bukan sekedar prosedur formal dalam pembentukan regulasi daerah, tetapi bagian dari amanat konstitusional dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua.

0: Diperkirakan DPR Papua akan membawa seluruh catatan dan rekomendasi MRP dalam pembahasan lanjutan bersama pemerintah daerah. DPR Papua juga menilai perubahan perdasus diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas dalam membentuk perangkat daerah yang mendukung perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Manajemen Persipura Jayapura mengajukan banding atas keputusan Komisi Disiplin PSSI yang telah menjatuhkan sanksi tanpa penonton dan denda sebesar Rp240 juta. Ketua Umum Persipura Jayapura Ben Hur Tomimano menyebutkan sanksi tanpa penonton sepanjang satu musim selama menjadi tuan rumah sangat memberatkan Persipura Jayapura. Dia berharap sanksi dan denda yang diberikan harus berdasarkan kebijaksanaan dan kearifan lantaran tidak mudah tim melewati permainan tanpa ditonton dan didukung masyarakat Papua. Apalagi perangkat pertandingan yang melakukan tugas pada saat itu tidak tercedera, di mana semuanya aman dan terkendali, bisa melindungi sesuai dengan regulasi. DTM menegaskan pertandingan tanpa penonton tidak sebanding dengan antusiasme masyarakat dalam mendukung tim kesayangannya. Terlebih dukungan penuh supporter dinilai memberikan dampak positif baik pendapatan tiket maupun mental para pemain di lapangan. Apalagi selama pertandingan home, Persipura Jayapura paling terbanyak memecahkan rekor di Liga 2. Berarti rating pertandingan juga naik otomatis. Begitu juga tim dapat dukungan supporter dan masyarakat, dampaknya mental kuat maupun pendapatan dari penjualan tiket untuk tim sendiri. Ia juga menegaskan Persipura Jayapura menjadi salah satu tim yang memerlukan finansial paling besar, baik akomodasi, transportasi maupun kebutuhan tim. Untuk diketahui, Komisi Disiplin PSSI memberikan sanksi dan denda ratusan juta lantaran kericuhan di Stadion Lukas NMB 8 Mei 2026 lalu buntut kekalahan Boa Solosa dan kolega dari Adiaksa FC Banten. Saudara, sekian warta berita lintas Tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Hormati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And force another fine save from Yashin.
5: Sudah tak berita. Kita harus tahu apa dalam nafas Ben Yudal kocis Columbi. Bayar itu apa parol wago di kiala. Apa dalam nafas Ben Yudal kocis Columbi.
6: Tahukah anda, di balik begainya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa. Lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id.
7: So, for the World Champions, what a play by Argentina!

Terima kasih Anda masih bersama kami. Radio Republik Indonesia Bovendigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus berudara pada frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 MHz maupun aplikasi radio digital yang terus bersama Anda pendengar menemani sepanjang lintas sore. Bovendigo, saya Lisa yang masih bersama Anda pendengar hingga akhir kebersamaan kita nantinya pada pukul 19 atau tepatnya jam 7 malam. Dan masih di siar hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Ya pendengar lintas sore Bovendigo ya, untuk kebersamaan kita ada informasi dan hiburan. Ya pendengar, informasi dan hiburan pukul 17 warta berita daerah. Ada informasi cek fakta pendengar pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda kami juga informasikan azan maghrib sore ini wilayah Tanah Merah dan sekitarnya nantinya akan dikumandangkan pada pukul 17.33 menit waktu Indonesia Timur. Ada lagu-lagu islami. Kebersamaan kita pendengar, informasi dan hiburan hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur jam 7 malam nantinya. Bersama kita akan mengikuti mendengarkan kembali sejumlah informasi dihadirkan dalam penyampaian berita Gema Papua. Tadi itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang kebersamaan kita di lintas sore Bovendigo. Senantiasa terus menemani Anda segala aktivitas Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

Di lingkungan rumah sakit, gelang pasien bukan sekedar aksesoris. Gelang berwarna ini memiliki peran penting dalam meningkatkan keselamatan pasien. Setiap warna melambangkan informasi penting tentang kondisi pasien yang membantu tenaga medis memberikan perawatan yang tepat dan akurat. Berikut penjelasan arti warna gelang pasien yang umum digunakan di Indonesia. Yang pertama, gelang berwarna biru muda. Gelang ini menandakan pasien laki-laki. Yang kedua, gelang berwarna merah muda. Gelang ini menunjukkan pasien perempuan. Yang ketiga, gelang berwarna kuning. Gelang kuning dipakai oleh pasien yang memiliki risiko jatuh tinggi. Hal ini mengindikasikan kepada tenaga medis untuk berhati-hati dan memberikan pengawasan ekstra kepada pasien seperti membantu mereka berjalan atau menggunakan toilet. Yang keempat, gelang berwarna merah. Gelang merah melambangkan pasien dengan alergi terhadap obat-obatan tertentu. Informasi alergi ini sangat penting untuk diketahui oleh tenaga medis sebelum memberikan obat apapun kepada pasien. Yang kelima, gelang berwarna ungu. Gelang berwarna ungu menandakan pasien dengan status do not resuscitate. Artinya pasien ini telah memutuskan untuk tidak direanimasi jika mengalami henti jantung atau pernapasan. Tenaga medis harus menghormati keputusan pasien ini dan tidak melakukan tindakan resusitasi.

semoga aktivitas sore Anda ya, sore ini apapun yang Anda tengah kerjakan ya berjalan lancar dan tetap penuh semangat bagi yang masih kerja ya dalam perjalanan pulang berolahraga ya maupun berkumpul ya bersama keluarga di rumah ya berkumpul bersama dengan keluarga di rumah, semoga selalu diberikan kesehatan dan sukacita. Ya pendengar, pukul 16 lebih 3 menit ya, pukul 16.3 menit waktu Indonesia Timur. Beberapa informasi-informasi dari laman resmi rri.co.id sambil menemani segala aktivitas Anda. Kebersamaan kita hingga pukul 17 pendengar. Ya, di tengah berbagai situasi ya pendengar, di tengah berbagai situasi yang terjadi di dunia internasional, kabar keselamatan warga negara Indonesia tentu menjadi perhatian ya, dan rasa syukur bagi masyarakat. Perhatian pemerintah melalui KBRI ya, dan KJRI tentunya ini terus dilakukan ya, untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri. Pendengar, Konsul Jenderal Republik Indonesia KJRI di Istanbul ya, Daryanto Harsono pendengar, yang beliau memastikan kondisi warga negara Indonesia yang dibebaskan Israel tetap selamat ya meski mengalami kelelahan fisik. Karena menurutnya pendengar, para relawan tiba di Istanbul, Turki setelah menjalani masa penahanan oleh pihak Israel. Meski demikian pendengar, yang menyebut para WNI masih mampu berjalan dan berkomunikasi dengan baik saat pertama kali ditemui. Selain itu, Menteri Luar Negeri Sugiono ya juga sempat melakukan panggilan video dengan para relawan Indonesia tersebut. Menurutnya pendengar, komunikasi itu dilakukan untuk memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik sehingga mereka dapat segera dipulangkan ke Indonesia. Nah, para relawan ya menceritakan tindakan kekerasan yang dialami selama masa penahanan oleh tentara Israel. Mereka selama ditahan mendapat perlakuan persekusi di

pemukulan dan mengatakan arah relawan yang mengalami nyeri pada tulang rusuk ya setelah menerima siksaan fisik selama penahanan berlangsung. Pemerintah Indonesia mengecam keras tindakan kekerasan yang dialami para relawan tersebut dan menilai perlakuan itu melanggar nilai kemanusiaan dan tidak dapat dibenarkan dalam situasi apapun. Meski demikian pendengar, para relawan tetap disarankan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan ya setibanya kembali di Indonesia. Ya pendengar, adalah salah satu informasi kami lansir, informasi internasional kami lansir dari laman resmi rri.co.id terkait KJRI. Pastikan warga negara Indonesia dibebaskan militer Israel dalam kondisi selamat. Ya, tentunya pendengar, para relawan yang telah kembali ya, diingatkan untuk memeriksakan kondisi kesehatan mengingat kelelahan fisik yang dialami selama menjalankan tugas kemanusiaan. Tentunya pendengar, semoga seluruh relawan selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan perlindungan ya, dalam setiap pengabdian mereka. Anda masih bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigo yang dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali. Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohon Digul. Halo
3: Muti Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Simbol persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas tiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, saya tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
3: Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, konsep slow living muncul sebagai alternatif untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, tenang, dan bermakna. Slow living bukan tentang melambat, tetapi tentang menikmati setiap momen dengan lebih sadar dan penuh makna. Karena hidup bukan hanya soal seberapa cepat kita berlari, tetapi seberapa dalam kita merasakan setiap langkah. Lebih sedikit stres, lebih banyak kebahagiaan.
4: Anak-anak, kalau lagi makan itu tidak boleh bersuara. Makan dulu, baru ko mau menyanyi kah? Itu terserah ko. Tapi habiskan ko pemakanan dulu, oke?
5: Okay? Ada mah air. Bu Alen cepat Alen.
4: Nah itu tuh, Mama su bilang makan dulu biar tidak tersangkut.

31 menit sudah berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Timur, ya masih di informasi juga hiburan. Sebagai kebersamaan kita di Lintas Sore Bapendigol, bagi Anda yang tengah menikmati kebersamaannya, pantau bersama kami ya. Sudah jam 16.31 menit waktu Indonesia Timur dalam segala aktivitas Anda. Semoga senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran. Di sore ini ya, akan setiap aktivitas Anda, dan tentunya Anda umat Nasrani, umat Katolik ya, selama dalam bulan Maria ya, bulan Mei ini, masih dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya, berkunjung ke rumah-rumah ya, keluarga-keluarga di umat, tentu di lingkungan Anda, terutama umat Nasrani, umat Katolik, untuk melaksanakan doa ya, rosario ya, selamat sore ya. Ada yang jam 6.16 ya, jam 4, ada yang jam 5 ya. Akan berlangsungnya ya doa bersama ya di lingkungan. Semoga senantiasa juga boleh berjalan dengan baik dan lancar dengan segala kesibukan Anda lainnya juga. Tetap semangat juga kami menyapa Anda sore ini yang tengah menjalani aktivitas bertugas ya, tempat tugas Anda dinas. Semoga senantiasa juga dimudahkan, dilancarkan aktivitas sore pendengar, dimanapun saat ini Anda berada ya, di rumah saja, kebiasaan-kebiasaan sederhana di sore hari ternyata ya berdampak besar bagi lingkungan ya, hal-hal sederhana yang dilakukan di sore hari ya, di rumah saja ya, aktivitas sore untuk menjaga lingkungan ya tetap bersih, bisa memberi dampak besar ya, bagi lingkungan sekitar ya, mulai dari kebiasaan kecil di sore hari bisa memberi dampak besar tentu untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Pendengar, mendengar kebiasaan sederhana yang ternyata berdampak besar bagi lingkungan ya, yang bisa dilakukan apalagi di sore hari dengan cuaca yang cerah ya. Oke, sambil santai ya, dengan aktivitas yang Anda lakukan di rumah bersama dengan keluarga ya, kebiasaan sehari-hari yang sering dianggap sepele ternyata pendengar memiliki pengaruh besar terhadap kelestarian lingkungan, mulai dari cara membuang sampah pendengar ya, hingga penggunaan energi di rumah. Tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten pendengar oleh banyak orang tentu ini dapat menentukan kondisi lingkungan di masa depan juga. Kesadaran akan hal ini pendengar tentunya akan menjadi langkah awal penting dalam upaya menjaga bumi juga ya. Oke, apapun yang kita lakukan di rumah, kebiasaan-kebiasaan sederhana ya, ini ternyata berdampak besar bagi lingkungan ya, menjaga bumi. Salah satu kebiasaan sederhana pendengar yang berdampak besar adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

atau menjaga pendengaran, mengurangi jumlah sampah plastik yang mencemari ataupun juga ya baik itu di laut dan darat ya. Yang pastinya pendengar mengurangi jumlah sampah plastik ketika Anda berkunjung ya, saat berbelanja kalau di Bovin Digo mungkin masih ya, kalau di Jayapura ya itu sudah bisa dilihat ya, ada beberapa toko swalayan yang sudah memberlakukan ya seperti ya begitu ya, pelayanan di kasir ketika kita berbelanja. Nah, kita siap kantong plastik dari rumah ya. Ada yang pikul noken ya, bawa noken yang kita bawa nantinya sampai di toko swalayan tersebut kita belanja. Setelah bayar ya di kasir, barang belanjaannya ya, belanjaan kita isi di noken ya, atau kita bawa plastik. Jadi kalau Anda yang ke Jayapura ya, kalau di Kota Raja ya, salah satu toko di ya bersebelahan dengan pasar Kota Raja ya, juga bersebelahan dengan gereja Katolik, ada salah satu toko ya di situ sudah memperlakukan ya untuk mengurangi sampah plastik ya, tentunya pendengar, mengurangi volume sampah terutama penggunaan plastik ini. Oke, kita lanjut pendengar. Sekedar memberikan informasi, bagian informasi untuk Anda. Pendengar, dimanapun Anda berada, hal-hal sederhana, kebiasaan sederhana yang

Kesadaran akan hal ini menjadi langkah awal penting dalam upaya menjaga bumi. Salah satu kebiasaan sederhana yang berdampak besar adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Membawa tas belanja sendiri, botol minuman isi ulang, dan hindari sedotan plastik dapat secara signifikan pendengar mengurangi jumlah sampah plastik yang mencemari laut ya dan daratan. Jika dilakukan pendengar secara massal, kebiasaan ini mampu menekan laju pencemaran lingkungan. Selain itu, kebiasaan menghemat energi juga memberikan kontribusi nyata pendengar mematikan lampu dan peralatan listrik saat tidak digunakan. Ya, hal-hal kecil ini ketika Anda di rumah ya bisa dilakukan dalam rumah atau juga di luar rumah dengan bersihkan lingkungan, menanam pohon dan lain sebagainya bisa Anda lakukan. Memilih perangkat hemat listrik yang dapat mengurangi konsumsi listrik dan emisi gas rumah kaca. Langkah sederhana ini juga pendengar tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga membantu menghemat biaya rumah tangga. Mengelola sampah ya, yang baik juga ya, pengelolaan sampah yang baik juga pendengar menjadi kebiasaan penting ya. Memilah sampah organik dan non-organik ya, serta mendaur ulang barang yang masih bisa digunakan tentunya dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Kebiasaan ini juga pendengar turut mendukung ekonomi sirkular dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan ya, dan penggunaan transportasi ramah lingkungan ya, ini juga seperti berjalan kaki, bersepeda ya, jangan malu berjalan kaki ya, ya biasakan juga ya kalau sering ke kantor ya, kemanapun Anda pergi ya, tentu kalau kita punya kendaraan lebih penting lagi, lebih baik lagi untuk memudahkan kita bisa lebih cepat ya untuk beraktivitas ya, memudahkan kita. Tapi sekali-sekali berjalan kaki ya, ya penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti berjalan kaki ini juga sehat. Bersepeda ya atau transportasi umum dapat membantu menurunkan polusi udara ya, ini juga mendapat kesehatan juga bagi untuk kita ya, diri kita. Jika semakin banyak masyarakat menerapkan kebiasaan ini, kualitas udara di perkotaan berpotensi membaik. Dan dengan demikian pendengar, perubahan besar bagi lingkungan dapat dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Ya. Itu adalah pendengar salah satu informasi di ruang dengar Anda. Ya. Kebiasaan sehari-hari yang sering dianggap sepele ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kelestarian lingkungan. Laman resmi rri.go.id ya, terkait kebiasaan sederhana yang ternyata berdampak besar bagi

Membacakan dongeng untuk anak bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak maupun orang tua. Ada banyak manfaat dongeng yang sangat baik bagi perkembangan psikis serta moralnya. Berikut beberapa manfaat dari mendongeng. Menambah kosakata baru, mengembangkan kemampuan berbicara, membuat anak tertarik membaca, belajar mengenali emosi, melatih daya ingat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, mengembangkan imajinasi juga kreativitas, melatih kemampuan mendengarkan, mendapat pesan moral dari cerita yang disampaikan. Selain itu, mendekatkan hubungan orang tua dengan anak. Mari budayakan mendongeng atau bercerita kepada anak-anak kita.

Aku tahukah, kawet garuk itu merupakan pakaian tradisional laki-laki suku Muyu yang terbuat dari paruh burung tahun-tahun. Yang dong pisahkan dari kepala burung tahun-tahun, kemudian dong jemur di atas perapian. Setelah kering, maka dong akan buat lubang pada bagian tengah, yang mana lubang ini berfungsi untuk memasukkan seutas tali sebagai pengikat pinggang. Pakaian ini selain dong gunakan untuk menutup kemaluan, pakaian ini juga berfungsi untuk melindungi alat kelamin.

0: Pendengar Radio Wasi bersama kami, Radio Republik Indonesia Bovendigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua. Selanjutnya kami hadirkan pendengar sejumlah informasi dalam penyampaian warta berita daerah.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti warta berita Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Selamat sore dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia, Bovendigul menyampaikan warta berita. Topik berita, DPRP Papua Selatan melaksanakan konsultasi publik dan fokus grup diskusi terkait pembentukan rancangan peraturan daerah provinsi Raperdasi Komisi Hukum Ad Hoc. Inilah warta berita selengkapnya hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 dibacakan Elizabeth Francisca.

0: Pendengar, kami awali berita pertama. DPP Papua Selatan laksanakan konsultasi publik dan fokus grup diskusi terkait pembentukan rancangan peraturan daerah provinsi Raperdasi Komisi Hukum Ad Hoc. Laporan Agustina Yuniarsi.
1: Kegiatan konsultasi publik dan fokus grup diskusi berlangsung di Aula Kantor Bupati Bovendigul Jumat 22 Mei 2026. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus dalam konsultasi publik dan fokus grup diskusi mengatakan pembentukan suatu peraturan daerah bukan sekedar memenuhi kebutuhan administratif pemerintah, tetapi merupakan bagian penting dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, proses penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi atau Raperdasi harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat agar substansi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan daerah.
2: Pembentukan suatu peraturan daerah bukanlah sekedar untuk memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi merupakan bagian penting dari upaya pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
1: Kegiatan konsultasi publik dan fokus grup diskusi ini menjadi sangat penting karena merupakan wadah untuk menghimpun masukan pandangan, kritik, serta rekomendasi dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, rancangan peraturan daerah provinsi tentang Komisi Hukum Ad Hoc nantinya memiliki landasan hukum, sosial, dan budaya yang kuat serta mampu memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 11 orang korban kekerasan orang tak dikenal di tambang rakyat KW Kalifis Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang sedang diupayakan dievakuasi. Laporan selengkapnya bersama Yohanes Tegodin.
3: Pihak kepolisian Bovendigul TNI Kodim 1711 Bovendigul Batalion 803 KYK Satgas Unif 126 menggelar press release terkait dengan kekerasan pembunuhan di wilayah Tambang KW Kabupaten Pegunungan Bintang yang terjadi pada hari Senin 18 Mei 2026 di wilayah Kem Kalifis. Jika ditelisik, wilayah ini memang merupakan bagian dari daerah Pegunungan Bintang. Namun dalam urusan kemanusiaan, dan juga akses menuju wilayah tambang KW tersebut, Bovendigul menjadi daerah terdekat dengan sumber lokasi kejadian, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan kerja cepat agar para korban ini dapat segera dievakuasi. Dari 11 orang korban, menurut Kapolres Bovendigul, AKBP Wisnu Perdana Putra, 9 orang dinyatakan meninggal dunia, 8 non-OAP, 1 OAP. Sementara dari 9 korban meninggal, 1 korban sudah dimakamkan di lokasi tambang, sedangkan 8 korban meninggal dunia lainnya sedang tertahan di hutan pisang-pisang mengingat wilayah tersebut sudah ditutup oleh kelompok orang tak dikenal.
4: Terkait dengan adanya dugaan pembunuhan di area Kem Kalifis yang dilakukan oleh sekelompok orang tidak dikenal atau OTK yang terjadi di Kampung KW Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan, tepatnya di Kalifis. Jadi total diduga ada 11 orang yang menjadi korban kekerasan akibat kelompok tidak dikenal tersebut. Dari 11 orang, kami sudah memverifikasi 9 orang dinyatakan telah meninggal dunia.
3: Sementara itu, Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian menjelaskan untuk proses evakuasi akan dilakukan upaya melalui wilayah Bovendigul. Selain itu, Kodim bersama Polres merekomendasikan kepada masyarakat sudah tidak lagi menggunakan helipad jika ingin menuju ke tambang. Hal ini untuk mencegah adanya jumlah penambang yang akan naik ke wilayah KW. Selain itu, Dandim juga telah menegaskan untuk membatasi jalur sungai.
5: Kejadian ini

0: Infantri Ahmadi Arif tegaskan satuannya siap mendukung stabilitas keamanan di Bovendigul sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan baik. Yohanes De Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pusat Statistik Bovendigul sosialisasikan sensus ekonomi 2026 lewat pembagian leaflet. Laporan Imam Komarudin.
2: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul mulai melakukan sosialisasi sensus ekonomi 2026. Ini dengan membagikan leaflet pada masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Tanah Merah. Kepala Badan Pusat Statistik Bovendigul Novita Damayanti mengatakan leaflet tersebut berisi informasi mengenai pelayanan sensus ekonomi 2026. Nantinya akan dimulai pada pertengahan Juni mendatang. Ia menjelaskan pembagian leaflet dilakukan sebagai langkah awal atau prasensus, ditujukan agar masyarakat memahami pentingnya sensus ekonomi dan siap menerima petugas BPS saat pendataan berlangsung.
3: Ini kalau teman-teman lihat, ini adalah leaflet untuk sosialisasi sensus ekonomi 2026. Kita akan mulai menurunkan petugas kami untuk mencacah door to door tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Menurutnya, seluruh pelaku usaha ekonomi di Bovendigul akan didata tanpa terkecuali guna menghasilkan basis data yang akurat bagi pemerintah. Novita menambahkan pembagian leaflet sementara difokuskan di kawasan Tanah Merah, khususnya pada pelaku usaha yang berada di sepanjang jalan utama. Ia juga mengimbau masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan menerima kedatangan petugas BPS di tempat usaha maupun rumah masing-masing. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Pendengar, kesalahan penulisan nama kampung di Perda sebabkan data desa di Ninati tertukar. Berikut laporan Thomas Yamlean.

0: Kampung dalam peraturan daerah Perda nomor 11 tahun 2008 tentang pemekaran distrik menjadi penyebab tertukarnya posisi kampung di distrik Ninati dan distrik Woropko, Kabupaten Bovendigul. Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat Kampung dan Masyarakat Adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bovendigul Barjis Stesia menjelaskan dalam perda tersebut nama kampung Yatetkun tertulis sebagai Yatetko. Menurutnya kesalahan penulisan itu kemudian menimbulkan kebingungan di tingkat pusat, khususnya di Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dirjen PMD. Ia menjelaskan akibat kekeliruan tersebut kampung Yatetko yang seharusnya berada di distrik Ninati justru tercatat berada di distrik Woropko. Sebaliknya kampung Upetetko yang memang berada di distrik Woropko sempat dipindahkan ke distrik Ninati.
1: Kalau kita lihat di dalam perda, di situ dituliskan yaitu bukan Yatetkun tetapi Yatetko. Nah, hal itu membuat kekeliruan bagi teman-teman di pusat. Dalam hal ini waktu itu Kementerian Dalam Negeri, Dirjen PMD. Nah, sehingga di situ ditemukan kebingungan, yeah. Yaitu ada kampung Yatetko, terus di distrik Woropko ada Up Yatetko. Yeah. Hal ini mengakibatkan kesalahan tata letak nama kampung. Sehingga Yatetko dia yang berada di lokasinya ada di Ninati, yeah, pindah ke Woropko. Dan Up Yatetko yang memang di perda peruntukannya ada di distrik Woropko, karena kebingungan itu juga dipindahkan ke distrik Ninati.
0: Barjis mengatakan persoalan itu berdampak terhadap data penduduk hingga penyaluran dana desa. Karena itu sejak 2022 hingga 2023, pemerintah daerah melalui bagian tata pemerintahan Setda Bovendigul telah menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mengajukan surat kepada Kementerian Dalam Negeri. Setelah menerima jawaban dari Kemendagri, pihaknya kembali diminta melakukan klarifikasi untuk penerbitan keputusan Menteri Dalam Negeri terkait kode desa secara nasional. Barjis menuturkan di tahun 2025, pemerintah akhirnya menerbitkan keputusan terbaru yang mengembalikan posisi kampung Up Yatetko ke distrik

0: Distrik Woropko dan Kampung Yatetkun kembali ke Distrik Ninati.
1: Kami langsung mengambil sikap segera. Kami mengajukan surat Bupati kepada Kementerian Dalam Negeri, yaitu Dirjen PMD, itu di bulan Maret tahun 2023. Nah, kami ajukan dan kami juga lampirkan draft perda tersebut. Nah, sehingga mereka mengajukan proses untuk revisi. Nah, 2023, 2024 Desember baru kami mendapatkan jawabannya. Jawabannya 2024 Desember, saya ditelepon oleh teman-teman dari Kemendagri. Mereka sampaikan untuk klarifikasi ulang untuk mereka penerbitan itu Kemendagri tentang kode desa data wilayah pulau Indonesia. Akhirnya sudah tahun 2025 itu sudah terbit Kemen terbaru. Di situ sudah terjawab posisi Kampung Upiatetko yang sebelumnya posisinya ada di dalam di tertukar di Ninati dikembalikan ke Upiatetko. Dan posisi Kampung Yatetko tetapi di dalam bahasa perdanya Yatetko dikembalikan posisinya ke posisinya semula yaitu di.
0: Namun demikian hingga kini penulisan nama kampung masih menjadi persoalan karena dalam perda masih tertulis Yatetko, bukan Yatetkun. Menurut Barjis, masyarakat menginginkan agar penulisan nama kampung dikembalikan sesuai nama asli, yakni Yatetkun. Untuk itu, revisi perda distrik Ninati dinilai menjadi solusi utama. Thomas Yamlen RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang terakhir, Dinas Sosial Bovendigul akui data penerima bansos belum akurat karena keterbatasan anggaran. Kembali dilaporkan Thomas Yamlean.
0: Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul mengakui data keluarga penerima manfaat bantuan sosial di daerah ini hingga kini belum sepenuhnya akurat dan valid. Kondisi tersebut disebabkan keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pendataan secara menyeluruh di setiap distrik. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul Mariane Katmo mengatakan pihaknya sebenarnya telah menyiapkan program pendataan guna menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial dari pemerintah. Namun keterbatasan anggaran membuat pendataan belum dapat menjangkau seluruh distrik di Bovendigul.
3: Ya, kami jujur Dinas Sosial ini belum ada data yang akurat dan valid, itu belum mana. Kenapa sampai belum ada data? Kami buat program untuk pendataan, tapi ya mungkin kembali kena dana, tidak bisa untuk menjangkau semua yang 20 distrik dengan 112 kampung.
0: Maria menjelaskan, pada tahap awal tahun anggaran 2026, pendataan baru dilaksanakan di 7 distrik. Program tersebut akan dilanjutkan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Ia juga menanggapi keluhan masyarakat terkait bantuan langsung pemerintah, seperti halnya bantuan langsung tunai, dan program Keluarga Harapan. Menurutnya bantuan tersebut merupakan program dari Kementerian Sosial

0: di Badan Pusat Statistik sebagai dasar penyaluran bantuan kepada masyarakat. Humas yang lain RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigo sore ini. Saya Elizabeth Francisca, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara mempengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. Tiga, pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.
1: Hei Mina, kenapa kamu buang sampah sembarangan?
2: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
1: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
2: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
1: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Mina.

0: Dengar pukul 17.23 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Mendengar beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim pemerintah kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras demi meningkatkan pendapatan asli daerah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, pemerintah kota Tangsel membantah klaim tersebut dan justru mendukung operasi penertiban umum minuman beralkohol di wilayah kota Tangerang Selatan. Sebagai bentuk komitmen menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol, Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan peredaran alkohol tersebut dipertegaskan dalam aturan hukum Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pendengar, adalah informasi cek fakta sore ini. Kategori hoax ya, pemerintah Kota Tangerang Selatan akan legalkan miras. Kategori hoax kami lansir dari website resmi Kemdikbud.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, kami kembali informasikan azan maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya nantinya akan dikumandangkan pada pukul 17.33 menit. Azan maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.33 menit waktu Indonesia Timur adalah

Tahukah Anda, dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
1: Iyakum wadhanna, fa inna dhanna akdzabul hadits.
0: Jauhilah oleh kalian sifat buruk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka adalah

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeat modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brasil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Dadai dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

Negara. Terima kasih kebersamaan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bukundiku. Dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 MHz. Saya Lisa masih bersama Anda, kebersamaan kita pendengar ya, ada beberapa lagu-lagu pop Indonesia yang terus kami

berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM.

kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Di balik permainan yang sederhana, congklak memiliki makna yang mendalam. Dalam permainan congklak, terdapat 7 lubang dan masing-masingnya berisi 7 biji. Hal tersebut bermakna bahwa 7 adalah jumlah hari dalam satu minggu. Jumlah biji yang ada pada tiap lubang juga sama, yaitu 7. Artinya, setiap orang mempunyai jatah waktu yang sama dalam satu minggu, yaitu 7 hari. Biji dalam satu lubang diambil, lalu biji tersebut akan mengisi lubang yang lain, termasuk lubang induknya. Maknanya, apa yang kita jalani setiap hari akan berpengaruh terhadap masa depan kita. Perilaku kita pun akan berdampak bagi orang lain. Mengambil biji dan mengisi lubang juga bermakna hidup itu saling memberi dan menerima. Bermain congklak perlu strategi. Hal tersebut bermakna bahwa meskipun terkadang dalam hidup kita bersaing, namun bukan berarti harus bermusuhan.

0: Ayo anak-anak bangun mandi dan sarapan ke sekolah.
1: Sama mandi dulu lah.
2: Tidak bisa Yoke. Kakak dulu, kau punya sekolah dekat saja mau.
1: Tidak bisa, saya masuk kamar mandi duluan. Jadi saya harus mandi duluan.
2: Aduh, adek, kakak dulu ya, Pele.
1: Oh, tidak bisa, antri dong.
3: Kalau begitu biar adek mandi duluan ya, kan adek paling kecil.
0: Aduh, kenapa ini? Mau mandi kah mau baku melawan ini? Ayo, ikut antrian saja sudah.

rsmi.rri.co.id, informasi Piala Dunia ya, informasi Piala Dunia 2026 pendengar, di ruang dengar Anda ada beberapa informasi ya terkait informasi Piala Dunia pendengar.

0: Pendengar, Meksiko bersiap menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah 3 edisi Piala Dunia. Mereka akan tampil ke-18 kalinya di ajang terbesar dunia bersama Kanada dan Amerika Serikat. Partisipasi terakhir Meksiko pendengar sebagai tuan rumah pada tahun 1986 mencapai perempat final. Catatan ini menyamai prestasi tahun 1970. Menargetkan melangkah lebih jauh. Dan pendengar, pelatih, ya seperti dilansir ya laman FIFA, Sabtu 23 Mei 2026, sebagai pelatih ya, ujar Aguirre, ya, kami semua fokus pada tujuan akhir agar Meksiko meraih piala dunia terbaik dalam sejarah kami. Didukung asisten Rafael Marquez ya, yang membawa pengalaman piala dunia dan wawasan dari masa kepelatihannya di tim cadangan Barcelona, Meksiko lolos ya sebagai tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Serikat untuk edisi dengan format baru ya, 48 tim diproyeksikan menjadi piala dunia terbesar sepanjang sejarah. Pencapaian terbaik pendengar Meksiko di piala dunia adalah perempat final saat menjadi tuan rumah 1970 kalah 4-1 dari Italia dan 1986 kalah adu penalti dari Jerman Barat. Piala dunia pertama Meksiko di Uruguay tahun 1930 berakhir dengan 3 kekalahan, namun Juan Carreño yang mencatat sejarah sebagai pencetak gol pertama Meksiko di Piala Dunia. Ya pendengar, di manapun Anda berada, informasi ya Meksiko targetkan juara perdana di Piala Dunia 2026. Tentunya dari informasi-informasi Piala Dunia ya 2026, informasi olahraga ya Piala Dunia 2026, kabelan seri dari laman resmi rri.co.id. Masih ada informasi-informasi lainnya di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, hanya di frekuensi 90,3 MHz. Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan Salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata Salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, Salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, Salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, Salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga salam, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobis Jum. Semua ini memiliki satu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.
2: Semua berawal dari rasa takut, takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya, karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

Dengar Fatena dengan lagunya berjudul Selaka Aku Terlalu Mencintaimu. Ya, sudah mengantarkan kita. Kita sudah ada pada pukul 18.53 menit pendengar. Pukul 18.53 menit waktu Indonesia Timur. Di mana kabar semangat ya, tentunya masih kembali dengan informasi-informasi ya, seputar Piala Dunia ya, 2026. Kalau tadi pendengar adalah informasinya ya, Meksiko targetkan juara perdana di Piala Dunia 2026. Pendengar masih ya pada laman resmi rri.co.id. Pendengar, gue adalah Hara, siap sambut Piala Dunia 2026. Simak fakta menariknya. Pendengar, Guadalajara menjadi salah satu kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026. Tentunya benar, kota ini menawarkan perpaduan sejarah sepak bola ya, dan budaya khas Meksiko. Guadalajara kerap disebut sebagai kota yang merepresentasikan identitas Meksiko. Berbagai simbol budaya nasional lahir dan berkembang di wilayah ini ya, tentunya. Musik mariachi ya, berasal dari negara bagian Jalisco yang menaungi Guadalajara. Kesenian itu tentunya berakhir telah diakui ya, sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Irama mariachi pendengar masih mudah ditemukan di berbagai sudut kota hingga kini. Dan tradisi tersebut pendengar diperkirakan turut mewarnai atmosfer Piala Dunia 2026. Selain itu pendengar, Guadalajara dikenal sebagai pusat produksi tequila dunia. Ya, minuman itu ya dibuat dari tanaman agave biru yang tumbuh di kawasan sekitar. Di mana pendengar, daerah tersebut menjadi salah satunya wilayah penghasil tequila autentik. Produk itu ya telah menjadi salah satu ikon budaya Meksiko. Guadalajara pendengar juga identik dengan tradisi carreria ya, yang sangat populer. Olahraga nasional Meksiko itu ya memadukan keterampilan berkuda dan nilai tradisional. Di bidang sepak bola pendengar, Guadalajara memiliki sejarah panjang di Piala Dunia. Kota ini pernah menjadi tuan rumah edisi tahun 1970 dan 1986. Pada dua turnamen tersebut pendengar, tim nasional Brasil sempat tampil di Guadalajara. Sejumlah legenda termasuk Pele pernah bermain di kota itu. Pada edisi kali ini ya, sebanyak 4 pertandingan akan digelar ya di Stadion Akron dekat Guadalajara. Stadion modern ya tersebut tentu memiliki desain unik karena dibangun di atas tanah yang ditinggikan. Ya pendengar di Bovendigul ya, dan dimanapun Anda berada, sekedar informasi ya di ruang dengar Anda, tentu informasi-informasi untuk Anda ya, informasi Piala Dunia 2026. Guadalajara siap sambut Piala Dunia, dan ya simak yang fakta-fakta menariknya. Kemudian pendengar, ada lagi salah satu ya, bukan hanya di mana ya diselenggarakan ya Piala Dunia ya. Ya, tentunya pendengar, datang juga informasi ya, informasi Piala Dunia 2026 dari Pantai Vanimo. Ya, ini dari Pantai Vanimo, pendengar, Kompleks Vanindi, Pantai Vanimo, yang tentunya juga dipilih jadi Kampung Piala Dunia 2026, pendengar. Ya, ini menjelang perhelatan Piala Dunia FIFA 2026, Kompleks Vanindi, Pantai atau yang dikenal dengan sebutan Vanimo di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, dipilih sebagai Kampung Piala Dunia 2026, pendengar. Penetapan tersebut dilakukan karena kreativitas anak-anak muda ya, anak-anak muda Vanimo yang menampilkan berbagai karya seni lukis bertema sepak bola dunia. Khususnya pendengar, lukisan bendera negara-negara peserta Piala Dunia 2026 di sepanjang kawasan permukiman warga. Kegiatan ini menjadi upaya positif ya masyarakat dalam mengubah wajah lingkungan Vanimo
menjadi lebih indah, kreatif ya, dan menarik perhatian masyarakat. Berbagai dinding rumah dan pagar di kawasan tersebut, pendengar, kini dihiasi warna-warni bendera negara peserta Piala Dunia yang dikerjakan langsung oleh para pemuda setempat secara gotong royong. Dan salah satu tokoh pemuda Fanimo, Elim Arungger, pendengar, mengatakan ide tersebut muncul sebagai bentuk dukungan masyarakat ya, tentunya terhadap semangat persatuan melalui olahraga sepak bola. Selain itu, kegiatan melukis juga, pendengar, menjadi wadah bagi anak-anak muda untuk menyalurkan bakat dan talenta seni yang dimiliki tentu. Ya, pendengar di Bovendigul ya, dan dimanapun Anda berada, adalah beberapa informasi ya. Di ruang dengar Anda, ya, hitung mundur ya menuju 2026 FIFA World Cup yang tentunya juga semakin dekat ya. Sejumlah kota tuan rumah di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko terus melakukan berbagai persiapan ya untuk menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Dan salah satunya ya di kota Guadalajara ya di Meksiko yang siap menyambut para pemain, suporter, dan wisatawan dunia dengan budaya khas serta semangat sepak bola yang begitu kuat. Ya, dan juga anak

stigma kawasan ini menjadi lebih positif lewat kreativitas anak muda. Laman resmi rri.co.id ya, informasi-informasi lengkap sudah pendengar. Informasi-informasi Piala Dunia ya 2026, laman resmi rri.co.id yang telah kami informasikan di ruang dengar anak.

lintas sore Mbak Pendiko. Dan pendengar, sudah jam 19 ya, sudah tepat ya jam 19 saat ini. Kita akan menantikan ya hadirnya penyampaian berita Gema Papua ya, sesaat lagi hadir.

Oke, dan sekaligus saya Lisa pamit dari ruang dengar Anda, dan nantinya akan ditemani penyiar berikut Mbak Indah menemani di Lintas Malam Bovendigo. Kita ikuti pendengar informasi-informasi terangkum dalam berita Gema Papua.

pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoreng 1. Rangkuman berita-berita Korea 1 dari Jayapura, Biak, Serui.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua edisi Sabtu 23 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua edisi hari ini dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Jusita Salama. Kita mulai dari laporan utama. Ribuan batang rokok ilegal kini tak lagi beredar di Papua. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Jayapura hari ini memusnahkan lebih dari 73.000 batang rokok ilegal dan sejumlah minuman beralkohol ilegal hasil penindakan sepanjang tahun ini. Laporan selengkapnya dari RRI Jayapura.
1: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jayapura memusnahkan puluhan ribu batang rokok ilegal dan minuman mengandung etil alkohol ilegal hasil penindakan hingga Mei 2026. Pemusnahan dilakukan bersama aparat penegak hukum dan sejumlah instansi terkait di Gedung Keuangan Negara Jayapura. Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaluni mengatakan, barang yang dimusnahkan merupakan hasil operasi gempur barang kena cukai BKC ilegal di wilayah Papua. Barang ilegal yang dimusnahkan terdiri atas 73.928 batang rokok ilegal dan 97,92 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal.
2: Kita melaksanakan pemusnahan untuk barang kena cukai atau BKC ilegal. Ya. Barangnya ada berupa rokok ilegal dan minuman mengandung etil alkohol atau MMW ilegal. Kita ada 17 kali penindakan untuk rokok dan 3 kali penindakan untuk MMA dengan nilai total semuanya dalam rupiah sekitar 127 juta rupiah. Ya, terdiri atas 73.920 batang rokok ilegal dan 97,92 liter minuman mengandung etil alkohol. Dari barang tersebut potensi kerugian negara sebesar 61 juta. Dan dari lebih lanjut penindakan, kami bisa mendapatkan penerimaan negara dalam bentuk UR atau umur medium sejumlah 163 juta.
1: Selain penindakan cukai ilegal, Bea Cukai Jayapura juga melakukan pengawasan terhadap peredaran narkotika dan barang terlarang lainnya. Hingga Mei 2026, Bea Cukai bersama aparat terkait telah melakukan 3 penindakan narkotika. Hasil penindakan narkotika mencapai sekitar 5.079 gram ganja. Selain itu juga ada penindakan terhadap 2 butir amunisi ilegal. Ia menjelaskan seluruh barang hasil penindakan telah diserahkan kepada instansi berwenang untuk proses hukum lebih lanjut. Penindakan tersebut merupakan bagian dari fungsi Bea Cukai sebagai community protector dalam melindungi masyarakat dari barang ilegal. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Menjelang Idul Adha, masyarakat Kepulauan Yapen tak perlu khawatir soal harga. Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat menggelar pasar murah di alun-alun kota Trikora sebagai upaya menstabilkan harga dan pasokan bahan pokok. Simak laporan dari RRI Serwi.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar pasar murah guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun pada Jumat 22 Mei 2026. Pasar murah ini melibatkan sejumlah distributor bahan pokok serta bekerja sama dengan Bulog untuk menyediakan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen Alimas mengatakan kegiatan pasar murah dilaksanakan sebagai upaya membantu masyarakat khususnya umat muslim yang merayakan Hari Raya Idul Adha.
4: Pada hari ini kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen yang bekerja sama dengan para distributor, kita menggelar kegiatan pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi.
3: Ia menjelaskan kegiatan tersebut juga bertujuan menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menstabilitas harga pangan di pasar agar tidak mengalami lonjakan menjelang hari besar keagamaan.
4: Kegiatan pasar murah ini dalam rangka juga untuk membantu seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen akan merayakan Hari Raya Idul Adha, supaya masyarakat bisa terbantu, bisa membeli harga-harga sembako dengan harga yang terjangkau, yang murah dibanding dengan harga-harga di pasaran.
3: Dalam pasar murah tersebut tersedia berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, serta 9 bahan pokok lainnya yang dijual dengan harga subsidi. Awi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kegiatan pasar murah yang digelar selama 2 hari di alun-alun Kota Serui. Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura terus memperkuat program makan bergizi gratis melalui sosialisasi modul protein hewani dan nabati yang menyasar langsung para peserta didik. Program prioritas nasional ini diharapkan menjadi fondasi lahirnya generasi Papua yang cerdas, sehat, dan siap bersaing. Kembali kita simak laporan dari RRI Jayapura.
3: Asisten 3 Setda Kota Jayapura Ninyoman Sri Antari mengatakan, program makan bergizi gratis menjadi langkah strategis pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Menurutnya, keberhasilan program membutuhkan koordinasi, pemahaman mekanisme kerja, serta kemampuan teknis para pelaksana di lapangan.
5: Program bergizi gratis ini bukan hanya

0: profesi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa. Pelaksanaan sosialisasi maupun pelaksanaan MBB, kita ingin memastikan bahwa seluruh pelaksana program memiliki pemahaman yang sama baik dari sisi mekanisme pelaksanaan, standar operasional, tata kelola distribusi, hingga aspek kebersihan, keamanan pangan dari pelaporan. Dengan demikian, pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Gunawan AP menyebut, sosialisasi dilakukan agar seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Indonesia memiliki standar pelaksanaan yang sama. Dalam kegiatan itu juga diperkenalkan 23 modul panduan penguatan program makan bergizi gratis.
2: Kenapa kami memilih Kota Jayapura? Banyak inovasi-inovasi yang atau praktik baik yang dilakukan di dapur-dapur SPP atau SPPG yang ada di Kota Jayapura ini dan Kota Jayapura, sehingga kami kick-off-nya mulai dari kabupaten kemarin, kemudian hari ini kita di Kota Jayapura. Nah, tujuannya adalah dengan modul yang dipelajari oleh adik-adik kita SPPI, nanti mereka bisa menjadi agen edukasi. Nah, dengan agen edukasi itu berarti, ya seperti sampaikan tadi, kalau di beberapa negara yang sudah melakukan program sejenis MBG, itu bukan hanya prima manfaat saja yang sudah apa menghitung AKG-nya, tetapi keluarga juga. Karena kan MBG ini hanya sekali kita berikan, dua kali ada tanggung jawab keluarga. Nah, kami berharap dengan mereka menjadi agen edukasi, keluarga juga bisa minimal samalah dengan apa yang perlu manfaat dapatkan. Misalnya nasinya tidak berlebihan, karbohidratnya tidak berlebihan, kemudian proteinnya bisa diatur sehingga nanti kecukupan gizi itu bisa didapatkan oleh masyarakat, bukan hanya perlu manfaat. Nah, inilah kunci daripada kegiatan kita pada hari ini.
1: Dengan adanya variasi menu makanan bergizi, pemerintah berharap tujuan peningkatan kualitas gizi anak-anak dapat terpenuhi secara optimal. Wina Umasugi melaporkan.
3: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari

0: 76 tahun mendidik tunas bangsa sejak usia dini. Perayaan HUT Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia berlangsung meriah di Gedung Silas Papare Serui. Laporan selengkapnya kami hadirkan dari RRI Serui.
1: Suasana penuh kebersamaan mewarnai peringatan hari ulang tahun IGTKI PGRI ke-76 Kabupaten Kepulauan Yapen yang digelar di Gedung Silas Papare Serui Jumat pagi. Kegiatan ini dihadiri pemerintah daerah, pengurus PGRI, para kepala sekolah, serta ratusan guru taman kanak-kanak dari berbagai sekolah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam sambutan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen yang dibacakan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Octavianus Sayur Baba, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru TK atas dedikasi mereka dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa sejak dini. Pemerintah daerah menilai pendidikan anak usia dini menjadi pondasi penting menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

0: Sementara itu, Ketua IGTKI Kabupaten Kepulauan Yapen, Rod J. Peters, mengatakan peringatan Hari Ulang Tahun ini menyusung tema Guru TK Sejahtera, Pendidikan Taman Kanak-kanak Berkualitas, menjadi pondasi wajib belajar 13 tahun. Menurutnya, kesejahteraan guru menjadi faktor penting dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi anak usia dini.
1: Kita juga menyadari bahwa untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas, ada satu persyarat utama yang tidak boleh diabaikan, yaitu kesejahteraan guru. Guru TK sejahtera lahir dan batin akan mampu mendidik penuh kebahagiaan, kreativitas, dan totalitas tanpa terbeban oleh kecemasan. Oleh karena itu, melalui momentum ini, kami meletakkan harapan besar agar sinergi antara pemerintah daerah, PGRI, dan organisasi profesi dapat terus berjalan beriringan demi peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan para pendidik anak usia dini.
0: Saat ini, IGTKI Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki 117 guru dari 15 taman kanak-kanak yang terdiri dari guru ASN maupun honorer. Selain kegiatan seremoni, perayaan hari ulang tahun IGTKI PGRI juga dimeriahkan dengan penampilan tari, vokal grup, penarikan undian door prize, serta kegiatan sosial berupa anjang sana ke panti asuhan. Momentum ini diharapkan semakin memperkuat solidaritas dan semangat pengabdian para guru TK dalam mendidik generasi penerus bangsa di Kabupaten Kepulauan Yapen. Samsul Anwar melaporkan.
2: 132 tahun perjalanan Iman diperingati dengan penuh kebanggaan di tanah Papua. Parade akbar dan kirab budaya mewarnai perayaan masuknya agama Katolik di Papua yang dipusatkan di Kabupaten Nabire. Kita simak laporan dari RRI Nabire.
3: Umat Katolik bersama masyarakat mengikuti parade akbar peringatan 132 tahun masuknya agama Katolik di tanah Papua yang dipusatkan di Gereja Katolik Kristus Sahabat Kita KSK Nabire, Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema Setia pada Agama Tuhan Selamatkan Bumi Papua turut diwarnai kirab budaya dan deklarasi bersama. Peringatan ini menjadi refleksi perjalanan panjang pelayanan Gereja Katolik di Papua yang tidak hanya berfokus pada pewartaan iman, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial kemasyarakatan. Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak menjaga persatuan serta meneruskan nilai kemanusiaan yang telah diwariskan para misionaris sejak awal masuknya Injil di tanah Papua. Pastor Katolik Romo Yohanes Sudrianta SJ mengatakan, sejak awal Gereja Katolik hadir di Papua, pelayanan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan penyebaran agama, namun juga membela keadilan dan kemanusiaan masyarakat.
4: Gereja Katolik sudah lama berjuang untuk bukan hanya menyebarkan iman, tetapi juga membela keadilan. Jadi iman dan keadilan itu adalah satu kesatuan. Ya, seperti misalnya Patrick Lecoq ketika datang itu bukan membangun gereja, tapi pertama-tama adalah membangun sekolah, pendidikan, juga kesehatan dan pelayanan sosial kemanusiaan. Baru kemudian gereja itu belakangan. Dan ini adalah strategi Gereja Katolik di dalam mewartakan imannya. Jadi ini tradisi Katolik yang sudah lama, ya, bahwa iman dan keadilan itu adalah satu kesatuan. Kita tidak bisa membela keadilan tanpa menggarap iman. Juga mewartakan iman saja tanpa keadilan.
3: Selain menjadi momentum refleksi perjalanan sejarah Gereja Katolik di Papua, kegiatan ini juga menghadirkan antusiasme umat yang baru mengetahui sejarah masuknya Injil Katolik di Papua yang diperingati setiap 22 Mei. Pendamping Orang Muda Katolik OMK Kristus Sahabat Kita Nabire, Anastasia Riandini Ayudianti berharap peringatan tersebut dapat

0: tentang agama Katolik. Dan ternyata baru kali ini saya tahu sudah 132 tahun. Semoga pemerintah daerah, kemudian Keuskupan Timika, menyetujui deklarasi yang tadi telah kita lakukan di Penanggung Tanganan. Mereka menyetujui menjadi hari libur fakultatif untuk tanggal 22 Mei ini.
1: Parade Akbar peringatan 132 tahun masuknya agama Katolik di tanah Papua mengambil rute dari Gereja KSK Nabire menuju sejumlah ruas jalan utama di kota Nabire sebelum kembali ke titik awal kegiatan. Dari Nabire, Papua Tengah, Nufabiana melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita olahraga. Tim LMPA menjuarai turnamen sepak bola U40 menolak tua usai menaklukkan All-Star Perseru melalui adu penalti 4-2. Turnamen yang penuh semangat ini menghadirkan kegembiraan sekaligus inspirasi. Kembali kita simak laporan dari RRI Serwi.
3: Turnamen sepak bola usia 40 menolak tua yang berlangsung selama sebulan akhirnya mencapai puncaknya pada laga final bergengsi antara LMPA melawan All Star Perseru di lapangan Sabta Marga Kodim, Kamis 21 Mei 2026. Pertandingan berlangsung ketat dan berakhir imbang satu sama di waktu normal sebelum LMPA memastikan gelar juara usai menang adu penalti dengan skor 4-2. Ketua Panitia Edi Purnomo mengatakan turnamen tersebut mendapat perhatian serta dukungan besar dari masyarakat Serui dan diharapkan dapat terus digelar di masa mendatang dengan dukungan pemerintah daerah.
4: Berharap juga tahun-tahun berikut ada. Terus memang utama dari penyelenggaraan ini silaturahmi, dan satu memang untuk pemain kita memang menolak tua. Sudah tua-tua, sudah lincah-lincah di lapangan. Syukur alhamdulillah sampai pertandingan dari awal sampai akhir berjalan sesuai aman, sampai akhir tidak ada kendala apapun. Kedepannya kalau memang ada, semoga Pemda Pemerintah Kabupaten Kebonjapen bisa membantu atau memfasilitasi tempat yang bagus.
3: Sementara itu, sponsor utama Toko Papua Indah menyampaikan bahwa turnamen tersebut bukan hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai ajang pembuktian bagi para pemain yang telah berusia 40 tahun ke atas. Menurutnya, meski sudah memasuki usia kepala 4, para peserta tetap mampu menunjukkan semangat, sportivitas, dan produktivitas melalui kegiatan positif di bidang olahraga.
5: Inti dari kegiatan ini adalah memasyarakat bahwa hidup sehat. Di umur-umur 40, di mana-mana umur-umur sudah tua, kita masih bisa hidup sehat, kita masih bisa hidup rukun, kita yang jelas memberikan hiburan kepada masyarakat. Itu inti dari kegiatan ini. Jadi kita berharap semua terhibur, masyarakat terhibur, dan pemain-pemain itu juga terhibur.
3: Turnamen usia 40 menolak tua diharapkan dapat terus menjadi wadah mempererat kebersamaan, menjaga semangat olahraga, serta menginspirasi masyarakat untuk tetap aktif dan produktif di usia yang tidak lagi muda. Ricky Aritonang melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam ini, hari Sabtu 23 Mei 2026. Saya Jusita Salama mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.
6: Kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korea 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Prosatu dari Ibu Fendikul. Saudara, pukul 19:28 waktu Indonesia Timur, saya Indah Dari kembali menjumpai Anda malam hari ini. Menemani Anda dalam program Bu Fendigul Malam selepas rekan Elizabeth Tekma atau kakak Lisa ya di program Bu Fendigul Sore. Selamat bermalam minggu untuk Anda semua di hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Indah Dari menemani Anda dari pukul 19 hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur ya. Kebersamaan kita selama kurang lebih 5 jam. Tepat pukul 19 tadi sudah kami hadirkan Warta Berita Gema Tanah Papua dari Pro 1 RRI Jayapura ya. Sejumlah informasi tadi Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Baik, selamat malam untuk Anda semua sudah mendengar di hari ini hari Sabtu ya. Selamat bermalam minggu dan untuk Anda juga saudara ya yang ada di 20 distrik 112 kampung serta untuk Anda pendengar yang ada di pemancar relay Waroko 97,5 FM. Selamat malam untuk Anda semua, kami hadirkan juga malam hari ini ya lagu-lagu rohani, tapi sebelum itu kami hadirkan kembali siraman rohani yang sudah sempat diputarkan pagi tadi. Mungkin bagi Anda yang belum sempat menyimaknya tadi pagi ya, kembali kami hadirkan malam hari ini tema renungan yang dibawakan oleh Evangelis Bonasso MPD malam hari ini saudara, terkait dengan tetap kuat di tengah percobaan. Kami hadirkan untuk Anda saudara ya selengkapnya.

Assalamualaikum Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bersama saya Evangelis Bu Naso, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Untuk itu Tuhan, urapi kami semua agar kami konsentrasi untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Terdapat pada surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Adapun tema kita di hari ini yaitu tetap kuat di tengah pencobaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah mengalami pencobaan. Ada pencobaan karena masalah ekonomi, ada masalah keluarga, ada masalah sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, rasa kecewa terhadap sesama kita, bahkan godaan dosa yang diam-diam menyerang hati Bapak Ibu dan saya. Kadang kita bertanya, kalau Tuhan sayang kepada kita, mengapa kita harus mengalami pencobaan demi pencobaan? Firman Tuhan hari ini diperdengarkan kepada Bapak Ibu dan saya, bahwa pencobaan bukan untuk menghancurkan hidup Bapak Ibu dan saya, tetapi untuk membentuk iman kita supaya semakin kuat dan semakin bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan ada tiga hal yang harus kita pelajari secara bersama-sama. Yaitu yang pertama, yaitu orang yang bertahan dalam pencobaan akan mendapat mahkota kehidupan. Ayat yang ke-12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik ayat ini. Ayat ini tidak berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak punya masalah hidup, tetapi sebaliknya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yaitu berbahagialah orang yang bertahan pada pencobaan. Artinya Tuhan melihat bukan seberapa besar masalah Bapak Ibu dan saya hadapi saat ini, tetapi bagaimana Bapak Ibu dan saya tetap bertahan dan setia di tengah masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menganalogikan iman Bapak Ibu dan saya seperti emas. Emas yang dimurnikan di dalam api, semakin emas itu dibakar, maka semakin bagus pula kualitas emas itu. Demikian juga iman Bapak Ibu dan saya, yaitu dimurnikan melalui berbagai pencobaan yang kita hadapi saat ini. Jika kita menang terhadap pencobaan itu, maka semakin bagus kualitas iman kita kepada Tuhan. Memang Bapak Ibu, kadang kita menangis, kadang kita lelah, kadang kita hampir menyerah, tetapi Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Tetap percaya dan harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian
hal yang kedua yang harus kita pelajari, yaitu Tuhan tidak pernah mencobai manusia dengan kejahatan. Ayat yang ke-13 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik, bahwa seringkali Bapak Ibu dan saya menyalahkan Tuhan saat jatuh dalam pencobaan, bahkan saat kita melakukan dosa-dosa. Tetapi kita tidak pernah sadar bahwa Tuhan tidak pernah menggoda hati manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, bahkan perbuatan-perbuatan dosa. Namun ayat yang ke-14 menjawab semuanya itu, bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Yang artinya bahwa kadang masalah terbesar bukan datang dari luar diri kita, tetapi pada dasarnya masalah terjadi karena keinginan hati Bapak Ibu dan saya sendiri. Ingat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa dosa selalu dimulai dari hal kecil, dari pikiran-pikiran kecil yang dibiarkan, tindakan yang kecil dan keinginan kecil yang dipelihara, akhirnya menjadi dosa. Dan dosa membawa Bapak Ibu dan saya pada jurang kehancuran. Kemudian bagian yang ketiga yang mau kita pelajari secara bersama, yaitu Tuhan adalah sumber segala yang baik. Ayat yang ke-17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Dunia boleh membuat Bapak Ibu merasa kecewa saat ini, tetapi ingat bahwa Tuhan memberi pengharapan bagi Bapak Ibu dan saya. Hari ini mungkin keadaan kita belum sempurna, tetapi jangan lupa bahwa napas kehidupan, kesehatan, keluarga yang baik-baik saja, dan apapun yang Bapak Ibu nikmati hari ini, semua adalah pemberian Tuhan semata. Sebagai aplikasi firman Tuhan di sore hari ini, yaitu yang pertama, tetap bertahan di tengah pencobaan, karena dengan semuanya itu iman Bapak Ibu dan saya dimurnikan. Kemudian yang kedua, yaitu jagalah hati Bapak Ibu agar jangan jatuh ke dalam pencobaan yang melampaui batas kekuatan Bapak Ibu dan saya. Kemudian yang ketiga, yaitu percayalah bahwa Tuhan adalah sumber segala yang baik untuk Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, mungkin hari ini Bapak Ibu boleh merasa lelah, sedang merasa kecewa, dan merasa putus asa dengan keadaan hidup ini. Tetapi Bapak Ibu harus ingat bahwa Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang begitu singkat, yang boleh datang diperdengarkan bagi kami semua. Untuk itu Tuhan, berkati kami yang sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.

0: RRI dengan esensi buku. Esensi buku dengan judul Self Love, karya Janira Amba. Self Love, karya Janira Amba adalah buku yang membahas pentingnya mencintai diri sendiri sebagai dasar untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Buku ini menawarkan panduan praktis dan wawasan mendalam tentang bagaimana cara mengembangkan rasa cinta dan penghargaan terhadap diri sendiri. Beberapa esensi utama dari buku ini meliputi mengajak pembaca untuk mengenali dan menghargai nilai diri mereka sendiri tanpa perlu mencari validasi dari orang lain. Buku ini memberikan strategi untuk mengatasi kritik internal yang sering merusak kepercayaan diri. Menekankan pentingnya praktik perawatan diri sehari-hari sebagai bentuk penghargaan dan cinta terhadap diri sendiri. Mengajarkan cara bagaimana batasan yang sehat dalam hubungan dengan orang lain agar tidak mengorbankan diri sendiri. Buku ini mengarahkan pembaca untuk mengembangkan pola pikir yang lebih positif dan konstruktif, dan memotivasi pembaca untuk menghargai setiap proses dan perjalanan hidup, termasuk kegagalan dan juga tantangan. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca mencapai hidup yang lebih seimbang dan penuh dengan cinta terhadap diri sendiri, yang pada akhirnya akan berpengaruh positif pada hubungan dengan orang lain dan pencapaian tujuan hidup.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu.
2: "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
3: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
3: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa.
3: "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
3: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, 5 saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
3: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi

Surabaya dimanapun Anda berada, malam hari ini pukul 19.56 menit waktu Indonesia Timur, kami cukupkan tembang-tembang rohani menemani suasana malam hari Anda di hari ini ya. Tadi juga saudara sudah kami hadirkan siraman rohani menemani suasana malam hari Anda di malam hari ini juga ya, di hari Sabtu malam Minggu. Baik saudara pendengar, selamat menikmati malam Minggu Anda. Untuk Anda juga yang ada di tempat-tempat usaha ya, malam hari ini lagi menikmati santap malam Anda juga di rumah-rumah. Selamat malam kami ucapkan dari langsung dari studio Pro Satu RRI Bovendigul ya. Salam sehat untuk Anda semua pendengar setia Pro Satu RRI dimanapun Anda berada. Dan selanjutnya seperti biasa ya, kami hadirkan tembang-tembang daerah dari berbagai daerah menemani suasana malam hari Anda di hari ini Sabtu 23 Mei 2026.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Fendigul Malam, saudara menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Masih ada Saida dari menemani Anda ya, hingga nanti pukul 24 atau pukul 12 malam waktu Indonesia Timur, akhir kebersamaan kita. Lagu-lagu daerah saat ini mengudara menemani suasana malam minggu Anda. Bu Fendigul Malam hari ini seperti apa cuaca di luar? Tadi waktu OTW kantor sepertinya lagi berbinar-binar langit ya. Seprediksi saya malam hari ini saudara sepertinya akan cerah ya. Mungkin malam minggu kali ini tidak kelabu, dalam artian mungkin tidak turun hujan ya. Dan juga untuk Anda malam hari ini lagi berencana untuk menikmati malam minggu bersama keluarga, rekan kerja Anda ataupun sahabat Anda di malam hari ini, hati-hati ya. Biasanya menjadi andalan masyarakat Bu Fendigul menghabiskan malam minggu adalah di mana biasanya ya, tidak jauh-jauh dari kafe ya. Atau Anda malam hari ini mungkin hanya sekedar berputar-putar di jalan Bu Fendigul ya, malam hari ini sambil mendengarkan siaran kami, ataupun Anda saudara pendengar ya lagi menikmati santap malam Anda bersama keluarga malam hari ini. Selamat malam semua ya. Dan lagu-lagu daerah tepat pukul 21 nanti kami cukupkan, sekaligus kami hadirkan Warta Berita Sentral dari Pro3 Jakarta ya. Pukul 22 ruang rindu seperti biasa di line telepon dan juga nomor WhatsApp nanti akan kami buka. Dilanjutkan dengan musik keperaduan pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: inspirasi.
1: Saudara pendengar, pukul 20 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Tanda waktu di studio malam hari ini. Informasi kami hadirkan bertajuk daerah malam hari ini ya, ditemani juga dengan beberapa lagu-lagu daerah yang sudah mengudara menemani Anda. Informasi kami hadirkan dari portal berita kami. Saudara, tradisi membuka kebun baru telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat suku Ambon di Bovendigul. Aktivitas ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi simbol kearifan lokal yang diwariskan oleh para leluhur. Namun di tengah perkembangan zaman, tradisi ini semakin ditinggalkan terutama oleh generasi muda. Dalam obrolan budaya bertajuk Budaya Buka Kebun Baru pada Masyarakat Suku Ambon, Rery Bovendigul kembali menghadirkan budayawan dan juga tokoh pemuda Bovendigul menjelaskan makna dan proses budaya buka kebun serta berbagai pandangan tentang pentingnya melestarikan budaya berkebun bagi generasi muda di era sekarang. Saudara pendengar, Adrianus Moromon mengatakan bahwa tradisi buka kebun baru memiliki makna mendalam dalam kehidupan masyarakat suku Ambon. Buka kebun baru bukan hanya soal menanam, tetapi juga upaya menjaga hubungan harmonis dengan alam. Prosesnya dimulai dengan ritual adat untuk meminta izin kepada para leluhur dan alam sekitar. Aktivitas ini juga menjadi momen kebersamaan keluarga dan masyarakat. Tradisi ini juga dahulu saudara menjadi cara masyarakat untuk memastikan ketersediaan pangan sekaligus menjaga ekosistem lingkungan. Namun budaya kini mulai tergeser oleh perubahan gaya hidup modern. Anak-anak muda sekarang lebih tertarik pada pekerjaan lain di kota sehingga tradisi ini mulai lambat laun dilupakan. Sementara itu juga sudah mendengar pendapat yang sama datang dari tokoh pemuda Bernolfus Tingge memberikan pandangannya mengenai tantangan pelestarian tradisi di era modern. Dia juga mengatakan saudara bahwa sekaligus berpesan kepada generasi muda bahwa untuk melihat kembali nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur. Budaya buka kebun baru ini mengajarkan kita untuk menghargai alam dan hidup sederhana. Generasi muda seharusnya bangga dengan warisan ini dan menjadikan bagian dari identitas mereka. Baik Anda dan juga Bernolfus, saudara sepakat bahwa budaya buka kebun baru adalah salah satu aset budaya yang harus terus dilestarikan. Ia juga berharap kepada masyarakat, khususnya generasi muda, dapat kembali menghargai dan mempraktikkan tradisi ini, sehingga tidak hanya menjadi kenangan, tetapi juga tetap hidup sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari pada masyarakat suku Ambon.

Baik, saudara pendengar ya, dimanapun Anda berada malam hari ini, itulah tadi sebuah informasi kami lansir dari portal berita kami ya, rri.co.id, terkait dengan budaya buka kebun baru warisan leluhur yang mulai tergerus zaman, dimana juga merupakan salah satu tradisi dari suku Ambon.

Dimanapun Anda berada malam hari ini, saudara pendengar, masih akan kami hadirkan beragam informasi ya. Berapa di suasana malam minggu Anda, tentunya bertajuk daerah ya. Malam hari ini tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM. Ditemani dulu sama Vicky Salamur dengan

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Dimanapun Anda berada malam hari ini, saudara, Anda masih mendengarkan Movie Dikul Malam ya. Indonesia dikenal dengan negara yang kaya akan budaya dan juga tradisi. Salah satu warisan budaya yang hingga kini masih bertahan dan terus dilestarikan adalah wayang. Saudara, wayang bukan sekedar pertunjukan seni, melainkan juga sarana penyampaian nilai-nilai kehidupan, ajaran moral, serta cerminan karakter masyarakat Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, banyak budaya tradisional yang mulai tergeser oleh budaya modern. Namun, wayang tetap mampu mempertahankan eksistensinya. Diketahui saudara, wayang telah berkembang sejak ratusan tahun lalu, khususnya di Pulau Jawa. Kata wayang sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti bayangan, yang merujuk pada pertunjukan bayangan dalam wayang kulit. Dalam perkembangannya juga, wayang tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana pendidikan dan penyebaran ajaran agama. Cerita-cerita dalam wayang banyak dipengaruhi oleh epos besar dari India seperti Ramayana dan juga Mahabharata. Namun masyarakat Indonesia mengadaptasi cerita-cerita tersebut dengan nilai dan budaya lokal, sehingga saudara memiliki ciri khas tersendiri. Dan pada masa lalu, para wali ataupun tokoh penyebar agama Islam di Jawa menggunakan wayang sebagai media dakwah. Tentu sudah mendengar ya, wayang mengandung banyak nilai kehidupan yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut disampaikan melalui cerita dan karakter tokoh dalam pertunjukan wayang. Salah satu nilai yang sering ditampilkan adalah nilai moral seperti kejujuran, keberanian, kesetiaan, dan juga tanggung jawab. Diketahui juga tokoh-tokoh dalam cerita wayang sering menghadapi berbagai konflik dalam cerita wayang, di mana beberapa konflik yang juga menguji karakter mereka sehingga penonton dapat belajar dari sikap dan keputusan yang diambil. Selain itu juga saudara, terdapat pula nilai sosial yang mengejarkannya pentingnya hidup bermasyarakat. Seperti gotong royong, saling menghormati dan menjaga keharmonisan, di mana wayang juga mengajarkan nilai spiritual, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan serta pentingnya menjaga keseimbangan di dalam hidup. Itulah sudah mendengar ya, kurang lebih sedikit sejarah singkat wayang, dan juga tadi adalah nilai-nilai kehidupan di dalam wayang. Dimana tadi disampaikan bahwa wayang juga mengandung banyak nilai kehidupan yang dapat dijadikan pedoman kehidupan sehari-hari, dimana nilai-nilai tersebut juga disampaikan melalui cerita dan juga karakter tokoh dalam pertunjukan wayang. Sudah pukul 20.55 juga tanda waktu di studio malam hari ini, saudara, sekaligus ya kita jelang penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Langsung dari lantai 7 Jalan Merdeka 4 dan 5 Jakarta.

0: Baik, sudah mendengar ya, ditutup dengan Didi Kempot malam hari ini dengan Suketeki. Sekaligus kami hadirkan Warta Berita Sentral ya, dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Salah satu bentuk penguatannya upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana tadi, menyediakan anggaran.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak, budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK, menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: lokal. Orang setempat 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan bangun, sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar. Dan kita sedang bangun di Jawa Barat, di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Yang adalah dengan penyediaan dana abadi.
5: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
4: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya, adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari Infit.
5: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenhan yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
3: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
5: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya.
7: Mendalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sofyan, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Parawansa, menghadirkan perdana program bongkar tanah tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktam Sumajaya di Desa Ngetih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Kofifa menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar tanah tebu serentak di 11 kabupaten dan 5 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total ruangan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar tanah tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Kemenko Viva pada agenda tersebut, maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus. Memang termasuk soal kualitas, maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini, tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Julianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya yang lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun usaha tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita kirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke Sementara Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirjo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kepala Wirohumas Kemenhaj yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Hafandi mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
14: Untuk memasuki masa puncak sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah. Di kedatangan jemaah mulai di tanggal 8 Dzulhijjah di Arafah.
13: Artinya dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar kami hadirkan. Dengar kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, perairan utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran.

0: Laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Ya, terima kasih Lukman dan Terkas. Ini kesempatan di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena perbandingan head-to-head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILX selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta. Kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agamata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih menunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan mungkin seperlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang perlu disampaikan dari stadion Gelora Bandung Lautan Api. Berat untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bufendigul Malam Saudara. Demikian penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro3 Jakarta. Pukul 21.24 waktu Indonesia Timur, Bufendigul Malam kembali menemani suasana malam hari Anda. Masih ada saya Indadari malam ini Saudara ya. Menemani suasana malam minggu Anda di hari ini Sabtu 23 Mei 2026 sekaligus kami hadirkan Saudara. Sudah ada drama radio malam hari ini produksi dari RRI Atambua. Malam hari ini kita simak dulu selengkapnya dengan topik moderasi beragama.

terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: mau kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saja beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah dong, sudah lah jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka sih kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Kemana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei santai sa. Tau tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kita ini harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar nggak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan, Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang, apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu Pak, itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Papa mau tanya, menurut kamu apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak, masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman.
1: Nah terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat kah? Fitri, hey, tunggu dulu. Maaf ya, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu.
0: Rosa,
1: sudah sadar kau Bagas?
0: Ya itu, saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah itu kan, mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih, bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh Bagas, ayo kita gas.
0: Oke David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
0: Kau ejek saya, Kavit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

malam hari ini ada Black Sweet menemani Anda ya. Tadi setelah drama dari RRI Atambua ditemani Black Sweet dengan Terlambat Sudah, dilanjut lagi akhir sebuah kisah malam hari ini ya, sekaligus jelang Ruang Rindu tepat pukul 22.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Sudah berdengar dimana pun Anda berada malam hari ini ya. Pukul 21.43 menit waktu Indonesia Timur. Spesial Ruang Rindu malam hari ini ya. Selepas kemarin kita ada evaluasi siaran dan perdana semalam ya di Bovendigul malam di tanggal 22 semalam. Ada rekan Lisa yang juga memang mungkin sudah menerapkan hasil evaluasi siaran. Kita memang sudah sepakat malam hari ini, sejak kemarin malam dalam Ruang Rindu nanti saudara ya, lagu yang bisa diputarkan dari tahun 2000-an ke bawah, 60-an hingga 2000-an ya, sebagai tagline-nya Ruang Rindu. Kemudian juga yang menjadi evaluasi adalah sebenarnya masih ada beberapa pendengar yang juga mendengarkan lagu dari hasil buatan AI. Itu sebenarnya tidak bisa kami udarakan ya, sebenarnya hanya memang satu dan lain hal. Akhirnya setelah dievaluasi perdana malam hari ini, mohon maaf, ada beberapa lagu yang mungkin Anda request nantinya sudah pendengar ya, tidak bisa kami putarkan, dan memang harus sesuai ketentuan dari tahun 60-an hingga 2000-an. Malam hari ini juga akan kami bahas salah satu profil dari salah satu penyanyi ya. Malam hari ini nanti akan membahas terkait Teti Kade ya, dan juga memang menjadi penyanyi legendaris ya. Nanti kita akan ulas sekaligus di Ruang Rindu requestan Anda dari tahun 60-an hingga 2000-an ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami hingga saat ini saudara ya. Masih menemani Anda ada Bon Jovi dengan Always, menyusul Chicago Hard to Say I'm Sorry, kemudian juga ada Dewi Yul dengan Mana Mungkin. We

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Lindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Indah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Mufni Gul Malam, saudara, meremani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Pukul 21 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Tepat pukul 22 kami hadirkan selanjutnya segmen Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu ya. Ada Dewi Yul menemani suasana malam hari Anda hingga nanti mengantarkan kita tepat pada pukul 22 atau pukul 10 malam. Terima kasih untuk Anda sudah setia mendengarkan kami. Sekali lagi saudara ya, untuk Anda yang baru mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami Area Digital, malam hari ini Ruang Rindu, lagu yang boleh Anda request di tahun 60-an hingga 2000-an. Kemudian profil yang akan kita bahas penyanyi malam hari ini ada Titi Kadi ya. Baik, tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur, Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Kami hadirkan saudara ruang dengar Anda hingga nanti pukul 23 atau pukul 11 malam.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI

Rindu lewat lagu ya. Kembali menemani suasana malam hari Anda untuk edisi hari ini, hari Sabtu. Menemani malam minggu Anda juga, untuk Anda yang ada di 20 distrik 112 kampung, kemudian pendengar setia Prosatelia Rainbow Mendigul yang ada di Tanah Merah, kemudian untuk Anda juga yang setia mendengarkan kami melalui radio visual kami ya, RRI Digital. Selamat malam minggu, menemani Anda malam hari ini dalam segmen Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu malam hari ini juga saudara ya. Line telepon seperti biasa di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-222. Seperti yang sudah disampaikan di awal, sudah mendengar ya, malam hari ini profil penyanyi dari Teti KD kita akan ulas secara mendalam ya. Untuk Anda juga mungkin salah satu fans ataupun memang ada beberapa lagu dari Teti KD ini yang juga menjadi favorit Anda, mungkin yang selalu Anda ingat ataupun memang di setiap lagunya ada kenangan-kenangan tertentu. Mungkin salah satunya adalah Teringat Selalu, mungkin saudara ya, untuk Anda yang juga memang ini lagu yang rilis di tahun 60-an ya, dimana kita akan membahas tidak tuntas juga, tetapi kurang lebih akan kami spill seperti apa ya, penyanyi yang juga memang bernama Maria Teti Kristanti KD ya, dan juga lahir pada 3 April 1952. Kita dengarkan dulu saudara pendengar ya, dua lagu dari Mbak Teti dengan Teringat Selalu sekaligus membuka segmen Ruang Rindu malam hari ini.

0: Sudah mendengar dua lagu nostalgia dari Teti Kadi malam hari ini sudah menemani Anda ya. Teringat selalu lagu yang juga rilis pada tahun 1966 menyusul lagu Layu Sebelum Berkembang yang juga rilis di tahun 1971. Ruang Rindu kembali menemani Anda, sudah mendengar ya. Maria Teti Kristanti Kadi yang lahir pada 3 April 1952 adalah seorang pemeran, penyanyi dan juga politikus berkebangsaan Indonesia. Diketahui sebelum berkarir di dunia politik, ia dikenal sebagai seorang penyanyi yang meraih masa kemasannya di tahun 90-an, 1960-an hingga 70-an. Oke, kita angkat line telepon dulu ya yang sudah bergabung malam hari ini. Ruang Rindu, halo.
1: Halo. Ruang bagi memori lewat lagu. Selamat malam sayang.
0: Cakep, luar biasa. Waalaikumsalam, selamat malam Ibu Iga.
1: Tadi gimana kabarnya nih Kak Indah?
0: Alhamdulillah sehat. Hanya memang kayaknya cuaca ya agak bersin-bersin. Ya agak bindeng.
1: Oh.
0: Cuaca mungkin.
1: Iya.
0: Bu Iga sehat?
1: Oven?
0: Hari ini sehat ya. Kalau cuaca boven hari ini Ibu Wiga sayang memang lagi sendu-sendunya. Dari pagi juga udah mendung. Hanya sepertinya hujannya malu-malu sampai sekarang belum menampakkan diri. Hari ini mendung boven. Hanya memang sore tadi agak sedikit lumayan panas di pukul 3 sore tadi.
1: Nah, berarti kan mendung tak berarti
0: hujan. Sayang belum belum tentu cinta ya.
1: Di sini hujan full kemarin. Sekarang masih hujan.
0: Dari bulan 2 sampai sekarang sepertinya Wonosobo masih dengan hujannya ya.
1: Bukan bulan 2, dari tahun kemarin.
0: Sengaja dimajuin 1 bulan.
1: Aduh, dari tahun kemarin.
0: Ada yang jual es batu di Wonosobo?
1: Ada, oh, ada. Waktu juga es teh tuh. Itu di depan jualan es teh, jualan es krim.
0: Oh.
1: Iya, minuman-minuman es. Laku juga.
0: Tetap laku.
1: Suaranya gini, kemarin sempat ini jadi apa agak tenggorokan agak serak apa ya, kalau sakit sih enggak, cuma enggak nyaman
0: agak
1: iya. Habis itu kumpulan ibu-ibu subuhannya minumannya ini, kalau di sini bilang wedang roti ya, itu
0: wedang ronde itu. Ada isinya kacang kalau nggak salah.
1: Iya. Terus ada, tapi kan susunya manis.
0: Oh.
1: Jadi, di tenggorokan gatel gitu.
0: Gatel.
1: Iya, enggak enak. Saya soalnya enggak biasa minum manis gitu.
0: Itu wedang ronde luarannya pakai tepung terigu aja atau pakai apa ya?
1: Bukan tepung terigu,
0: tepung
1: itu
0: apa?
1: Tepung. Kalau sini bilangnya beras ketan, beras lengket itu loh.
0: Oh, berarti tepung kanji kalau nggak salah.
1: Bukan kanji.
0: Bukan.
1: Ketak beras, iya, dari tepung beras,
0: beras,
1: tapi
0: berarti
1: beras lengket, iya.
0: Beras
1: tepung
0: lengket.
1: Beras ketan, iya.
0: Oh.
1: Kan ada yang rose brand yang tepung beras ketan putih gitu ada.
0: Oke. Dulu sepertinya waktu kuliah pernah buat dan berapa malam lalu ada bahas itu minuman, itu artikelnya Mas Fahmi. Jadi sebutlah wedang ronde, kemudian minuman jahe.
1: Wedang ronde, jahenya banyak, terus ada empingnya, ada kacangnya, ada jelinya, ada mutiaranya.
0: Seperti cendol ya?
1: Iya, seperti cendol. Cuma rasa jahe kan?
0: Jahe. Cocok di cuaca dingin?
1: Oh, cocok sekali.
0: Berarti artikelnya Mas Fahmi valid ya? Minuman di saat cuaca dingin katanya. Oke.
1: Seperti itu, minuman sehat.
0: Minuman sehat. Malam hari ini kita bahas Teti Kadi. Mau request Kadi. Lagu lain boleh, tapi memang kita sudah membatasi dari
1: spesial Teti Kadi.
0: Iya, spesial Teti Kadi. Tapi kalau mau request lagu lain boleh dari 60-an sampai 2000-an.
1: Teti Kadi aja, udah temanya Teti Kadi, masa menyimpang. Menyimpang nanti jatuh. Sepanjang jalan kenangan dah. Saya mau
0: boleh.
1: Jalan kenangan.
0: Oke, terima kasih sudah
1: malam minggu.
0: Sudah menyatu malam ini. Teti Kadi.
1: Ya. Pengennya menyatu terus, tapi belum ini cuaca kadang ya itu nano kemarin petir luar biasa Kak Ida
0: kemarin
1: dari ya hujan kan dari pagi ya mulai ada petir itu sekitar jam 12 sampai jam 2 malam seperti di atas kepala
0: luar biasa itu berarti hampir setiap malam di sana ya Bu Iga.
1: Kalau hujan hampir setiap malam.
0: Petirnya
1: kalau
0: yang
1: petir enggak mesti itu.
0: Kalau kita mesti. Yang takut petir sepertinya sudah enggak nyenyak kayaknya tidurnya. Kakak Indah takut.
1: Wah,
0: sekali
1: betul.
0: Sangat takut.
1: Saya tuh sampai subuh enggak tidur.
0: Itu seperti
1: takut listriknya padam.
0: Betul.
1: Serba takut dah kalau ada petir.
0: Betul, betul sekali.
1: Oke deh Kak Ida, selamat tugas ya, sehat, jaga kesehatan Kak Ida. Oke, salamnya buat Bang Fahmi. Lama banget saya enggak ketemu Bang Fahmi. Jarang siaran ya Kak Ida.
0: Iya, kebetulan kemarin juga sempat kurang sehat Mas Fahmi dan lagi break siaran dulu.
1: Ya, salam buat Bang Fahmi ya, salam sehat, semoga lekas sembuh, lekas baik-baik saja lah ya, sehat-sehat, salam bahagia bersama keluarga, sukses selalu untuk Bang Fahmi, buat Pak Septi, buat semuanya di RRI Kompenjur. Salamnya buat Pak Betty. Mbak Beauty, selamat malam.
0: Mbak Beauty.
1: Ada Kak Tia, selamat malam Kak Tia, salam sehat. Mas Ambonggo, Mas Putra Boven, pokoknya yang di Boven ya, selamat malam.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada Pak Ramadan. Nah semua, Bang Bintang masuk dong, saya nomor satu. Nanti dapat sabun colek. Oke. Buat semuanya ya. Selamat malam. Oke. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Nanti di Mahkamah Konstitusi ya.
0: Oke, kita berjumpa di MK ya.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Sama-sama. Selamat malam Bu Iga. Wonosobo sehat selalu ya. Tetap waspada. Oke, selanjutnya. Halo. Oke. Terputus ya. Oke, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Bagi rindu.
0: Halo.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagai rindu untukmu.
0: Oke, sip, Kakak Tias.
2: Tahu.
0: Sudah hafal. Posisi TVRI kah? Jalan Baru.
2: Macam. Sudah tahu saya nonan cantik.
0: Suara sudah melekat.
2: Saya jadi Pak Guru di SMK.
0: Oh, Pak Guru apa itu?
2: Guru biologi.
0: Itu susah sekali itu pelajarannya.
2: Iya.
0: Itu hafalan kuat itu.
2: Ingin sekolah lagi.
0: Oke. Luar biasa. Kakak Tia sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, hanya memang agak bersin-bersin sedikit.
2: Terlalu banyak jalan itu. Kenapa Bu?
0: Tidak pernah di rumah sa. Cuaca toh, sudah tahu boven.
2: Cara lewat di muka rumah kok enggak kira lihat.
0: Di mana? Rumah di mana? Salah alamat mungkin Ayu Ting Ting kah? Salah alamat.
2: Nah, kan bilang di jalan Ampera.
0: Di mana?
2: Bilang di jalan Ampera menuju ke desa.
0: Wih, su tidak di situ. Kemarin tidak jadi di situ. Terlalu ekstrim jalannya ke sana. Sangat ekstrim.
2: Jagoanku.
0: Aduh. Jagoan. Di sana jalannya terlalu parah. Tidak sanggup.
2: Kira pada semalam-semalam begitu di jalan.

0: Ibu, juga kita lagu tuh sangat dia teringat masa dulu punya lagu-lagu tuh.
1: Ada cerita kah?
0: Oh iya, ada cerita kakak Tias kira mau cerita.
1: Oh, sempat ada kenangan kah dari lagu ini?
0: Ya, ada kenangan dari lagu itu. Pas juga tadi Mbak Bia dan lagu itu. Terima kasih Mbak Bia sudah minta Mbak Indah untuk tolong putarkan lagu itu. Terima kasih banyak. 100 untuk Mbak Indah.
1: Sama-sama.
0: Iya. Tapi kakak mau minta lagu dari Black Friday Kenangan November.
1: Oke, sip, Kenangan November. Boleh.
0: Ya, semua salam buat juga tadi. Terus yang semua-semua lah. Selalu salam buat kakak Tias. Terima kasih banyak semuanya yang bisa salam untuk kakak Tias. Terima kasih banyak. Selamat malam semua saja. Ketas nanti tunggu di sesi peraduan bersama Mbak Indah.
1: Oke. Terima kasih banyak. Selamat
0: malam. Saja, Mbak Indah. Selamat malam.
1: Selamat malam Kakak Tias. Sehat selalu ya. Ada Kakak Tias malam hari ini, saudara ya, di jalan SMK kalau nggak salah. Selanjutnya ada siapa di mana? Halo.
2: Halo.
1: Iya, halo. Mbak Purnama, Mbak Purnama ya?
2: Iya.
1: Oke, sip, iya. Benar. Berarti ya tebakan saya. Mbak Purnama, apa kabar? Selamat malam, selamat bermalam minggu ya.
2: Kabar alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Bagaimana iya. Lagunya?
2: Lagunya tahun berapa Kak Indah?
1: 60-an sampai 2000-an. Malam hari ini topik besar bahas Teti KD juga kalau mau lagu-lagu dari beliau.
2: Iya, lagunya ini, Hati yang luka ada ya, Reformata.
1: Lagunya siapa?
2: Betta Reformata, Hati yang luka ada.
1: Oh, Hati yang luka Betta Reformata. Oke. Okay. Iya. Luar biasa.
2: Salam ya. Heeh. Kirim salam ada Ibu Onisio, ada Ibu Farida, ada Pak Widi, ada Ibu Widjati di Wonosobo semua ya. Terus ada Abang Andi di Batam, ada siapa lagi? Oh, semuanya ada cinta kata-kata lagi. Buat Kakak Indah,
1: yeah.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih Mbak Purnama, sehat selalu ya. Ada Mbak Purnama tadi sudah pendengar ya. Ada Betta Reformata, lagu yang juga rilis pada tahun 1987. Tadi ada Black Brothers juga, Kenangan November 1997. Oke, kita angkat di WhatsApp dulu ya. Selamat malam, halo.
3: Iya, malam juga. Rindu memori buat lagu.
1: Oke, dengan siapa di mana? Selamat malam,
3: Rido. Nah, itu dia. Kalau di WhatsApp tidak bisa dengar, tidak bisa kenal ya suara.
1: Oh, Pak Freddy ya?
3: Iya. Kalau ini yang 66 itu nggak bisa masuk, kayaknya lagi trouble kah?
1: Lagi terima telepon kalau nggak salah tadi.
3: Oh, masih saya kira on. Soalnya dari. Oh. Oh, dari siang juga ditelepon tidak bisa masuk-masuk.
1: Oh, kalau dari siang berarti ada trouble. Jadi tadi siang juga coba.
3: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Nanti di.
3: Tapi malam ini ada yang masuk. Ada yang masuk di 66.
1: Ada masuk.
3: Oh, berarti masih ada orang ya. Iya, sudah karena itu. Padahal saya biasanya tidak pakai WA, telepon ke mana-mana gitu. Iya.
1: Makanya
3: saya tadi jarang, Mbak.
1: Suaranya.
3: Saya jarang banget
1: kenal. Agak beda di WhatsApp.
3: Kayaknya iya, agak beda. Kayaknya apa tidak asing begitu ya, tapi ragu-ragu.
1: Oh. Iya.
3: Iya, soalnya iya, saya jarang pakai WA karena saya orang tidak sering-sering bagi-bagikan nomor WhatsApp saya ke orang.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ya sudah karena terdesak kebutuhan.
1: Mau tidak mau ya.
3: Iya, telepon ke

0: 66 jadi bisa masuk. Yang 33 apalagi ya sudah, terpaksa saya pakai WhatsApp saja sudah.
1: Oke.
0: Okay. Gak apa-apa yang yang lihat kan anu kata Inga saja toh. asal jangan masukkan nama kontak situ. Cukupkan hafal IP vokalnya toh.
1: Oke. Okay. Sip. Terima kasih baik, Pak Freddy.
0: Saya sangat pelit itu untuk WhatsApp itu hanya iya keluarga juga teman-teman yang tertentu saja. Biasanya saya telepon pakai telepon biasa saja, pakai paket bulanan.
1: Bulanan. Okay. Sehat Pak Freddy.
0: Sehat. Alhamdulillah. Oh iya, kalau Ibu Utri jam begini sudah bobo manis ini. Soalnya kalau dia sholat subuh tidak tidur-tidur lagi tuh. Apalagi sekarang dia punya hobi baru. Kalau sekarang itu tiap pagi itu dia masuk di itu Mutiara Pagi. Diskusi soal katanya tambah ilmu gitu.
1: Tambah ilmu luar biasa.
0: Ilmu akhirat. Ilmu akhirat. Ya, Mutiara Pagi kalau pagi-pagi biasa dia masuk di Palembang, di apa Surabaya ya, di Pro 1 kan ada acara Mutiara Pagi. Biasanya
1: jawab gitu ya?
0: Ada narasumbernya tuh. Interaktif tuh. Jadi bisa tanya-tanya gitu.
1: Kita terhalang
0: dia bilang supaya tambah ilmu akhirat gitu.
1: Luar biasa.
0: Iya. Karena di sana kan kalau pagi buka siaran langsung acara pertamanya Mutiara Pagi. Sampai jam 6 pagi, pukul 6 pagi. 6
1: tepat sama
0: kronologi. Kan di sini kan sudah jam 7 kalau dia buka siaran di sana tuh. Indonesia Barat. Oke, okay, ini ngobrol kelamaan ini. Teman-teman di sana sudah tunggu-tunggu.
1: Sudah.
0: Malam ini top apa nih ya?
1: Topik
0: yang mau didengarkan lagunya. Iya, memang itu seperti di malam Minggu itu di Surabaya itu dia namanya PPH, Pustaka Piringan Hitam. Jadi khusus untuk salah satu penyanyi. Biasanya penyanyi yang apa lawas gitu. Bisa penyanyi yang apa lagu manca, bisa juga yang Indonesia. Biasanya mereka ganti-ganti minggu berikutnya begitu. Jadi tiap malam Minggu itu khusus satu penyanyi saja gitu. Jadi
1: setiap malam Minggu ya.
0: Dari satu. Iya, setiap malam Minggu. Nah, ini kayaknya Boven juga mulai ya T3 di malam ini ya.
1: Setiap ruang Minggu. Okay. Boven setiap ruang rindu.
0: Setiap hari ya. Kemarin, setiap ruang rindu ada salah satu penyanyi yang dibahas. Ya.
1: Kita ada evaluasi.
0: Masih kasih kebebasan orang request lagu lain.
1: Masih, karena memang kita belum begitu luas jangkauan pendengarnya. Kebetulan ini kemarin kita evaluasi itu. Seperti itu.
0: Iya. Tinggal kerja sedikit saja, kumpuli data atau album-album dari penyanyi-penyanyi lawas itu tuh manca maupun Indonesia. Gitu, bisa dipakai di malam Minggu. Betul. Ya, kalau di Surabaya diberi nama PPH, Pustaka Piringan Hitam. Jadi jelas kalau Piringan Hitam itu di bawah tahun 70 pasti ya. Di bawah tahun 80-90 ya, semenjak Piringan Hitam menghilang gitu.
1: Oke. Kaset itu ya.
0: Iya, itu Piringan Hitam itu dari bahan kayaknya bahan ebonit gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Macam itu. Yang hitam Piringan Hitam. Mana?
1: Kakak Indonesia belum lahir kayaknya.
0: Setting pasti belum. Ya tuh, pasti belum.
1: Oke.
0: Okay. Searching saja di internet pasti tahu apa itu Piringan Hitam itu.
1: Okay.
0: Itu dia berputar-putar pakai apa mata itu. Dulu ada yang apa manual itu di engkol namanya gramofon.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kita putar juga di piringannya. Jadi dulu rekamannya pakai piringan hitam itu. Okay. Sudah kepanjangan saya ngobrol ini. Okay, Tetika di album
1: apa?
0: Kenangan. Judul lagunya Album Kenangan.
1: Album Kenangan.
0: Iya, karena penuh kenangan kan tadi ditanya punya kisah. Tentu saja punya kisah.
1: Okay,
0: Teti Kadi ini kan penyanyi tahun 60-an ini. Teti Kadi, Titi Sandora, Ernie Johan gitu ya. Ada Pati Bersaudara, Ana Mantovani, ada Ida apa saya lupa lagi, Aida Mustafa, banyak.
1: Masanya Pak Freddy berarti. Oke. Okay. Ya?
0: Eh, bagaimana?
1: Masanya Pak Freddy. Titik Adi.
0: Titik Adi, ya. Hmm. Ini judulnya album kenangan.
1: Oke.
0: Okay. Iya, jadi bukan album lagunya, lagunya Titik Adi, tapi ini judul lagu ini, okay. Judul lagu album kenangan gitu.
1: Oke. Okay. Sip.
0: Oke, okay, salamnya sini. Untuk Ibu Wigati tadi ya. Terus yang barusan tadi siapa ya? Ada
1: Purnamasari.
0: Yang barusan keluar, oh Purnamasari ya, Purnamasari. Oke, okay. Purnamasari dari Sulawesi Barat sana ya. Mm-hmm. Oke, okay, semoga sehat juga. Terus tadi ada Bapak Tias juga ya. Mm-hmm. Kemudian semua saja pendengar setia yang ada di Bovendigo, di luar sana ada Bang Luhut, ada Ibu Farida, Pak Nasrun, Bang Bintang Pratama, ada Bang Ramadan, dan karena saya sudah ngobrol lama, saya rangkum semuanya saja tanpa kecuali ya.
1: Oke.
0: Okay. Dari, iya, pokoknya dari Ayu sampai Zainal semuanya gitu. Habis semua tanpa kecuali.
1: Okay.
0: Semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini. Oke, okay, selamat bertugas. Sama-sama. Sehat selalu. Doa yang terbaik untuk Kakak Indah dan keluarga ya.
1: Amin.
0: Oke, okay. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Freddy, sehat selalu bersama keluarga ya. Salam untuk Ibu Utri di Merauke.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Suara pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya. Masih ditemani dengan lagu-lagu requestan pendengar. Ada Betaria Sonata requestan Mbak Purnama malam hari ini. Menyusul nanti requestan Pak Freddy ya. Ada Teti Kadi.

0: Saudara, kita kembali lagi dalam ruang rindu malam hari ini ya. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Beberapa lagu sudah diputarkan requestan Anda malam hari ini. Sekaligus sudah pukul 22 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita baca pesan WhatsApp yang sudah masuk, ada Dika di Taliabo. Assalamualaikum, selamat malam ruang rindu. Apa kabar? Dika dari Taliabo. Request lagu dari Ani Ibon, judulnya Rindunya Hatiku. Salam buat Bang Andi di Jambi, salam sayang, paling sayang. Luar biasa. Ibu Utris, keluarga Ibu Natalia, Ibu Farida, Bang Nasrun, Kakak Tias Putra Tengah, Kakak Aima Sohi, Pak Widi dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Kakak Indah, selamat malam Minggu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Dika. Lagu spesial buat Bang Andi di Jambi. Oke. Terima kasih Mbak Dika dan untuk Anda juga saudara ya yang sudah setia mendengarkan dan juga request malam hari ini. Masih menemani Anda tentunya waktu kita kurang lebih. Oke, sepertinya satu penelpon lagi ya. Oke. Ruang rindu, siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, selamat malam.
1: Ketinggalan perjalanan.
0: Iya, betul sekali. Sudah cukup jauh, kita saat ini menuju Merauke ya. Pak Nasrun masih di Sulawesi. Kita sudah di Papsel ya. Pak Nasrun, apa kabar Bang Nasrun?
1: Ini pemain di belakang ini.
0: Lumayan di belakang.
1: Lagunya Kuspus.
0: Judulnya?
1: Apa judul ini kali ini? Janji. Janji.
0: Apa itu judulnya? Kuspus.
1: Janji.
0: Janji.
1: Janji.
0: Janji. Janji. Kuspus. Oh, janjimu. Oke, suaranya iya. Sepertinya kurang kedengaran. Oke, sip.
1: Iya.
0: Salamnya.
1: Iya, sama Mbak Indah sama tugas. Selamat semua kalau berumah. Semua kuru nyeri. Buat semangat selalu, selamat sehat. Selamat sehat dengan kompor semuanya lah. Selamat kerja, selamat malam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking jauhnya jarak ya, gak kedengaran salamnya, terputus tadi. Oke, ada Kus Plus dan juga nanti requestan Badika menyusul ya. Sekaligus sudah mendengar, mohon maaf line telepon sudah tidak bisa diterima ya, mengingat waktu terbatas dalam ruang rindu. Saat lagi kurang lebih 9 menit lagi ya, silakan Anda bisa bergabung dalam musik keperaduan di pukul 23 ya.

0: Sudah pendengar Kuspus dengan janjimu sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini ya, dalam segmen Ruang Rindu edisi Sabtu 23 Mei 2026. Ruang Rindu sudah pendengar ya, nantikan terus setiap hari di pukul 22 waktu Indonesia Timur atau pukul 10 malam ya. Sekali lagi mohon maaf untuk Anda yang belum sempat diterima line teleponnya ataupun ada beberapa lagu mungkin belum sesuai requestan Anda malam hari ini ya. Jangan kemana-mana, kita selanjutnya ke musik keberaduan ya. Segmen selanjutnya dalam program Bovendigul Malam. Sekaligus menutup perjumpaan kita nanti di pukul 24 ya, atau pukul 12 malam.
1: Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di Ruang Rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Visual Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Saudara Musik Kepraduan menemani kembali suasana malam minggu Anda hari ini ya. Bersama saya Indah Dari, sekaligus kita menyapa penelpon pertama malam hari ini. Musik Kepraduan, ada siapa di mana? Halo. Selamat malam Musik Kepraduan. Halo, selamat malam. Lagi bermalam minggu mungkin ya. Teleponnya ketinggalan apa salah pencet ya. Musik Kepraduan saudara ya, menemani Anda hingga nanti pukul 24. Lain telepon seperti biasa ya, silakan di 0811 4954333 atau di 0811 4988 666 atau 666. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo, selamat malam Musik Kepraduan.
1: Malam Kak Indah.
0: Oh, halo. Iya, selamat malam Bang Andi.
1: Apa kabar Kak Indah?
0: Sehat, sehat.
1: Ngantuk tadi nih jadi.
0: Pantas ya. Oke.
1: Okay. Lampu mati tadi malam sampai jam 3.
0: Oke, okay. Sip. Lagunya apa malam hari ini?
1: Saya minta lagu dari ini saja, dari dari Didi Lores Hujan.
0: Hujan, oke.
1: Okay. Iya.
0: Lagunya.
1: Salam Kak.
0: Boleh.
1: Salamnya pertama-tama buat Dika di Taliabu. Salam sehat, salam sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Kenapa sampai hari ini masih tidak ada jaringan di sana? Ya, ya, mau apapun itu, semoga kamu baik-baik saja di sana. Juga buat Bintang, kalau lagi monitor Bintang, kamu jaga diri baik-baik, ya, selalu panjang umur rezeki. Juga gitu sama Dika, semuanya baik-baik saja di sana, Italia Bu. Panjang umur rezeki, sabar minuman Allah Subhanahu wa taala. Lagu ini buat kalian berdua, semoga terhibur. Terus buatnya Bunda Ima, Putra Tengah, Pak Andi Alfarid, Bu Farida, Wai, Bu Bucek. Buat Kak Indah, sehat selalu, panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke. Okay. Terima kasih
1: Kak Indah.
0: Sama-sama. Terima kasih Bang Andi di Jambi ya. Malam hari ini juga sudah turut bergabung. Terima kasih sudah mendengar ya. Sepertinya kalau ruang rindu tadi waktunya kurang ya. Sekaligus tadi kita belum membahas selesai profil dari Teti Kadi ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah antusias untuk bergabung. Oke, kita selanjutnya kemana? Selamat malam Musik Kepraduan.
2: Selamat malam Musik di Praduan dengan Mbak Indah ya.
0: Iya, betul sekali. Selamat malam Ibu Wanusu.
2: Iya, selamat malam juga Mbak Indah.
0: Iya, malam hari ini agak rame. Jadi tadi WhatsApp-nya belum sempat diangkat ya. Musik Kepraduan.
2: Iya. Iya, tidak apa.
0: Oke. Okay. Iya. Lagunya
2: Rindu Aku Rindu Kamu dari Dol Sumbang ya.
0: Siapa penyanyinya?
2: Dol Sumbang.
0: Rindu Aku Rindu Kamu.
2: Iya, dari Dol Sumbang.
0: Oke, okay, sip.
2: Salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Bang Zenijo, buat Ibu Iga, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, Bang Lei, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Bu Iga, Bang Ahmad Irwansa, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Bunda Ima, Bang Nasrun, Bang Rimba, Pak Usubu Seri di Samba, Silanius di Samba, juga buat Andi di Jambi ya. Yang lain dirangkul aja Mbak Indah dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anusu di Sambas, sehat selalu ya. Selanjutnya ada siapa di mana? Selamat malam, Musik Keperaduan.
3: Halo, selamat malam, Musik Keperaduan.
0: Ibu Bunda Ima.
3: Ada Indah. Iya sayang.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam sayang. Ada beberapa hari memang Bunda tidak gabung, sakit. Ini baru ada suara sedikit ini, Mak. Masih terang juga.
0: Oke. Jaga kesehatan. Cuaca lagi tidak baik-baik saja.
3: Iya. Momere baru 2 hari. Dengan hari ini ada panas. Kalau dari hari Jumat kemarin sampai hari Kamis hujan.
0: Hujan, aduh. Itu yang bikin sama di sini juga cuaca. Cuaca campur aduk.
3: Ya, semoga ada Ina selalu sehat di sana karena
0: amin.
3: Ya, kita semua bersaudara ya, sekalipun memang jauh dari tanah kelahiran kita, tapi di mana kaki kita berpijak di situlah kita bersaudara.
0: Langit dijunjung. Oke. Bunda Ima sehat ya.
3: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Mau lagu apa malam ini? Musik Keperaduan.
3: Lagunya Tanceh, Jangan Tutup Pintu Hatimu.
0: Pikir Jangan Tutup Pintu.
3: Pintu hati aja deh, jangan pintu rumah.
0: Kalau pintu
3: rumah itu siap terbuka untuk semua kita bersaudara.
0: Oke.
3: Tapi kalau pintu hati itu hanya satu.
0: Hanya satu, Sa.
3: Hanya satu yang bisa membuka pintu hati.
0: Orang Momere bilang hanya satu, Sa.
3: Hanya satu, Sa. Yang bisa tadi masuk di pintu hati.
0: Penyanyinya siapa tadi? Tanceh.
3: Pance, adik.
0: Pance.
3: Iya.
0: Oke.
3: Oke, kalau begitu salam-salam dulu ya, adik Indah.
0: Iya, silakan.
3: Ya, salamnya pertama tentunya buat Ade Indah bersama pengasuhnya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Bersama kru-kru yang ada di Boven semuanya selamat malam dan selamat beristirahat tidur bersama keluarga. Ada Bunda Utri ya tadi baru lewat.
0: Bunda Utri.
3: Terima kasih Bunda cantik atas salamnya. Semoga Bunda juga selalu dalam keadaan yang sehat bersama keluarga di Merauke. Ada Putra Tenga, selamat malam Putra, semoga sehat selalu. Ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Bintang Pratama, ada Bang Angki, ada Adik Palma di Nunukan, ada Bang Andi di Jambi, ada Bang Luhut, ada Bang Lei, Bunda Wigati, Oma Deva, ada Bunda Ana di Sorong, di sana juga ada Bapak Yanto, selamat malam. Dan Bang Marcel juga, ada Kamingus juga di Jayapura, ada Bang Kevin juga di Jayapura, selamat malam semua. Dan semua pendengar setia dimanapun berada, dengan ucapan selamat malam, selamat mendengarkan, semoga terhibur di malam minggu ini.
0: Oke.
3: Buat Ade Indah, selamat malam dan selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati.
0: Amin. Terima kasih. Dadah Bunda Ima, saya selalu bersama keluarga di Momere ya. Ada Bunda Ima jauh-jauh dari Flores, Nusa Tenggara Timur ya. Bisa menyatukan kita meskipun via udara melalui aplikasi RRI Digital ya. Anda bisa mendownloadnya di Play Store ataupun App Store. Dan bisa mendengarkan RRI kapanpun dan juga dimanapun. Baik saudara ya, pukul 23 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Tanda waktu di studio. Malam hari ini kita dengarkan dulu 3 tembang ya. Sekaligus mengawali jumpa kita dalam segmen Musik Keperaduan.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab, iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat dan dia memakai kaki palsu. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
4: Saudara, kita kembali lagi ya dalam segmen Musik Keperaduan. Malam hari ini pukul 23 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Masih ada saya Indah Dari menemani suasana malam hari Anda. Masih menanti juga partisipasi Anda malam ini ya. Silakan layan telepon seperti biasa di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-222 ya, nomor WhatsApp ataupun SMS kami. Untuk Anda juga yang saat ini mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami, RRI Digital. Selamat malam, saudara pendengar. Bagaimana cuaca di tempat Anda malam hari ini? Terpantau sejauh ini, Bu Fendigul masih aman damai. Aman damai. Memang seharian kurang lebih cuaca di akhir pekan ini, tadi pagi memang sudah disambut dengan mendungnya ya. Seperti pepatah mengatakan, mendung belum tentu hujan. Nah, berakhirlah pada sore dan matahari kembali mengeluarkan sinarnya ya. Malam hari ini juga tadi waktu OTW kantor, bintang bersinar. Sepertinya memang ada doa-doa yang dikabulkan ya. Mungkin berharap malam ini, di malam minggu ini, malam yang spesial ini, jangan dulu turun hujan mungkin ya. Sudah dikabulkan. Oke, kita sapa selanjutnya ada siapa di mana. Selamat malam. Halo. Selamat malam, Musika Peraduan. Halo.
5: Selamat malam.
4: Oke, belum tidur Kakak Tias?
5: Cobain gak pulang.
4: Oke. Siap, mantap. Oke, mulu. Bagaimana, sudah ada tanda-tanda hujan kah?
5: Ah, jadi tempat ini sudah hujan.
4: Serius? Betulkah betul? Suhu hujan di sana?
5: Benar, betul dan benar tidak.
4: Berarti di antara belum tentu berarti ya? Masih 50-50 kayaknya. Sepertinya ada yang minta jangan hujan malam ini.
5: Ada yang masuk jalur belum?

0: Oke, salam balik juga buat yang sudah masuk jalur. Selamat malam. Salam juga buat Putra. Buat Larimban hilang sekali ya.
1: Iya, betul. Beliau sudah hilang selama Mei. Hilang ini.
0: Hilang ke Jayapura apa?
1: Bisa jadi libur panjang, jadi iya. Ada jalan-jalan.
0: Iya, tidak libur pendek ya.
1: Libur panjang.
0: Waduh, terlalu panjang itu anak sekolah jadi bodoh.
1: Itu lagi.
0: Kalau dulu kita sekolah tidak pernah libur banyak-banyak begini. Sekarang ini lain sekali.
1: Banyak ini liburnya banyak. Sekarang.
0: Banyak libur.
1: Iya.
0: Kalau dulu Bayinda sekolah juga begitu.
1: Iya, kita senang mati kalau libur panjang. Betul, banyak libur.
0: Kalau dulu kita tidak.
1: Iya. Dulu senang libur kah atau tidak suka libur?
0: Senang juga tapi jangan terlalu baik.
1: Oh gitu.
0: Yang paling libur ya hari Minggu.
1: Hari Minggu saja ya?
0: Hari Minggu saja. Pak Indah.
1: Iya. Bagaimana, mau lagu apa malam ini? Malam Minggu ini?
0: Kayaknya siapkan lagu kan?
1: Ada Wali, ada Ungu, ada Antowi, ada Mita.
0: Itu juga yang saya tunggu-tunggu.
1: Mita Talahatu, Ratu Galau. Dong bilang Mita itu Ratu Galau.
0: Kalau Mita tuh, kalau dia nyanyi lagu tuh, kita terutama orang Papua tuh hati-hati.
1: Hati-hati, kenapa? Kenapa dengan Mita?
0: Parah tuh. Pas-pas karena kita punya hati sekali.
1: Langsung tertancap di dada begitu ya?
0: Ya, kalau kita putar lagu Mita begini itu macam-macam orang itu biasa.
1: Iya.
0: Terhibur. Sedangkan kita dengar lagu Mita.
1: Mita,
0: ya, ada Mita lagu. Sengaja toki piring lah, gelas lah.
1: Sukode to.
0: Padahal kita ini senang sekali ada Mita lagu tuh. Itu juga kita tuh selesai. Tinggal berteriak saja, Mita.
1: Sesekali Mita konser di Bovendigul boleh.
0: Iya, kalau dia datang itu tadi datang.
1: Atas Mita sih. Semoga ya acara 17 Agustus ini kak.
0: Iya, tergantung saya dari pemerintah.
1: Itu lagi.
0: Yang penting ada duitnya.
1: Iya, ada ot. Ada otnya.
0: Iya, ot itu. Ot plus.
1: Oke, Mita mau yang mana? Ini ada 1000 lagu Mita ini. Tapi iya. Cinta cuma kok. Satu hati dua cinta. Salah.
0: Satu cintanya kok. Oh. Sayangannya paling dah saja.
1: Luar biasa. Tepuk tangan dulu.
0: Iya, jangan paling dah marah ya.
1: Enggak.
0: Iya. Kita... Ini saya kirim khusus untuk ini.
1: Siapa?
0: Untuk balin. Balin lagi monitor kah?
1: Pasti.
0: Iya, kalau saya bilang balin, pasti balin ketawa. Kalian lihat dari sini balin ketawa.
1: Sesenyum-senyum.
0: Sudah senyum. Senyum, no, bilang itu senyum student.
1: Senyum-senyum.
0: Ya, ini lagu ini juga untuk putra-putra seru di angkasa. Buat kumpuli di jalan Tunggur Air Minum, Kampung Kokondo. Bapak Poli ini memonitor RRI dari pagi sampai jam 12.
1: Terima kasih.
0: Kecil sekali.
1: Hanya memang
0: untuk RT 9 Kampung Sukanggo juga monitoring.
1: Oke.
0: Terus terang yang di konsultan juga. Terutama buat Bapak TNI dan Polri, di medis dari ruangan A sampai ruangan B. Semuanya selamat malam, selamat bertugas. Bapak polisi yang di Polsek juga itu kalau saya lewat itu
1: dong ada monitor ya?
0: Ada monitor.
1: Oke.
0: Okay. Tapi bapak di bapak polisi di Polsek itu monitor kali 24 jam.
1: Oke.
0: Okay. Bertugas dari pagi sampai malam sampai pagi monitor ini terus.
1: Luar biasa.
0: Oke. Buat ibu guru, bapak-bapak guru yang semua dari PAUD sampai SMA semuanya, selamat malam. Juga biasa monitor, biasa monitor. Bisa aja, Mbak Indah kalau pulang hati-hati ya.
1: Terima kasih.
0: Jangan ngebut-ngebut.
1: Siap.
0: Saya biasa lihat itu petugas RRI itu kalau pulang itu
1: gas
0: lebih sekali lewat saya itu kira angin saya kasih sama tampias satu di hari itu
1: laju ya.
0: Untuk saya tidak bakar tafel, kalau saya bakar tafel kita hari
1: pelan-pelan.
0: Oke,
1: nanti
0: itu saja ya.
1: Oke.
0: Terima
1: kasih.
0: Selamat malam, selamat bertugas.
1: Oke, selamat malam Kak Tias, Mas Ambungo sudah hilang juga di udara. Selamat malam. Sudah bobo mungkin ya malam hari ini, malam minggu. Ada polo bantal mungkin ya. Kita dengarkan dua lagu Mita ya, Sapu Cinta, Cuma Kau dan Hilang, khusus untuk Mas Ambungo yang hilang di udara.

0: dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka

Saudara, pukul 23 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur ya. Wali menutup perjumpaan kita malam hari ini dengan Dik. Terima kasih untuk Anda sekali lagi ya yang sudah setia mendengarkan dan juga bergabung malam hari ini. Mohon maaf kalau memang malam hari ini belum bisa menerima semua telepon Anda yang sudah coba hubungi dalam ruang rindu dan juga musik keperaduan. Nantikan terus sudah mendengar ya, ruang rindu di pukul 22 dan musik keperaduan di pukul 23 atau pukul 11 malam. Sekaligus sudah waktunya juga saya Indah Dari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah setia mendengarkan Pro Satu RRI Bovendigul sejak pukul 5 pagi ya. Dan untuk Anda juga saudara yang mendengarkan kami melalui radio visual kami RRI Digital. Saya Indah Dari pamit undur diri, esok kita akan berjumpa insya Allah pukul 14 atau pukul 2 siang di hari Minggu ya. Baik, selamat malam untuk Anda semua. Selamat beristirahat malam hari ini. Saya Indah Dari pamit undur diri. Sampai jumpa.

Pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, Sela sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026. Program Satu Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Selamat pagi pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo, kembali di udara dengan pemancar FM 90.3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026. Salam jumpa kembali, selamat pagi, Merdeka!

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, 5 saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian, dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di frekuensi 90,3 MHz. Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Sahabat pendengar di Bovan Digel, bagian dimanapun Anda berada, bersama kami pagi ini di frekuensi 90.3 MHz. Kami juga mengudara di pemancar relay kami di Warobko 97.5 MHz. Ya, pendengar kami yang bertugas untuk lintas pagi Bovan Digel hari ini Minggu 24 Mei 2026, saya Ina Komayak dan juga bagian teknis Bung Arul, kami akan menemani saudara sekalian dari pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, saudara pendengar, akan kami juga hadirkan renungan ya mutiara pagi Katolik ya bersama Suster Olivia Silbon PBHK di Mane 30 waktu lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Ya, segala lagu-lagu rohani Katolik masih aja mengisi ruang dengar kita bersama. Semoga pagi yang indah ini tentunya kita juga selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus atas nafas kehidupan yang masih dipercayakan kepada kita untuk bisa memulai kembali rutinitas-rutinitas kita masing-masing di hari ini. Bagi Anda juga yang masih tertidur lelap ya, semoga diberikan istirahat yang cukup dan juga Anda bisa bangun di pagi hari ini dengan suasana hati yang tenang dan juga selalu sehat walafiat dan pasti selalu mengucap syukur kepada Tuhan agar semuanya dalam lindungan Tuhan ya, apapun tugas-tugas Anda di hari ini. Oke, saudara pendengar, di pagi hari ini kami masih menemani Anda dengan sukan lagu-lagu rohani Katolik, memberikan penyegaran kekuatan untuk Anda dan juga keluarga Anda dimanapun berada.

0: terbang pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil.

Untuk Anda mengikuti Mutiara Pagi Katolik yang akan dibawakan oleh Suster Oliva Silbon PBHK, dan Mutiara Pagi ini sebelumnya telah direkam. Selamat mendengarkan.

Bapa telah mengutus aku, kini aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Para pendengar Radio Republik Indonesia, secara khusus umat paroki Hati Kudus Tanah Merah, pada hari ini, Minggu 24 Mei 2026, kembali kita bertemu dalam siraman rohani. Semoga melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari Minggu ini menguatkan kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita sepanjang hari ini. Dan semoga kita boleh menjadi penyalur-penyalur berkat dalam kehidupan kita. Kita awali dengan lagu pembuka.

Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Umat Allah yang terkasih, sebelum kita melanjutkan ibadah kita ini, marilah kita mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya kita layak dan pantas di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita doakan bersama doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa pembuka. Marilah berdoa. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya, hidup kami sungguh diperbarui sehingga kami tetap bersatu padu, membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita nyanyikan lagu penghantar bacaan.

Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Kita bersyukur bahwa rahmat dan berkat Tuhan sehingga pada hari ini kita boleh bersama-sama menerima Roh Kudus. Pada Hari Raya Pentakosta, kita diingatkan bahwa Allah hadir melalui Roh Kudusnya membawa damai sejahtera yang sejati dan damai yang tidak terguncangkan oleh badai. Kisah ini mau menceritakan kepada kita semua bahwa mereka boleh melaksanakan tugas-tugas mereka sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Yesus. Dalam motivasi dan pewartaan, kita tidak boleh kehilangan harapan dan tujuan, karena Yesus yang telah bangkit telah menembus pintu-pintu rumah kita dengan berkata kepada kita, "Damai sejahtera bagi kamu." Semoga perayaan Pesta Pentakosta ini melalui peristiwa turunnya Roh Kudus mengajak kita semua untuk tetap setia dalam melaksanakan tugas kita masing-masing. Mari kita membuka hati kita, mengizinkan Roh Kudus tetap bekerja, dan jadilah pembawa damai dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Allah Bapa menghendaki kita mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendaknya untuk mewartakan kasih Allah. Untuk itu marilah kita berdoa kepadanya. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga lewat kasih dan rahmat-Mu Engkau membimbing para pemimpin kami agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mereka senantiasa dapat melaksanakan dengan baik walaupun banyak tantangan dan hambatan yang dialami, serta mohon kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi mereka yang lemah. Semoga Bapa menguatkan mereka yang lemah, mencairkan hati mereka yang beku, dan membaharui mereka berkat kedatangan Roh Kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh masyarakat di Bougainville, secara khusus umat paroki Hati Kudus Tanah Merah, ya Bapa, tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabdamu tinggal dalam hati kami. Semoga hati kami selalu terbuka akan sabdamu, serta dapat menjadi penyalur kasih bagi setiap orang, dan semoga kami boleh membangun persaudaraan sejati di antara kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami hendak memuji Engkau dan berdoa dengan kata-kata Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
di atas bumi seperti jalan surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menaungi kami dengan roh-Mu. Semoga roh-Mu memujikan jiwa, raga, dan roh kami sehingga tetap terpelihara dengan baik sampai kedatangan Putra-Mu terkasih, ialah Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian dan segala aktivitas serta rencana-rencana hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup.

0: Salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan Salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata Salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere, yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, Salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, Salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, Salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga salam, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki suatu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kepemenit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kau energi, membuat kau pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus saat melawan Arab Saudi di laga pertama. Kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara back-back yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua abad. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas,

diri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam Olahraga RRI, Radio Sepak Bola Piala.

kasih pendengar di Bovendigo, bagian dimanapun berada, Anda juga yang baru saja bergabung bersama kami pagi ini di 90.3 MHz dan juga siaran relay kami di Waroka 97.5 MHz. Selamat pagi, semangat pagi, dan juga salam kompak ya untuk semua yang sudah bangun. Dan pagi ini juga menyiapkan segala, ya, menyiapkan sarapan pagi juga ya untuk Anda dan juga keluarga di manapun berada. Semoga suasana pagi ini juga Anda sebelum melakukan pekerjaan rutin Anda, ya, mungkin Anda yang sudah melakukan jalan pagi ya, semoga dilancarkan dan juga bisa membuat tubuh Anda segar dan juga semangat kembali full ya, dan juga otot-otot Anda yang mungkin tidak begitu kencang ya atau kaku ya dengan jalan pagi, membuat darah Anda mengalir dengan kencang ya, dan juga membuat suasana hati tetap tenang ya. Saudara pendengar, kami hadirkan beberapa lagu-lagu penyemangat ya, tentunya lagu-lagu yang bisa membangkitkan semangat kita bersama pagi ini. Hingga nanti di menit 30 lewat pukul 6, kami mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah Sepekan. Usai Warta Berita Daerah Sepekan mendengar, kami mengajak Anda juga untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentra pukul 7. Usai Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, saudara, kami juga akan hadir kembali dengan lagu-lagu rohani. Hingga pukul 8 ya, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti jalannya ibadah minggu dari gereja

dari Gereja Santa Teresa, kilometer 1, Gampong Timur. Ya, nanti juga saudara Anda akan mengikuti siaran langsung jalannya ibadah pukul 8. Kami siarkan melalui frekuensi 90.3 MHz.

0: saya, kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
1: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
0: Berarti kalau pohonnya habis?
1: Iya, kalau habis, air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
0: Kasiannya ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
1: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
0: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
1: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
2: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencatat, di masa lalu saat Indonesia merebut kemerdekaan, wilayah Kabupaten Boventigul tercatat pernah menjadi tempat pembuangan tokoh-tokoh perjuangan. Di antaranya adalah tokoh proklamator yaitu Muhammad Hatta. Di masa pendudukan Belanda di Indonesia, Kabupaten Boventigul dikenal dengan sebutan Digul Atas yang merupakan lokasi pengasingan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Lokasi ini terletak di tepi sungai Digul Hilir, Tanah Papua, bagian selatan. Selain Bung Hatta, tokoh politik bangsa Indonesia lainnya yang dibuang di Boventigul adalah Syahril, Muhammad Bondan, Maskun, Burhanuddin, Sukasumitro, Murwoto, Ali Arsam, dan sejumlah para pejuang lainnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.

sekitarnya pukul 6.26 waktu Indonesia Timur. Semangat pagi selalu hadir untuk tiap-tiap kita semua di pagi ini dengan cuaca yang begitu adem. Semoga kita dapat juga mempersiapkan hati, mempersiapkan segala keperluan kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini Minggu, terkhusus bagi umat Nasrani dimanapun berada. Ya, pendengar, tentunya menggapai bahagia bagi Anda juga yang hari ini mungkin akan merayakan hari ulang tahunnya, ya, secara pribadi bahkan juga secara keluarga yang juga Anda akan rayakan. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan dan juga murah rezeki, dan apapun yang Anda jalani bersama keluarga selalu diberikan kemudahan, motivasi, dorongan, sehingga pekerjaan-pekerjaan Anda juga selalu membawa peningkatan ataupun perubahan, dan juga bisa menjadi yang terbaik dan juga menjadi tambahan keluarga Anda. Bagi saudara pendengar, Anda juga memperingati momen-momen lainnya, semoga di hari ini juga Anda dapat mengenangnya bersama dan juga saling memberikan kekuatan sehingga dapat membawa perubahan besar dalam hidup Anda dan juga keluarga Anda ke depan. Oke, saudara pendengar, kita akan jelang menit 30 akan hadir penyampaian warta berita daerah sepekan di Seminggu 24 Mei 2026.

Selamat pagi saudara, dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovan Tigol menyampaikan warta berita sebagai. Saudara, warta berita sepekan selengkapnya pagi ini bersama saya, Yosefina Komayap, Minggu 24 Mei 2020.

0: Saudara kami awali berita pertama. Bupati Roni Omba tekankan koordinasi dan ketegasan pimpinan OPD untuk optimalkan kinerja pemerintah. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
1: Bupati Bovendigul Roni Omba menekankan pentingnya koordinasi dan ketegasan dalam lingkungan ASN. Ia meminta seluruh pejabat baik yang lama maupun baru untuk saling mengingatkan. Koordinasi dinilai penting dalam menjalankan program pemerintahan. Menurutnya, kerjasama yang baik akan mempermudah pelaksanaan kegiatan. Program dapat direncanakan dan dijalankan secara optimal.
2: Tetap saling menghargai, saling koordinasi kepada pimpinan kita yang lama, baik PLT yang lama, kepala bidang, kepala seksi, harus selalu saling ingatkan, saling koordinasi, gitu. Supaya minimal kita bisa bekerja, melaksanakan program, merencanakan, melaksanakan.
1: Selain itu, ia mengingatkan ASN tidak takut mengambil keputusan. Ketegasan diperlukan untuk menjaga kinerja organisasi. Roni juga menyoroti kebiasaan melempar tanggung jawab antar instansi. Hal ini dinilai justru memperlambat pelayanan. Dirinya meminta setiap pimpinan bertanggung jawab atas tugasnya. Disposisi pekerjaan harus diselesaikan dengan baik. Ia juga menyampaikan permohonan maaf jika arahannya terdengar tegas, namun hal tersebut dilakukan demi perbaikan kinerja. Dirinya berharap seluruh ASN dapat pahami pesan tersebut, dan begitu pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan profesional. Imam Komarudin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Wakil Bupati Bovendigul Marlino serahkan bingkisan olahan sagu hasil kelompok tekad Distrik Subur pada Kemendes PDTT. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yomlian.
3: Penyerahan bingkisan produk olahan tepung sagu oleh kelompok TK Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Distrik Subur kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT menjadi bentuk dukungan terhadap program ketahanan dan kemandirian pangan lokal. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul Edison Sokoi melalui sambungan telepon seluler. Menurut Edison, bingkisan olahan tepung sagu diserahkan oleh Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul Marlinus kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto sebagai bentuk apresiasi atas pendampingan program peningkatan ekonomi masyarakat yang selama ini dilaksanakan di wilayah Distrik Subur.
4: Terkait kelompok tekad Distrik Subur ini program transformasi ekonomi yang dibawahi oleh Kementerian Desa ya. Jadi salah satu produk unggulan yang diangkat di tekad Subur ini, sagu diolah jadi tepung sagu. Kemudian tepung sagu ini telah diolah menjadi produk yang nilai jualnya bisa tinggal dipasarkan. Artinya yeah, bisa menjadi sejenis kue-kuean lah, kue kering, kue apa begitu. Nah itu yang produk unggulan ini kita bawa ke acara workshop.
3: Edison menjelaskan kelompok tekad yang berada di Distrik Subur termasuk Kampung Subur dan Kampung Aiwat saat ini terus didorong agar mampu mengembangkan pengolahan sagu secara modern dan tidak lagi hanya dilakukan secara manual. Melalui program tekad Kemendes dan dukungan pihak swasta, masyarakat kini mampu memproduksi tepung sagu kering yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Edison menambahkan pengembangan pangan lokal berbasis sagu diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Hari Kebangkitan Nasional ke-118, masyarakat Bovendigul diajak menjaga persatuan. Kebersamaan, persatuan keamanan, dan kedamaian. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
5: Pemerintah Kabupaten Bovendigul usai menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di lapangan kantor Bupati Bovendigul dilanjutkan siarah ke Taman Makam Pahlawan Tanah Merah Rabu 20 Mei 2026 dengan penuh hikmat dan makna. Momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Selaku komandan dalam upacara penaburan bunga di Taman Makam Pahlawan Sekda Bovendigul Fabianus Sabi. Kesempatan tersebut Sekda Bovendigul mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan semangat Hari Kebangkitan Nasional sebagai motivasi dalam menjaga persatuan, keamanan, dan kedamaian di tengah kehidupan masyarakat.
6: Diharapkan supaya di mana di situasi dan di mana tempat selalu kita berupaya untuk menjadi yang terbaik. Selalu tempat atau di mana kita berada harus menjadi aman dan kondusif. Karena hanya dengan aman, maka kita bisa tenang untuk mencari nafkah atau hidup. Untuk itu, semua orang, kita semua, terutama masyarakat kecil itu, sangat mengharapkan itu keamanan, ketertiban.
5: Dengan semangat nasionalisme dan gotong royong diharapkan Kabupaten Bovendigul tetap aman, damai, dan semakin sejahtera bagi seluruh masyarakat. Dengan memperingati Hari Kebangkitan Nasional artinya bahwa pertama mengenang para arwah yang telah berjuang dengan gigi dan memperjuangkan bangsa dan negara. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara 118, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Peningkatan SDM di Papua, khususnya Bovendigul, masih stagnan. Selengkapnya dilaporkan Yohanes Digoden.
7: Indeks pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bovendigul saat ini belum begitu nampak. Bahkan capaian ukuran yang mau ditargetkan untuk konsep strategi pengembangan SDM di Bovendigul tidak ada, sehingga kebutuhan akan menduduki posisi strategi di birokrasi pemerintahan maupun dunia kerja lainnya. Bovendigul belum mampu untuk bersaing secara baik. Hal ini ditegaskan Ketua Kelompok Khusus DPRK Bovendigul, Martin Luther Wambarop.
8: Saya berharap pemerintah tidak berdiri sendiri, harus bergandengan tangan dengan DPR dan berbagai pihak supaya betul-betul mempersiapkan sumber daya manusia dari usia dini. Kepala daerah dan teman-teman kepala dinas OPD terkait harus berani mengambil keputusan untuk menyelamatkan sumber daya manusia. Kalau tidak berani, kemudian bersandar pakai aturan-aturan formal yang ada, untuk bangun Papua ini tidak bisa. Kita di Bovendigul kita tidak punya ukuran untuk bangun sumber daya manusia. Kelihatan sekali.
7: Melalui standar ukuran yang jelas dalam capaian peningkatan SDM orang Bovendigul yang baik, tentunya apa yang menjadi ketimpangan di tengah masyarakat, khusus di dunia kesehatan dan tenaga pendidik yang kerap mengalami kekurangan tenaga, akan terjawab jika pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pendidikan memiliki ukuran pembangunan SDM yang jelas. Sehingga anak-anak Bovendigul dari 5 suku besar yang ada akan menjadi pemimpin dan pekerja yang handal di setiap birokrasi pemerintahan, lebih khusus di dunia kesehatan dan pendidikan.
8: Hari ini MAPI sudah laju, Merauke sudah laju, hari ini Asmat sudah laju. Bovendigul masih acuh tak acuh di tempat. Banyak tenaga kerja yang kita bawa dari luar seperti dokter-dokter akhirnya pulang semua. Kita punya rumah sakit, sudah status RSUD sudah mulai. Statusnya tidak jelas dalam soal akreditasi. Banyak sekolah-sekolah yang kita tidak isi. Banyak sekolah-sekolah yang kita bangun dari dan otonomi khusus, tidak ada tenaga pengajar, indikator untuk membangun sekolah, tidak jelas.
7: Martin Luther berharap agar di tahun yang akan datang, dalam pembahasan APBD DPRK, jalur khusus untuk dilibatkan, karena anggaran otonomi khusus melekat pengawasannya pada DPRK afirmasi. Selama ini DPRK afirmasi tidak dilibatkan dalam pembahasan, sehingga pengawasan terhadap dana otsus tidak terlaksana baik. Yohanes Digoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara, Badan Pusat Statistik dampingi ground check PBIJK di Bovendigul hingga 31 Mei. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
1: Badan Pusat Statistik Bovendigul bersama Dinas Sosial sedang melakukan ground check atau pengecekan lapangan terkait updating data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti mengatakan kegiatan ini dilakukan menyusul adanya perhatian publik terhadap penghentian pembiayaan bantuan jaminan kesehatan bagi sejumlah penerima. Menurutnya, proses updating berlangsung hingga 31 Mei 2026 dengan melibatkan Dinas Sosial sebagai pelaksana utama dan BPS sebagai pendamping.
2: Pembiayaan terhadap penerima bantuan jaminan kesehatan yang berakit kronis. Nah, sampai dengan hari ini, sampai dengan 31 Mei itu kita sedang berjibaku oleh Dinas Sosial bersama-sama dengan BPS sebagai pengawas ya. Kami pendamping saja yang melakukan pengupdating itu adalah Dinas Sosial. Nah, ini harapannya dari data ini bisa mendekati paling tidak minimal, oh ternyata dia benar-benar harusnya menerima bantuan sosial itu.
1: Ia menyebutkan di Kabupaten Bovendigul terdapat 3 petugas PKH yang dibiayai langsung oleh Kementerian Sosial. Ini untuk membantu pekerjaan updating data sosial masyarakat. Novita menilai tantangan updating cukup besar karena jumlah data yang harus diverifikasi mencapai 9.071 penerima. Sementara petugas yang tersedia sangat terbatas, ia berharap hasil ground check dapat memastikan penerima bantuan kesehatan benar-benar masyarakat yang masih membutuhkan layanan pengobatan dan bantuan pemerintah. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Bovendigul gelar LKS internal seleksi menuju tingkat provinsi. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
3: SMK Rekayasa Kabupaten Bovendigul melaksanakan Lomba Kompetensi Siswa atau LKS tingkat internal yang berlangsung selama 2 hari, 19 sampai 20 Mei 2026 di SMK Negeri 1 Bovendigul. Pelaksana tugas Kepala Sekolah SMK Rekayasa Tanah Merah Prudensia Bapa mengatakan kegiatan tersebut diikuti siswa kelas 11 dari jurusan Teknik Bangunan, Teknik Elektro, dan Teknik Komputer. Menurutnya, pelaksanaan LKS internal ini bertujuan untuk menyeleksi siswa terbaik yang nantinya akan dipersiapkan mengikuti LKS tingkat provinsi. Dalam lomba tersebut, para siswa diuji melalui praktek sesuai bidang keahlian masing-masing. Ia menegaskan kegiatan tersebut penting untuk mengukur kesiapan dan keterampilan siswa dalam menghadapi dunia kerja maupun dunia usaha. Karena itu, pihak sekolah terus mendorong agar proses pembelajaran di SMK selaras dengan kebutuhan industri.
4: Siswa-siswa yang terbaik itu yang nanti akan terpilih. Mungkin sekitar 2 atau 1 orang dari masing-masing jurusan. Kami juga sudah mengundang dunia industri, palapari, konsultan teknik. Ini tim juri kami yang akan menguji terus PTPLN Persero. Nah, itu yang nanti akan menguji siswa-siswi kami memberikan penilaian. Dari hasil penilaian akan dilihat lagi siswa-siswi yang betul-betul kompeten dan siap akan dibimbing lanjut. Ya, dibimbing lanjut kita siapkan jika suatu saat nanti ada panggilan untuk harus mengikuti ajang ini pada tingkat provinsi atau tingkat nasional. Yang sudah kami siapkan yang melalui pembimbingan lanjutan ini akan dikirim ke sana dengan guru-guru pembimbing mereka.
3: Dalam pelaksanaan penilaian, pihak sekolah melibatkan juri tamu dari dunia usaha dan industri, di antaranya PT Palapah, konsultan teknik, serta PLN. Selain itu, para guru pendamping dari masing-masing jurusan turut mendampingi siswa selama kompetensi berlangsung. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita sepekan ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asiki FM. Kepala Kampung Yetetkon bersama masyarakatnya akan lakukan pemalangan jalan menuju PLBN jika wilayah administrasi Kampung Yetetkon masih berstatus Kampung Lama Yetetko. Selengkapnya dilaporkan Andreas Degoden.
5: Polemik ini terjadi saat masyarakat Kampung Yetetkun Distrik Ninati melakukan perekaman data kartu keluarga dan KTP. Dalam data tersebut, masyarakat Yetetkun masih berstatus warga kampung lama Yetetko, padahal mereka telah memiliki wilayah administrasi sendiri, yakni Kampung Yetetkun. Menyikapi hal ini, Kepala Kampung Yetetkun, Yeremias, minta kepada pihak pemerintah kabupaten segera menerbitkan peraturan daerah terkait dengan status Kampung Yetetkun untuk menyurati ke Kementerian Dalam Negeri sehingga status warga Kampung Yetetkun kembali menjadi warga Yetetkun, bukan Yetetko. Jika hal ini tidak diindahkan pemerintah, maka akses jalan menuju PLBN Yetetkun akan dipalang warga.
6: Kami sudah perjuangkan dengan PMK, Tata PM, sudah diluruskan bahwa UB Yetetko sudah kembali ke kampung asal UB Yetetko. Yetetkun sudah kembali ke distrik Ninati, tetapi masih Yetetko, nama kampungnya Yetetko. Yetetko ini bukan nama kampung yang positif, yang sebenarnya itu Yetetkun. Saya sebagai selaku kepala kampung Yetetkun menyampaikan bahwa segera buatkan perda dan segera kirim ke Mendagri. Kalau saya lihat tahun depan lagi seperti ini, ya pasti saya palang PLBN.
5: Kepala Kampung Yetetkun minta kepengurusan masalah wilayah administrasi Yetetkun segera diatur baik agar masyarakat tidak dibingungkan lagi, mengingat saat ini masyarakat Kampung Yetetkun sudah berada di wilayah kampung mereka Yetetkun, bukan masuk dalam wilayah administrasi wilayah Yetetko. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kesalahan penulisan nama kampung di Perda sebabkan data desa di distrik Ninati tertukar. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yumlian.
7: Kesalahan penulisan nama kampung dalam peraturan daerah Perda nomor 11 tahun 2008 tentang pemekaran distrik menjadi penyebab tertukarnya posisi kampung di distrik Ninati dan distrik Woropko, Kabupaten Bovendigul. Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat Kampung dan Masyarakat Adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bovendigul Barjis Stesia menjelaskan, dalam perda tersebut nama kampung Yetetkun tertulis sebagai Yetetko. Menurutnya kesalahan penulisan itu kemudian menimbulkan kebingungan di tingkat pusat, khususnya di Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dirjen PMD. Ia menjelaskan akibat kekeliruan tersebut kampung Yetetko yang seharusnya berada di distrik Ninati justru tercatat berada di distrik Woropko. Sebaliknya kampung UB Yetetko yang memang berada di distrik Woropko sempat dipindahkan ke distrik Ninati.
8: Kalau kita lihat di dalam perda, di situ dituliskan yaitu bukan Yetetkun tetapi Yetetko. Nah, hal itu membuat kekeliruan bagi teman-teman di pusat. Dalam hal ini waktu itu Kementerian Dalam Negeri, Dirjen PMD. Nah, sehingga di situ ditemukan kebingungan, yaitu ada kampung Yetetko, terus di distrik Woropko ada UB Yetetko. Hal ini mengakibatkan kesalahan tata letak nama kampung. Sehingga Yetetko dia yang berada di lokasinya ada di Ninati, pindah ke Woropko. Dan UB Yetetko yang memang di perda peruntukannya ada di distrik Woropko, karena kebingungan itu juga dipindahkan ke distrik Ninati.
7: Barjis mengatakan persoalan itu berdampak terhadap data penduduk hingga penyaluran dana desa. Karena itu sejak 2022 hingga 2023, pemerintah daerah melalui bagian tata pemerintahan Setda Bovendigul telah menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mengajukan surat kepada Kementerian Dalam Negeri. Setelah menerima jawaban dari Kemendagri, pihaknya kembali diminta melakukan klarifikasi untuk penerbitan keputusan Menteri Dalam Negeri terkait kode desa secara nasional. Barjis menuturkan di tahun 2025, pemerintah akhirnya menerbitkan keputusan terbaru yang mengembalikan posisi kampung UB Yetetko ke distrik Woropko dan kampung Yetetkun kembali ke distrik Ninati.
8: Kami langsung mengambil sikap segera. Kami mengajukan surat Bupati kepada Kementerian Dalam Negeri, yaitu Dirjen PMD, itu di bulan Maret tahun 2023. Nah, kami ajukan dan kami juga lampirkan draft perda tersebut. Sehingga mereka mengajukan proses untuk revisi. 2023, 2024 Desember baru kami mendapatkan jawabannya. Jawabannya 2024 Desember, saya ditelepon oleh teman-teman dari Kemendagri. Mereka sampaikan untuk klarifikasi ulang. Untuk mereka penerbitan itu Kemendagri tentang kode desa data wilayah pulau Indonesia. Akhirnya sudah tahun 2025 itu sudah terbit Kemen terbaru. Di situ sudah terjawab posisi kampung Upia Tetko yang sebelumnya posisinya ada di dalam di tertukar di Ninati dikembalikan ke Upia Tetko. Dan posisi kampung Yetetkun, tetapi di dalam bahasa perdanya Yetetko, dikembalikan posisinya ke posisinya semula yaitu di.
7: Namun demikian hingga kini penulisan nama kampung masih menjadi persoalan karena dalam perda masih tertulis Yetetko, bukan Yetetkun. Menurut Barjis, masyarakat menginginkan agar penulisan nama kampung dikembalikan sesuai nama asli, yakni Yetetkun. Untuk itu, revisi Perda Distrik Ninati dinilai menjadi solusi utama. Thomas Yamlen RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara DPRP Papua Selatan melaksanakan konsultasi publik dan fokus grup diskusi terkait pembentukan rancangan Perda Provinsi Raperdasi Komisi Ad Hoc. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
3: Kegiatan konsultasi publik dan fokus grup diskusi berlangsung di Aula Kantor Bupati Bovendigul Jumat 22 Mei 2026. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus dalam konsultasi publik dan fokus grup diskusi mengatakan pembentukan suatu peraturan daerah bukan sekedar memenuhi kebutuhan administratif pemerintah tetapi merupakan bagian penting dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, proses penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi atau raperdasi harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat agar substansi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan daerah.
9: Pembentukan suatu peraturan daerah bukanlah sekedar untuk memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi merupakan bagian penting dari upaya pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
3: Kegiatan konsultasi publik dan fokus grup diskusi ini menjadi sangat penting karena merupakan wadah untuk menghimpun masukan pandangan, kritik, serta rekomendasi dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, rancangan peraturan daerah provinsi tentang Komisi Hukum Ad Hoc nantinya memiliki landasan hukum, sosial, dan budaya yang kuat serta mampu memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, 11 orang korban kekerasan orang tak dikenal di tambang rakyat Kawe Kalifis, Distrik Awinbon, Kabupaten Pegunungan Bintang sedang diupayakan evakuasi. Kembali, reporter Yohanes Digoden melaporkan untuk Anda.
10: Pihak kepolisian Bovendigul TNI Kodim 1711 Bovendigul Batalion 803 KYK Satgas Yonif 126 menggelar press release terkait dengan kekerasan pembunuhan di wilayah Tambang KW Kabupaten Pegunungan Bintang yang terjadi pada hari Senin 18 Mei 2026 di wilayah Kem Kalifis. Jika ditelisik, wilayah ini memang merupakan bagian dari daerah Pegunungan Bintang, namun dalam urusan kemanusiaan dan juga akses menuju wilayah tambang KW tersebut, Bovendigul menjadi daerah terdekat dengan sumber lokasi kejadian, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan kerja cepat agar para korban ini dapat segera dievakuasi. Dari 11 orang korban, menurut Kapolres Bovendigul, AKBP Wisnu Perdana Putra, 9 orang dinyatakan meninggal dunia, 8 non-OAP, 1 OAP. Sementara dari 9 korban meninggal, 1 korban sudah dimakamkan di lokasi tambang, sedangkan 8 korban meninggal dunia lainnya sedang tertahan di hutan pisang-pisang mengingat wilayah tersebut sudah ditutup oleh kelompok orang tak dikenal.
11: Terkait dengan adanya dugaan pembunuhan di area Kem Kalifis, yang dilakukan oleh sekelompok orang tidak dikenal atau OTK yang terjadi di Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pemudim, tepatnya di Kalifis. Jadi total diduga ada 11 orang yang menjadi korban kekerasan akibat kelompok tidak dikenal tersebut. Dari 11 orang, kami sudah memverifikasi 9 orang dinyatakan telah meninggal dunia.
10: Sementara itu, Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian menjelaskan untuk proses evakuasi akan dilakukan upaya melalui wilayah Bovendigul. Selain itu, Kodim bersama Polres merekomendasikan kepada masyarakat sudah tidak lagi menggunakan helipad jika ingin menuju ke tambang. Hal ini untuk mencegah adanya jumlah penambang yang akan naik ke wilayah KW. Selain itu, Dandim juga telah menegaskan untuk membatasi jalur sungai.
12: Kejadian ini memang tempatnya bukan berada di wilayah Bovendigul. Dijelaskan berada di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintan. Memang aksesnya yang termudah, yang baik untuk keluar dan masuk melalui wilayah Bovendigul, baik itu melalui udara maupun melalui transportasi air. Beberapa kegiatan sudah kita lakukan, upaya-upaya yang sudah kita lakukan baik bersama pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Bovendigul, yaitu mulai dari tahun lalu 2025 kita sudah bukan menutup tapi merekomendasikan untuk tidak menggunakan helipad non government. Jadi kita mengarahkan penggunaan helipad yang kesana itu sudah kita tidak rekomendasikan dan kita arahkan menggunakan bandara Tanah Merah. Seperti itu. Dan selanjutnya juga selain dengan akses tersebut kita batasi, kita juga membatasi akses transportasi sungai.
10: Danyon 803 Ksatria Yuda Kensuri, Letkol Infantri Ahmadi Arif tegaskan satuannya siap mendukung stabilitas keamanan di Bovendigul sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan baik. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan saudara, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan. Saya Sufina Kumayap mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baiklah pendengar, di beberapa negara sekitarnya, kini pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Kemkomdigi akan berkolaborasi dengan Kementerian UMKM dalam perlindungan pelaku UMKM. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi organisasi masyarakat sipil. Rusia dan Tiongkok memperkuat kerjasama kedua negara di bidang energi nuklir, sains, dan teknologi. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta PT PLN Persero mempercepat pemulihan pasokan listrik di Sumatera setelah gangguan sistem transmisi 275 kW yang dipicu cuaca ekstrim menyebabkan pemadaman luas dan berdampak pada aktivitas masyarakat. Hingga Sabtu malam, lebih dari 8,5 juta dari total 13,1 juta pelanggan terdampak telah kembali menikmati aliran listrik. Sementara pemerintah dan PLN terus melakukan investigasi serta penguatan sistem kelistrikan agar kejadian serupa tidak terulang. CEO perusahaan nuklir negara Rusia, Rosatom, Alexei Lichachev, dan juga sejumlah lembaga di Tiongkok mendatangani 3 nota kesepahaman dalam kunjungan resmi Presiden Rusia ke Tiongkok pada 19 hingga 20 Mei 2026 untuk memperkuat kerjasama di bidang energi nuklir, sains, dan teknologi. Kesepakatan tersebut mencakup pengembangan sumber daya manusia energi nuklir, riset fusi nuklir yang terkontrol, serta kerjasama teknologi kedokteran nuklir, fotonik, dan juga kuantum antara kedua negara. Dari dunia olahraga, terpilih beralih ke informasi olahraga, di mana Bruno Fernandes terpilih sebagai pemain terbaik Premier League atau Liga Inggris musim 2025-2026 setelah tampil impresif bersama dengan Manchester United dengan catatan 8 gol dan 20 assist. Prestasi itu turut membawa Manchester United finish di posisi ketiga klasemen dan kembali ke lolos ke Liga Champions, sekaligus menjadikan Fernandes pemain ketujuh klub yang meraih penghargaan tersebut. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menyatakan siap berkolaborasi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM dalam memberikan kepastian perlindungan dan keadilan bagi pelaku UMKM lokal di ruang digital. Berikut informasinya Joshua Siombing.
1: Kondisi UMKM kita saat ini khususnya di ranah digital. Jadi, tadi memang kami juga
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid turut prihatin atas kondisi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang mendapatkan perlakuan tidak adil dari platform digital. Hal itu disampaikan Menkomdigi Mutia usai melakukan audiensi dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Dalam audiensi itu, Menkomdigi menuturkan Menteri UMKM mengungkapkan terdapat aplikator yang tidak berkeadilan dengan menaikkan tarif terhadap pelaku UMKM di ruang digital. Melihat kondisi tersebut, Menkomdigi Mutia menegaskan bahwa pihaknya akan menegakkan aturan perlindungan pelaku UMKM lokal di ruang digital.
1: Sama dengan baik dengan Komdigi, jika ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perlindungan terhadap UMKM di ranah digital, dan tadi kita sampaikan kita siap, sudah pasti ini menjadi tugas kami Pak Menteri untuk kemudian menegakkan aturan-aturan perlindungan UMKM yang dikeluarkan nanti oleh Pak Menteri. Jadi artinya mulai dari saat ini aplikator ya sudah harus paham bahwa akan ada aturan baru, mereka harus mulai adjust untuk mengikuti aturan yang baru.
2: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan terdapat sejumlah keluhan terkait dengan penyesuaian fee yang ditetapkan oleh aplikator terhadap pelaku UMKM lokal. Dalam hal ini, Menteri UMKM Maman menjelaskan bahwa aplikator kerap menaikkan tarif tanpa adanya kesepakatan dan pemberitahuan sebelumnya yang mengakibatkan terganggunya perputaran uang atau cash flow para pelaku UMKM lokal.
3: Pada prinsipnya sebetulnya kalau transaksional hitung-hitungan beban charging fee yang dibayar itu saya pikir sah-sah saja, wajar-wajar saja. Tapi pada saat harganya yang terus naik tanpa ada schedule waktu tanpa ada timeline yang tepat atau disepakati, akhirnya kan mengganggu cash flow pengusaha-pengusaha mikro kecil menengah kita di tanah air.
2: Untuk itu lebih lanjut, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bahwa pihaknya akan memperketat regulasi terkait dengan penetapan tarif tersebut. Dalam regulasi yang tertuang pada peraturan Menteri UMKM itu dijelaskan Maman, nantinya para aplikator wajib memberikan pemberitahuan penyesuaian tarif paling lambat 3 bulan sebelum ditetapkan kepada pelaku UMKM lokal. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memberikan pemberitahuan dulu. Nah, di dalam permen kita, wajib memberikan pemberitahuan 3 bulan sebelumnya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia, HAM, diusulkan adanya pembentukan dana amadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan oleh Tika Budiman.
4: Yang adalah dengan menyediakan dana amadi, menyediakan anggaran.
5: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia, HAM, mengusulkan pembentukan dana amadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil, OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Yang menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
4: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya, adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
5: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
6: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
5: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar ataupun pasar murah dan pengawasan ke berbagai pasar untuk menjaga stabilitas harga menjelang Idul Adha. Hayatun Sofyan melaporkan selengkapnya.
7: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
8: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
9: pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
8: Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
7: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
8: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mendarat untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana sebanyak 2 ekor sapi asal Kabupaten Sleman, Yogyakarta terpilih menjadi bantuan Presiden untuk Idul Adha tahun ini sebagai bukti peningkatan kualitas ternak lokal di daerah tersebut. Berikut laporan selengkapnya Karin Anissa.
10: Sebanyak 2 ekor sapi asal Kapanewon Melati dan Ngemplak Sleman berhasil lolos sebagai sapi bantuan Presiden. Keduanya memiliki bobot hampir 1 ton dengan harga jual senilai 83 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden. Rofik menyebut seleksi sapi bantuan Presiden dilakukan untuk memberikan semangat kepada peternak lokal dalam memelihara sapi dengan baik, sekaligus menjadi kompetisi yang sehat dalam penyiapan sapi bantuan Presiden pada tahun-tahun selanjutnya.
11: Dari awal pengembangannya emang
12: iya, sudah cari bakalannya, dari pakannya dia sudah ini.
11: Tapi pernah nggak Pak dari Sleman mengajukan yang 1 ton itu?
12: Tahun Mas Kadar itu tahun berapa ya? Anak melati juga masih muda, masih 23 waktu itu. Padahal memang dari awal ya dikeloni sapinya 1,50 2023 habis Covid gitu.
10: Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Heti Sugianti menuturkan anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih pemerintah rutin menginformasikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar tapi juga berkualitas.
13: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi banmas dan sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun, sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat banmas itu. Waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
10: Diharapkan keberhasilan sapi asal Sleman dalam menembus program bantuan Presiden dapat memotivasi peternak lain, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang berkualitas dan berdaya saing.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Gubernur Jawa Timur Hofifa Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut informasinya disampaikan Ayu Citra.
14: Gubernur Jawa Timur Hofifa Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumajaya di Desa Ngetih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Hofifa menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 8 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
15: kita melakukan bongkar ratun ya. Sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
14: Ditambahkan Kemen Kofifah pada aktivitas tersebut, maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus. Bahkan termasuk soal kualitas, maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini, tingkat rendaman tebunya bisa meningkat menjadi 8%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun usaha tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
16: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
14: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
0: Kagama dan kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama melakukan penghijauan lahan bekas tambang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
17: Ini sudah berkelanjutan yang kita laksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Dan hari ini kita memperluas penanaman di wilayah.
18: Keluarga alumni Gajah Mada, agama Pengda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi dengan kelompok kerja mangrove daerah KKMD Bangka Belitung melakukan penanaman 2.000 bibit mangrove di lahan bekas tambang timah di kawasan Pantai Batu Ampar, Riding Panjang Bangka. Ketua Kagema Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan, agenda ini bukan pertama kalinya, melainkan berkelanjutan yang dilaksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Ferry menjelaskan alasan pohon mangrove yang ditanam sebab ekosistem di daerah ini pas untuk mangrove, serta sebagai ketua KKMB memiliki program untuk terus melakukan kegiatan penanaman di wilayah pesisir pantai dengan pohon mangrove di wilayah Bangka Belitung ini. Ia berharap melalui kegiatan ini paling utama dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung.
17: Hari ini kita menanam 2.000 bibit mangrove. Ya memang ekosistem di sini kan yang memang kita pilih untuk mangrove. Ya. Dan kita juga dari kelompok kerja mangrove daerah menjalankan program untuk terus melakukan kegiatan penanamannya.
19: Apakah lahan eks tambang ini Pak yang
17: kita dulu tahun 2003, 2004, 2005 di sini merupakan daerah tambang yang dilakukan masyarakat sehingga mulai tahun 2016 kemarin kita menanam mangrove di sini. Sekarang kita lihat sudah berdampak positif ekosistem mangrove yang ada di wilayah ini.
18: Sementara Kepala BPDAS Baturusa Cucuk Bangka Belitung Eka Widiastutik mengatakan jika mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting terutama bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut, juga secara ekologis dia berfungsi sebagai habitat ataupun tempat berbagai satwa ataupun biota akuatik.
20: Mengetahui semua bahwa mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting, terutama bagi kita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain dia berfungsi sebagai benteng alami, melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut.
18: Sehingga keberadaan mangrove di Bangka Belitung ini, kata Eka, mempunyai peran sangat penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global yang saat ini dampaknya tengah dirasakan akan bersama. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
0: Universitas Islam Negeri UN Syekh Wasil Kediri, Jawa Timur menggelar kegiatan talk show dengan tema Semangat Baru dalam Menguatkan Solidaritas Melalui Inklusivitas dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
1: Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026, mahasiswa UIN Syekh Warsil Kediri menggelar kegiatan talkshow yang mengangkat tema semangat baru dalam menguat solidaritas melalui inklusivitas di Balai Desa Kuadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini menjadi wadah refleksi bersama tentang pentingnya menjaga persatuan dan keberagaman di tengah masyarakat yang majemuk. Acara terbuka untuk umum dan dihadiri oleh mahasiswa, pihak desa, kecamatan, puskesmas, dinas sosial, dinas kesehatan, dan stakeholder terkait yang antusias mengikuti jalannya diskusi. Ketua Pelaksana Kegiatan Muhammad Fatku Rizki Ramadhani, mahasiswa Psikologi Islam UIN Syekh Fasil Kediri, menjelaskan talkshow menghadirkan narasumber Laila Nadlifah, seorang difabel yang merupakan penulis buku berjudul Aku Memang Beda. Tujuan kegiatan salah satunya yaitu untuk memberikan dukungan dan semangat kepada sahabat disabilitas untuk terus berkarya.
21: Kenapa kegiatan ini tercetus? Itu karena sempat adanya Mbak Laila itu mengalami masalah penurunan motivasi atau keinginan dalam menulis. Adanya kegiatan ini diharapkan itu sebagai bentuk motivasi, pengingat bahwa Mbak Laila sendiri itu memiliki potensi atau bakat yang dimana itu menulis. Berarti Mbak Laila itu tahu akan kemampuan dirinya.
1: Sementara Kepala Desa Kuadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Abdul Kamid mengatakan pelaksanaan talkshow merupakan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kehadiran narasumber dari anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri untuk memberikan motivasi dan inspirasi bagi para peserta.
22: Harapannya dengan adanya kegiatan ini akan semakin memotivasi kita semuanya untuk terus berkarya apapun profesinya. Di dunia manapun, dalam artian kita bekerja di lintas sektor, tetap bersama-sama dan kita kuatkan rasa kebersamaan dan kegotong royongan kita melalui satu kolaborasi yang harmonis di antara semua anak bangsa.
1: Fatku Rizki menambahkan talkshow tersebut juga untuk membangun kesadaran generasi muda agar terus menumbuhkan sikap toleransi, solidaritas, dan saling menghargai antar sesama khususnya dengan disabilitas. Dukungan kelompok sangat penting bagi penyandang disabilitas agar mereka mengeluarkan kemampuannya serta berkembang di masyarakat. Dengan kegiatan tersebut

0: tahun akademik 2026-2027. Kebijakan tersebut menjadi penyesuaian sistem pembelajaran dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM menuju model pembelajaran berbasis Outcome Based Education atau OB. Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI Unhasi Jombang, Saidah Afiatul Masruroh, menerangkan bahwa perubahan kurikulum ini dilakukan agar lulusan memiliki kesiapan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri, media, dan juga masyarakat.
1: Alhamdulillah di tahun 2026 kami mengalami peningkatan dari sisi pendaftar ya. Ini sampai gelombang 2 kemarin sudah sekitar 600 pendaftar. Dari kami dari gelombang 2 kemarin 1 dan 2. Sekarang ini kan masuk periode 3. Biasanya ada 4 periode. Iya, ada 4 periode. Kan kalau tahun kemarin itu kurang lebih sekitar 700 ya, dari semua periode 700-800 dari semua periode. Sekarang ini adalah dengan kampus berdampak. Kalau dari sisi pembelajaran, kita sekarang itu lebih menekankan pada kurikulum OB. Basisnya adalah outcome, lebih kepada project, bagaimana mahasiswa itu dilatih, ya, tidak hanya sekedar teori, tetapi lebih kepada prakteknya yang dibanyakin.
0: Sementara itu, alumni Prodi KPI Unhasi, Helvi Livia Putri, menilai bahwa sistem pembelajaran yang diterapkan kampus telah mengikuti perkembangan dunia kerja saat ini, terutama di bidang media digital dan juga teknologi informasi.
2: Kalau dari saya sendiri cukup relevan karena memang basic saya literasi dan kepenulisan, sehingga kebetulan sekarang ini saya bisa masuk di media salah satu pesantren terbesar di Jawa Timur, yaitu Pesantren Tebu Ireng, dan juga menjadi wartawan di sana.
0: Selain menerapkan kurikulum baru, Unhasi juga masih membuka periode ketiga penerimaan mahasiswa baru atau PMB tahun akademik 2026-2027 hingga 30 Juni 2026 mendatang. Unhasi juga menyediakan berbagai program beasiswa mulai dari KIPK, beasiswa Gusolah Foundation, kemudian beasiswa prestasi hingga bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Di samping itu, Unhasi juga membuka program rekognisi pembelajaran lampau bagi masyarakat pekerja yang belum memiliki gelar sarjana maupun magister dengan sistem perkuliahan yang lebih fleksibel. Anu Kusuma melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar di Bafendigal bagian sekitarnya. Saat ini Anda bersama kami di 90.3 MHz dan juga siaran relay Waroko 97.5 MHz. Pukul 7.36 menit waktu Indonesia Timur, kami persembahkan lagu-lagu rohani guna menemani umat Nasrani untuk mempersiapkan diri akan melaksanakan ibadah minggu ini. Kami juga informasikan nanti pukul 8 hadir siaran langsung jalannya ibadah minggu dari gereja Santa Teresa kilometer 1 Tanah Merah. Ya, dan juga nanti disampaikan informasi perakiran cuaca di pagi ini. Tentunya juga nanti kami hadirkan laporan dari petugas BMKG yang bertugas pagi ini. Oke, saudara, hadir lagu-lagu rohani menemani kebersamaan kita pagi ini.

0: Baik, ibu pendengar di Bufan di Gelang sekitarnya, pukul 7.41 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan informasi perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah. Kami sudah terhubung bersama perakirawan Eka yang akan melaporkan info cuaca pagi ini.
1: Anda mendengarkan info BMKG.
0: Iya, selamat pagi Bang Eka.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, silakan laporan informasi perakiran cuaca untuk pagi ini.
2: Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bovin Digu dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka, perakirawan stasiun Tanah Merah, dapat hadir dengan aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Akan kami sampaikan masih perakiran cuaca Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Minggu 24 Mei 2026. Kita mulai untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini diperkirakan berpotensi terjadi hujan lokal atau hujan tidak merata yang dapat terjadi di beberapa lokasi. Sebenarnya pada siang hari nanti cuaca diperkirakan akan berawan, kemudian yang pagi diperkirakan akan berawan, sedangkan pada dini hari nanti cuaca di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya diperkirakan berpotensi terjadi hujan lokal. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 68 hingga 97%. Arah angin bergerak dari arah timur perantara 0 hingga 20 km per jam. Tidak ada peringatan dini untuk hari ini. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar.
0: Terima kasih Bang Eka, informasi perakiran cuaca untuk pagi ini wilayah Bufan di Gelang sekitarnya. Saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami di 90.3 MHz. Prosatu RR Bufan di Gelang kembali hadir, lega-lega rohani menemani kebersamaan kita semua pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus

sering dengar istilah Ballon d'Or, tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Terima kasih pendengar di Bovendigo dan sekitarnya. Anda masih bersama kami di 90.3 MHz. Kami ralat kembali informasi ibadah dari Gereja Santa Teresa Kilometer 1 Tanah Merah yang awalnya pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Ya, kami ralat nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur, ibadah Minggu dari Gereja Santa Teresa Kilometer 1 Tanah Merah. Oke, saudara pendengar, masih dengan lagu-lagu rohani yang mana juga pagi ini masih hadir mengisi ruang dengar Anda, ruang dengar kita bersama, memberikan penyegaran untuk kita semuanya. Bagi Anda yang sudah melakukan ibadah, semoga dilancarkan dan juga diberikan Roh Kudus bagi Anda dan juga keluarga Anda. Semoga mengikuti ibadah pagi ini dengan penuh sukacita. Oke, saudara, lagu-lagu rohani masih hadir menemani suasana pagi kita bersama.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Kau tahukah, kawet garuk itu merupakan pakaian tradisional laki-laki suku Muyu yang terbuat dari paruh burung tahun-tahun. Yang dong pisahkan dari kepala burung tahun-tahun, kemudian dong jemur di atas perapian. Setelah kering, maka dong akan buat lubang pada bagian tengah, yang mana lubang ini berfungsi untuk memasukkan seutas tali sebagai pengikat pinggang. Pakaian ini selain dong gunakan untuk menutup kemaluan, pakaian ini juga berfungsi untuk melindungi alat kelamin.

0: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

Indonesia Timur. Ya, pendengar setia RRI, hari ini Minggu tanggal 24 Mei 2026 yang mana diperingati sebagai Hari Pentakosta yang jatuh pada hari ini Minggu 24 Mei 2026. Saudara, perayaan ini dilaksanakan tepat 50 hari setelah Hari Raya Paskah dan memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus kepada para murid Yesus di Yerusalem. Momen ini dikenal luas sebagai hari lahirnya gereja Kristen awal. Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada di pagi hari ini juga, yang mana Anda yang beribadah tentunya dapat memperingati juga ya Hari Pentakosta. Pentakosta tahun 2026. Ya, tentunya untuk kita semua dimanapun berada, dan pasti di momen peringatan yang dirayakan oleh umat Kristiani ya setelah Hari Paskah ini, ya peringatan ini juga memiliki makna yang mendalam bagi umat Kristen karena berkaitan dengan sejarah penting Yesus Kristus. Saudara, dalam ajaran Kristen, Hari Pentakosta sendiri berkaitan dengan peristiwa turunnya Roh Kudus kepada para murid Yesus di Yerusalem. Momentum tersebut dipercaya sebagai penggenapan janji Yesus sekaligus menjadi tongkat penting dalam perjalanan gereja di masa awal. Penetapan tanggal Pentakosta sendiri mengikuti perhitungan kalender liturgi, yakni dirayakan pada hari ke-50 setelah hari Paskah. Oleh sebab itu, tanggal peringatan dapat berubah setiap tahunnya menyesuaikan dengan jadwal Paskah. Hari Pentakosta 2026 ya, tentunya jatuh pada hari ini 24 Minggu 24 Mei 2026. Oke, saudara pendengar, di Kota Tanah Merah dan sekitarnya kita berbicara juga seputar Hari Pentakosta, yang mana Hari Pentakosta dirujuk dari buku Kamus Sejarah Gereja oleh Frederick Jara Willem dan laman Gereja Katolik Santo Yakobus. Pada Pentakosta berasal dari bahasa Yunani, Pentecoste, yang berarti hari ke-50. Sesuai dengan maknanya, Hari Pentakosta diperingati pada hari ke-50 setelah Hari Raya Paskah dalam tradisi umat Kristiani. Hari Pentakosta sendiri menjadi salah satu perayaan penting dalam kalender liturgi gereja karena memberikan saudara karena berkaitan dengan peristiwa turunnya Roh Kudus kepada para murid Yesus di Yerusalem. Peristiwa tersebut juga diyakini sebagai penggenapan janji Yesus kepada para pengikutnya sebelum naik ke surga. Oke, saudara pendengar, di manapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami. Dan juga kami kembali informasikan bahwa ibadah Minggu tanggal 24 Mei 2026 ya, yang mana akan dilangsungkan secara langsung ibadah dari gereja Santa Teresa kilometer 1 Tanah Merah ya, namun diundurkan pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, Anda terus bersama kami di 90.3 MHz Pro 1 RRI Boven Digul, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ina, mohon undur dari ruang dengar Anda. Usai sudah tugas kami untuk lintas pagi Boven Digul edisi Minggu 24 Mei 2026. Selanjutnya, Anda akan ditemani rekan Lisa usai penyampaian warta berita sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan rekan Lisa akan temani dari pukul 9 hingga pukul 14 siang nanti. Selamat siang untuk semuanya, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa.